0: Nina, ferud na wali bifigon.
1: Abatilania gu arufuda tilirur du muisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
2: Kata isa grigele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimureha, uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi.
1: Subudi lumuti Jesus sukala hasami na boi, abalaria gu hong.
0: Kasa wagu hasami na reiter, kati mamene kubi larinya wagu, ferud na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferud na nafigo. Aule uguri garo uruguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
0: Saraba, barubun pubare, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugie, abalabudu nulubare li, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesus ulum.
0: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, Kesi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
4: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Hamagati banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanyahaga figu banya luhasakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuwa nihala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidi adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
0: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi dun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu to binadu.
6: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila, aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
5: Kasa uagu hadiga wadagon le maunlu muti ladiga lida lueyu remera guni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Maliha gidu san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banya luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nigun tidagin fen to sagreu bon, hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banya luma, lausun fadiri guruginya no laye be lumba yin heigin tidagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
0: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba lebelur Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
0: Saraba, rara maba wakibuginya.
1: Aba Lazaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalagudadun luagu aba kate, kaga yarabila dugun lida luweire emera guni buiti odi uribati la salbaruni ibagari odi lagidaru
1: abati la die guni e jesus usun hage egu buen lahu abalarin egu lu ugri ligia
0: tolebai buhab
1: abalatu leruni abalarei dagun hahibiri abahagain du sarago abahagume seru alug dago hamagwa idalubala ganyana la hagumu chulau jesus idadan ligia abalidi jesus loga ba wubu afuri de lubungiu dan le la ruga du boi abalagua ru hon lani discipulu abalanu da adusu hada ge ha uma yan lagura apostolu gu anya hiribai simon le meme feduru andresi le la mule simon santiago luma juan felipe luma bartolome mateu luma tomasi santiago le lira elufeu simon le afagu bei lu hawan seru huriu judas de la mule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesús. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederegu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugien sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalén, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularido guagadu ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, Areida guatinha guinha, alugatinha sun grigi haguru luago Jesusu, la diga areida guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
0: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani ale laruin habungi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Pulasi watun dale yere go mahon gurige noigi dale habuga gunu hawariwa dale hanaba gunu dale hanugni hiri kai nikata ke uribati noigi aule uguri goro wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligi ladiga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo itara meme linyame hadiga hagucha go gurike ha hon profeta go fugia bugu hugia le risi bai ladiga hibi huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini Hugia bugu hugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Hugia bugu hugia haher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia dale hadimur hasung riga buitu huago. Itra liame hadimur hagucha gu buitu hawago profeta gu jeti. Anihane nenu hon hugia leagambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon hayere habubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrita hugia me hawago anabu gutun. Ahinya gayu ha ama guriga luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furume warg le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi in habumba nye hon, insi yata hon, ka buiti haduga bai lau lira, la duga ibi niga figo utinya, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honrugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bai lau lira. Ladiga itara linyagin haduga gafigo utin. Ahun afure dihe hon hao wagu banyi harita go lau hibihu bala hama gine. Ka buiti haduga bai lau lira. Afure dihe tinye ginye gafigo utin hama gwa. Agura banyu hagiya herese biru murusun roo ya laun. Ahin ti huguya. Nun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungin le timati mati. Ladiga ligia. Fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu gaginye hon, lichiguba bungiyo sarago hon, ladukuba hon kei guberi ga haduga hon amu.
1: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi li lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lumba sagaru ni. uwa te tidibu wewe buite lung uriba lanlin. Uwa te ginya tidibu wewe uriba te lu buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matun hou tu igu luigin hiyo ni bebe tuwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buite la rinyago bai laduga kate ilan buite titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uriba te la rinyago bai laduga kate ilan uriba te titambe la nigi. Laduga luagu legi bebe titambe nigi la yanu habi yu. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti lenu bay bay. Narinya gali hon ida linya la len nyubu yu bay nuo ani adiga li lenu bay bay. Itra linya ke yama wugure le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba li yambi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maron roba ligibwa gusagon, ma wago buriga, danti le linyuro bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagun son sui nagubai.
6: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi roma na nye, lao aba lumusu, Weri ti li sien lun, sandi in musu ligia, jara fali lun lonwe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weri gutinya, i da hafiye huriyu, lu hayumarogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilu musu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumarogu lu tausun hanigi harinya galun.
7: Gadun ati lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsiyati walo, ane ligia guanarugu abu na guagda barun waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadago ariyaga lu Jesusu.
8: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyu timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulule aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei a duga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba lariya guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
1: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubiun ofisi arigda guali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachili du bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalariye gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalariye gulun hilali.
0: Irahu, bunariye ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungi yu aliege ina.
9: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
1: Aliege tinye ginye.
10: Nyumbi hebungi yu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugibu Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hada gien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
11: Lone he diwa huang le abadi seha bay, alig dabu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
1: Didna meme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumha sufrirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariyegu hon.
0: Heiba, harinya gaimele harihu bai luma le hagabu bai lun huang. abahu ta wame lun luago ariha ya la marihitia ebu ga ya la maibu gutia ari da wanya la lautia lepura agamba ya la amagambo nya habanya agu ju kwanya la hilanya loma luago lichigo ugano luago tia salbaru ni hongu demeti puleste watiginya gurigele meferi di robali la fia nuago
1: la rege hodi habu ga lun habanya huan aba lagume seru jesusu adimureha luago huan hongirigia la niega
0: kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati aba sa maburu le lahi ha garabali ai mama lubai itara linya kati hindi bayari ha aba uguri tau dau wa wende guto subuti humuti luago hala wende gu banya dauro go agana wahagi e buido tida yanu la haba uruwego lina lina kati ka hindi bayari ha aba sa profeta aha inaruni ani aba wiri guti sugula u profeta huang lagi auna gale le wau beitarinya gale reno bungiyo Nona hanya nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya go nihon, uwa gili profeta weri guti loi huang hada songurige, ani lau son lira, weri guti mati le una buti mabai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya go, luagu richa la bungi yu, laularinya go liyumu luge huang, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, Grigi hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahenti hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu, luagu hafulese. Aba lania gu Jesusu.
0: Idaliansa hagabri grigi halani natale, kasa le negabe, itrahanya ke irahinya ha nyurubanya parikaruga aurera, aba haguara ha hamagua. Inya hati wa fitu hon, mabina hatun, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea badi se ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwen, aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati, le egi bay ani gura ligia, aniya ga luagu gaigati na, kata dinuguya, ani luagu hamada na gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashubanya au subuti hamuti lagu buidu la lela dugu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
2: Lu hamuga inari ni la luago profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, luago aba la gafigot.
1: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu naniego nipon.
1: Laniega fariseu.
2: Ariega baino maestro.
1: Laniega Jesus lu.
0: Nyenya no bian ugunia, do etinha senso lu aba fure de rete. Aba hada ginha do eti sangue santenário. Le aba di misa. Keiti sinha lu bai hafairu ni, aba ferud na lania fure de rete ligia hatu ha biango bai. Aniega baiti no. Kabagia hata agia hinsi habuti maluwa furi hidi hati ligia.
1: Laniega Simon lun.
2: Lida narita gun, legibe ti mabe ladue ha.
1: Laniega Jesusu lun.
0: Rishati le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Aria gubia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nun luna chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idaguduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinya gu Jesus tuguri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, Amisura hotinya hanyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
3: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Abalariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
6: San Lucas, capítulo 8.
1: La rige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wariya ha, la rida guagi dubayan handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo gine juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, dale afuru heina lani, abalaburhan lida gen luagu umo. Abahadugregunin asugretin, abahigini dunuru. Libiri, abalaburhan labad nagondubu, danti le labouchon, abalasurun laduga lumabai fulasu. Abalaburhan libiri labad nagon hiyu, abalafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen aburhati lido muale buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia buiti la lubahon kala ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye guhon la umala liheriti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariye gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu larinyo wago wa kati luagu ti larue ha bungi yuhon. Lui bidia bailan lila kati le harihi bai hon. Lui ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinyo gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le abur ha bailidan uma. Hagi agariki hagambu bali lerero bungi yu. Abaliabi mafia, abalagida runi tida gen hanigi luma finron hama, masalba run hagiyame. Ila le abru hobi lagano gondubu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumon malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luago murunso nda, gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abru hobi lidun hiyu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, gamalumon muruso muruso apa bule deina hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyati ti la luba hon hadagin ainti lela nadle abru hobi lidon mu abuiti agia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buit adega agia kasu lau lereru ebu agia kei lubudu aluba ho ti kate buiti hadagin
1: aba la niya go Jesusu
0: uati gurige ebe du ti lampo abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gamati libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma, lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigie aba larinya wagu lun
11: anu hati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu
1: aba larinya guhon
0: hagambu balin leneru bungiyo ani adaga hama ile lubaibe hagia nuguchu banya hagia namulenu
1: logaba veyu aba ladi nun Jesusu tidon aba ugunin haulani disipulugu aba larinya guhon.
0: Kemon lo bafurugon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno rugo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
7: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulu gun
0: hagai sahafinye
1: abahalu gudagu hamagwa lau anufu dey luma tuwairi anigi harinya ga kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali lumaduna ini agamba hamei?
12: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, abaliabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, hausifiri guvuri batinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariaga.
13: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi lenyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
12: Larinya gubay itara, ladaga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, abalariya gu Jesusu lung.
14: Kabir,
12: abalariya gu.
13: Lehiyo, niribay.
12: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hania hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederu lariaga lun.
0: Giribu babu obion. Aba me babau dogu ni sonle ladiga boy bungi yubon.
12: Aba lidi. Aba labau dagu nila ladigi bai Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia laugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadaga tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba layumrogu lung lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, lanagagi, aba taguru nuitaru ladauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Kaguru benu ago.
12: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalariengu fedru hama libirigu.
1: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
12: Abalariengu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sandite na lafridon ubafu nidanginha.
12: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
12: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
7: Hila abira, mabere sedigie ba lun maistu.
12: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariagu lun.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
12: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, Momento, tarumo garugunya.
12: Abahere halau, la diga subudi hamani lago ilata. Abalarga duni Jesusu tuhabu, abalarinya gu lau umalali heriti.
0: Irahu, saraba.
12: Abatago yugun, abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu eginitun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon. Luma bahu dagu hamani lesus erdubai nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
12: Abalondero niya Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uya recifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haniya apurichi ahuganu, luago tilaru in habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñejen lumuti hachilura, rede huma nyin dario hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du niu kalike luegen hugudi, aruta humamo ge luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
12: Abati hafur du discípulo gu hagaya, abahei bugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha li da son fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu son kata ilela digabai Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha lagu sara la huan li da age oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da age oveni. Abalarinha gun erodesi.
8: Algo narigo ou na rabeia dure ele chega huan. Kate funat le wago ben nagan abalabaha da wago sarago kate.
12: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostolo gun, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugbay. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu beto saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abaha falaro ni, abale seribi dunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luago la rui ha bungiu, arei da guaga da lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lun.
14: Ona ha baia girigi ha, nindu ha mamuga alu ha habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egni lida buri lirahi oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
12: Larinha ga Jesusu hon,
0: ruho ma egni hon.
12: Harinha galun.
7: Sem griguinho fei uama, hama bia udra. Hawa gubari gijida gai hei gini hon su grigia ha.
12: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Abalarinha go Jesusu hon lani discípulo gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
12: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu no feen, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da lehabu da habaru igira gutun, buingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya lubai Jesusu, labugua, nyinyan nu lani disiplu gu, diseru lue, abalarinha gu hon.
0: Italinha saharita gu gurugia nuau. Katana sa segon hagia.
12: Aba harinha gulun.
10: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
12: Aba ti larinha gu hon.
0: Agen huguye. Katana gya lida harita gu.
12: Larinha ga Fedoru lun.
14: Cristo. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
12: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahi lagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weju.
12: Larigye, abalarinha gu hon sungu bay.
0: Lebusente la falaru ni na, Bulele katenye la, barule luguruwa falalana. Ladega le abusen rute le sefru ni libagari le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegien le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau. Ahi e feriti ra o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago luma luagu nereron au le uguri garo wargati. Nibusi garibadina gina lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunnugu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Nidaren hau, lua wanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigin, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barilumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri idan, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lum.
14: Maestro, li da dan wahana ya, adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
15: Aniha nilu, lehisi ebainu. Agamba kumei lelo bwende.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendo tien lubaron Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala liheretti lariega.
16: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nire le ligia rgunye bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dale larigu duni, aba lagua raguagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyumulu uginye, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulu gu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai, siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega,
0: uguya gurigia mafiere di tine ani uriba tine, Atribui sa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahu ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati muarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahu. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniya guhon lani disipulugu.
0: Agamba humoi kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, ahaburugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniya gubai, ladega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani, lelaniya gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagu kala wairigu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanugu aba irahu lubadun, aba lariengu hon.
0: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unubugu timabai hida, digia wairigu timabai.
1: Aba ti lariengu huan lu Jesusu,
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
0: Meberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larigi di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni
12: La diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samariana Jerez Biruni abaharinya gun lun.
3: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
12: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladen hahon.
0: Mama niyabia awle wagiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
12: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinyagun aba wagiri lu Jesusu.
14: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
12: Larinyaga Jesusu lun.
0: Tariti nyaga siga muhuye lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wagiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
12: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
12: Larinyaga lun.
11: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
12: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
12: Aba ya ti larinyagu aba lun.
5: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
12: Larinyaga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulei. Larigin aba larinhi larigong. Mabui dunti lun lila na me laruin habongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
12: Larige kate ile. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu humagwa. Ni sensu, ni geidi, merederagun huguye meayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hou humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humai le ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniyaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwa inha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniyaga me. Ibini likali ki inha agayro le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hong. Nani hane hong, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunu asuga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
12: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
12: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aliege ina hagia.
7: Wabureme, ibini sifiri guuribatia, agab hamoto dale, wasagaru ina lidabiri.
12: Lariega Jesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatinye. gunda huma luago anihin la hiri buru wanyu siel.
12: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riegu.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushi, bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushi, ladiga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchi son kati ino, uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kati nye la nuguchi nuwaidigia, hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
12: Abati la digi ragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kati le harihubai, ladiga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, Abu seruntia yebe meha harih ni le harih bigueto, gama lumo, marih hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
12: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
7: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
12: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Ita linyagi ya baliha nyei.
12: Aba launa bularinyaga.
7: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kei bisi ya gubungu.
12: Aba tilaniyago Jesusu lun.
0: Bui tibauna bun. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
12: Kei tibuse la. Arufuda ateligia. Larufudu ni lagu buidu la lalig dahan aba lariyengu lung Jesusu.
7: Kata yege nibiri gubaya?
12: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyengu lung.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gong heriko. Lagu luwaya son aba harigudu ni hiveru tiye. Aba hiveru hani son le lumu bai tumaladogra gong. Ulesi hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien memel umaligia. Dale lariyengu bali wuguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligie aba hada gien la dugo wagun levi nyengie. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Da le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni, aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugutia, aba lounigiruni. Laruga, dan le leibuga lan samarina ligia, aba lalugu chungu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gibay wuguri le, ahabu agastara amu lue le nichi gubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagirbudun.
12: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gien uruwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwebi liwer hoa lida barita gun.
12: Larinyaga lun.
7: Le gudem he bubay lun.
12: Larinyaga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badiga.
12: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaya sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Le nye lubay teresibiri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinyaga bubay. Ahunti Marta. Wiriti teteniru lutu bere segun, abatariengu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
12: Aba lounabu Jesusu larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rubay latuay.
6: San Lucas, capítulo 12.
12: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa til lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa baila, itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburiga, Lagam buwa ba li dan larugo nga. Le harinya gu bay darugo bena hao, lagu wa rahoa ba tablo gu ginyamuna. Narinya hare hao nomada gu, Monlu muti hanuhu de dun hawai gurige ha ga bafu ban yelun ha faru no hilago bai. Lari gen lira siya ha dugun amu kate hao. Naniya gali hon kala huwai lun bai hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwai le ga bafu bai lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwai la hanuhu de dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biya gawana. Lausun lira ma buli induti bungi ni aba ha.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: yubudiri agun flira lawlu wadi kamari dale la chuluron nyanarin haw logo lishi go belan le yubudiri lon ligela ari hala son lu megen ahin arita go musu ligela lwago lugi lelan le abi le yubudiri abame lagu mesono austen ya hibiri musu hal labu gen banya lari ha uriba le redera me eiga ata abacharu wada ligeme lian bi le yubudiri lida magara da hala lida aba ore le bindi yetilo Aba me lichi guni loiri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubai lun kala la busen rubai li yugu dire. Ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun. Le unti lichi guwa gibeti gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lari ya ha. Gibeti ma bai alugu ti luma gien. Niabia adona kwagita watu ubowogo, ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lonti nasigna luegen aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugo tina darangi lau, fari nguwa na nugubwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirau, isani luagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigiye hesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinya go lagu lahu ya lahuya, anilige asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinya go lagu laro gada lah, anilige asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirago dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loile dere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun, Nari ya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyingye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidong meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye sun huguye. Agi ya disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu weri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari. Ariha basa, irwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye lagu ni kata. Aba luna bu nile ouni girubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagu ntugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriu, nyi nyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu orutun larinya gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagumeserun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinya guhon grige hanyibanya,
3: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Abalarinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguye le. ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la buriku lo hanuguni ata duna lida loire meragoni wuri to la dugo wagun abramu regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau mon lu muti funage ye belu tareda wagagu dun lida loire emeragoni
1: dan le lanie gubali jesusu kateile abani busi gerigu hamasun laganigu ahen sun hibiri grigia gunda tin lau kate weri gutile la dugo jesusu Abati lanie gu Jesusu.
0: Ida linia li Gabriel la ruwe habongi. Kakate umu be gayara la nou shagwe. Ita la linia kei aba li rere ti la mostasa. Le labu nube aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abi lun aba be la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba ye lanie gu Jesusu.
0: Kakate umu be gayara la nou shagwe la ruwe habongi. Itra linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresiru nsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufudahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba lo nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha gu nihun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la douru ni taburi memuna lubenari, uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyagame. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyagame hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga. Hoche tiwa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinyagame. Aria ganali hun luagu ibidin humanu ibidin nu halena huma. Dise humanu i sun huge le dugu bi uribani. Ligia bahaya huha akun hiya mehari dame harihini Abrahamu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la ruwe ha bungi. Hugia me asagaruwa bogudi. Ayabi bagariga luigen obo le nyenge lube la bocha weyu luma luige le nyenge lube laluda. Luigen norute luma luigen suru luhanyuru ega lida la ruwe ha bungi. Nyimbanya ti hada gen ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya hame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
1: dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
4: bai ba yage na diga busete ero si lafro ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya gamelu lu ugu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada agen agarigi Areida kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga Lasora nuadigumari Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gen haruga Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
0: Uguya Jerusalem na Afara kwa humanya profeta gu Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoi nogiru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igira lahatun pungiyo. Ani nariyane hong lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegon. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
2: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datin liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wagwagudan aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudani, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gu hun fariseu gu.
0: Furume gwarige hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon abafusu lidan luiri emeragu ni, la sagaru bai nyengia furese.
1: Abahasin ilogu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinya gu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon abafedu lani na marie, Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu in liyan aba ya misiru houti wairigu timati boy. Aba me liyabi le a misiru habalu, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. tamele bamisro hon lidon aba fedu nyuruba lidon luna buaga yubaru no dame la liabin le amisra habalibo la riega me bon nomada seguba lidon aba ubaru weri gutimate itra luba beresi viru inebese hagibu gen son ha nyumba nya lwagu double le inyu baila nangu lungwa luna buda wagu dawoba le ono butela nangu lungwa weri baila nugu
1: ariega tigien lugu grile amisra habali
0: Tamele bichi wa badinero ni ofedo, mamisur habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisur habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tamele badugan fedo, hamisur habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, amarihi banya, abamegunda ba, ladega sinyati hafayi runibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame le hasaron harichagwa banyalidage oweni.
1: Dale lagambu bali abahadage hanyumba yalwagu dabula katile abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese iwa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisra hasaragu grige. Dale chiluhali ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abaharinya go lwago siya la houdin. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchanya, adiga bafulese ino ferud na bana siyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari ido, ligia siya lubay nidi. Dale lagiru budube musu, abalabahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Abati laganyi du li yubudiri, abalariya gu lun musu, bai balida sun uma le uburu gubay, banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hamahamarihi banya. Lari gen la digu ni, abalariya gu musu lun li yubudiri, nabure me, adiga nali le bubay bayino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lun musu ligia, Bai balida son umo bogu din loy uburu go. Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son habatari no luha yabi lidon nufedo. Buin tamu ganuba. La daga narinha ne hon lagua bain la niyaba hata ge han na misr habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba lariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la lehinsi habutimati lun luguchi o luguchu o lumari Olisanigo, olibu ganyano hama labuleno, olitunu, olibagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungu tiluguru wa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lulagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme lasinere iwadagi managumucha, heher haba ha arihubali lao. Haniega me, gumese te wuguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahi la uribu halubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lula saminaro, ahi nga yarabai lubai la gendewa hau disi milu sudarago luma le haubai uwein milu. Ahi tiarita kwa luago sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha ariega lun luma uribu ha hama, lunhebelu nun lido ndarangilo. Itala linye lubai ti, Furumi guare hitagin, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidu regudoni muwa lumbu naguo, fuiba regalime, hagarige riguba nilu hagambu, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulu go.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun lwagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu diri lun. Aba lariye gulun. Idaliya sa kati le ariye wagu bainu buwago. Ariye ga bainu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hedibu au nigire inumege. Aba tilaredero au nigri tiligi ya asaminara. Lariye galun gwarugu. Kabati nadiga kwenye toa laringe gidala alani yubdiri wadagmanu noi. Mereti naluna wadiga marimua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. abalona ha hawagu ha doi rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga dini le furumi yate, larinya galon. Atri nyin ba doi ru nini yubu diri. Aba larinya gulon, doi nu muti sa barin garaba. Aba ti larinya gon, ouni guru ti ligi elon, anu ha bigara dan, nyuruba furese. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lari ginya, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, aginya buguya, atri nyin ba doi ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habikara da adiga ba aba luaguru gu gaduru wen. Aba la subdiruni iyubu diri lagu chula lau auni giru tiligia lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresi biru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubi lida le mi bebe, gunflubi ginye lida le gibebe. Le marichara kubi lida le mi bebe, marichara kubi ginye lida le gibebe. Ahon lubaiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubole. Kabagi afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau hamege amo, kabagi ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bailan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunwa lu bungio luma lu irisini.
1: Agamba guhanya fariseugu lu sunkate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsi la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga gurigia. Ahinti bungio, subudi lu mutu hanige. Le kate ile hanigu ba gurigia kei kate weiriti linsi hon, iere guti lu bungio. Luma gyan li luru do Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungi. Ani songu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru la, aba letera lida gen li luru du bungi. Anhon ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufinu tuto wendegu to la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabun, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ga edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go abramu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Aba larinya gu abramo lon, anihin le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti larinya ga, binaru nugu cha abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga abramu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bilaburi kati afuiga guduti gurigi, gamalumon, Ugiabu gurigia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen, nyubu liginya banya ha. gouni gi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu kanye uriba ni bu, ueri di bai, ahi asakri ha ferudu na bai, ahi adiga uriba ni bu, sedu wei asuli da aba weyu, sedu wei asuli abi aringa bu, luagu asakri ha lila, luti ferudu na bani.
1: Abaharingo apostolugu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilaringo wabureme Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murun sero afinye nihida, ibi di hamuga nyurere la, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga haringo tu tidibu webeto, gidaba yagi en lau sum bilagle, baiba acha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Anihe funagi abahida ge aringo tilu lumuso, dale lagiri budon arabu gien, lariga lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga, ua, aringa garikubi lu, aranse bay negi, aranse nyubugia me lu beteni runu su anahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygi luma bato, serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bilu, ua, uya gieti, dame lasu mahadugu nile uagu bilaringa bungi hun lu hadugu ni, luti haringa Musu mau ni tiang wagaya, ladaga leri gini lupa wadaga ni wadaga.
1: Di dalam segiru Yesusu, luar Yesus Yerusalem, abalas gede labadi nguaga Samaria luma Galilea, dan lelaciri ribu lida abaliru ribu fulasu, abahayabi disi wagunya, gawagu tiang lepura lubarong, abahereder disi luai, abahagu oragun lun iter.
7: Yesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelalehi balinya. Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aufu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin e lubai, aba harei da gu. Yin ti aba hada age, dan le larihi bailago arei da guala, aba lagiri budu lenin lubai Jesusu, adimure reina bui ti lago bungiu, lau umala liheleti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi. Aba ti larinha gu Jesusu.
0: Ma disi nya no arei da gutinha. Aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiri buda etengiri bungi.
1: Abati larinya gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui ha bungi, aba larinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui ha bungi yo, marihi bai, marihi wakubai ani ha o anigita, ladiga lida linaru kate, Anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
0: Lachilu rupada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinye waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba. Itra luba dame le nagir budun ubo wagon au le waguri garo wargati. Ani lunti na sufri dun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la susera dun lida li dani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo wargati. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, Aba hanyara da gun sungu bai. Itara luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bai. Itara luba dame le niyabi au le waguri garu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba. Ahe anihi lubai lumege munada. Mebelu rala sagare. Legrige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le susarubi tun lumari loto. Le alugu ti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi ti li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu aria bulame ligia, nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, tanuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu, tanuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: Larinye gahon.
0: Lenye lumuti lugubu hilali, ñeñ ba hawndara gwa wa dobe.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu, su wanda, me feidi rehamamugay, hagura asun, la niega hon.
0: Yen ye meha aba agusere go duti lidaba fulaso, mine belinyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi, yen yongi aba wuri lida fulaso ligia, hila meha tumari, sagwa yutidi lumon agusere go duti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma batagani. Lagu sarago da mahati ebele teni ruto larigia abalarinya gon longwa rugu lausu minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno ke yanu hameme la uri to asa da gudai nichigu nichi gal tirichato hebe lam gatiabi gumuli nugurasa
1: abalarinya gon Jesusu
0: aniha alarinya kubai agusara guduti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon hayumra gutinye lo ari buwe yugu Lalu duba funagi e luba launabuni. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu o hama legibuge bongiu, anangaya amu gurigi e kei nikata, lariyega.
0: Aba houdin biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furidun la rinyaga, pungiyu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunara tina bia uweya su lida di maso luna gunfliru mbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritu nubun. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le rederu disi. Ma bunse ruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubrati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nangu lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tinyegia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi inyumu, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi inyum, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, Mebelu bailidon.
1: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
3: Maestro buit, ka lung bui naduguni lunga yara la nibihini I bagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bongiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
3: Gunfuli tina lao sun le lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinya gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwen ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigu lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwen ha bongiyo.
1: Aba harinya gu ha agambu bali.
4: Kati tigayara bila salbaro.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Larinya ga feduru lun.
6: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furumi warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasijelu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinya guhon.
0: Weibuka Jerusalem kweto. le nyemba lubai la kumfira son le habur habai profeta go nuago awle wogere garo wergote hedere geru barna hon ha mama banye huriyo ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina lari gie aba me hafaruni na hilagu bai gamalumon na saru balida ge owe ni luago lurwa weyo luya na bagari don
1: wati gumfaranda hamani kata lida ge kata ilem ibidi gu bai ti hon kala wago la dimure ahon Darugu ati lanichi kukata ile laniye gubai hon. Danle achil reinali, Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, aba laligu daha, kala suserebai. Aba hariye gulun, laguaniya la Jesusu le nasaretna hasi granyige. Aba ti laguwa raha laniye ga.
8: Jesusu, latika wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
8: Ladika wa u Davidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anugei. Dan le jarafa lilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
1: Aba larinye gulun.
8: Nabureme buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, la duga pafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu herikou, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, Aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate ile, aba hagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba larinye gulu Jesusu.
9: Nabureme. Nichika lamita le nuwa bai hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na uku yigidiba gadri waya susigu laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Siluha li asalbaru ni tido muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargati. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei larinye gunibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligi ya honlile na fulaso, abahona ha larigi, lunharinye gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lunharuwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, danle lachulu rubai, Abalona hawagun lumusuni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinyin la lagayenu kala aba. Abaleabi lefurumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyinti na diisi weya suligibu agun bisensu. Lariyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalariyagun, nabureme. Ganyinti na sengu weya suligibu agun bisenso. Aba ginye larinye gulun, baguma dihalida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numutitida aba pakiti laduga nanuhu de buwe. ladak aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gmari ti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabuna gumba. Abati larinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadi gmari ti na luago. Aluba hau, lenyi lumuti mabuna guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
0: Gida humai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinya gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichu gu balawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Ahyati naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginyan.
1: Larigen larinya gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme li lidon burifula su le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala ringigu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufula su le wagibu gien bay. Dan mele hechilu runyeyi, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Haniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dei burigu, aba halaga duniya laburinya hariega hon.
5: Ka wago hafaraga dei burigu le?
1: Aba houna buniya hariega hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gula naga wago burigu, aba hawaira gudini Jesusu luago, Kei awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapuremu, niadarani ilusielu luma ueri guli nida liri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu gerige lun.
2: Maestro, harinya ga bahombani gu luhamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nyenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Lagu ara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le lajara fadubai lun Jerusalem, dan le larihi bali uburu gu ligia, abala yahu ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye. Kala gayara beliche kunda rangi lo huu, buiti hamuga kama lumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun suwaina kubai, migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungiyo asal baron.
1: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, Capitulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
3: Harinya gabe won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dada ginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di houna ha wagunia.
1: Aba hagume siru harinya gahama agwa.
3: Kabasa wariaga, awa ariaga luagulona hala bungio, larinya wagua ba won kala wago mafiyano wabailun. Ahwa arinya ga lwago hona hala wugurinya, hachamura guba dibu wawago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na diga iburikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune ya hon girigia, abalabagda gu aba hempulu, legibe bailanichi gu hon, aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari ruku. Lari gina, aba laha ya hani lichari hao nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gina hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira le hinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi beruni alaga, wafara alihilagu be, wagia lamu gula buri ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
1: Aba tilalugu daha Jesusu larinya ga.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, li abi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichi gu ni ishari hong amu.
1: Dan le hagambu bali kata ile, aba harinya gu.
4: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lario gu niya Jesusu, aba larinya gu hong.
0: Kati lila bay le buru anyu bay ti dan lereru bungiyo, le nye lubay larinya ga. Dibu le me au bay me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dibu le tima timat. Urumi wari gulea chogari guti lwago dubu ligia la nyori duguba. Leti uwaguti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwago hawaguti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligie hali gudubali, harie galun.
2: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu dahabay. La daga masuwe si hati bukaba la uu barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu dahileme ribungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyaha muti abur gada tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigin, wairigu tiha ningi lau louna bagule, hon, aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moises yon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligur no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu buguniya gamule no guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harwa tuma chilulumu le hasedu Hilagwa meme hagia marahunyi gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedu guboy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, marie ti uguriya hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi, uwabe amari do ni sielo hadan hagaricha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari idubanya nyin. Micha hahamanya meharahanyi lumariye. la diga mowe digi ayame gurigi cielo itrañame que angelugo liran hinhañame bungio hasaraña lidage oveni moisesi guanargo aruda lumut logani la asaroni lidage oveni lidale la burha bay libugru bubugati durungu umute la niña hareñe luago bungio la lubungio tebe abramu isaac luma jacob la udimuri ligia aruda lumuti moisesi luago viven aguinha la abramu isaac luma jacob Lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigi.
1: Abati hariengu arufu datien liluru do muisesi.
2: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tida liburu togiri bon salumu. Larin hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la dika wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Yesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guahuma hongu wahawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gong tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templo rugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadora gong lau luriba hadago, abahadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luago sun leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu tempulu, lule deregiruni Jesusu hon. Abahagunda ragun, abaharinyegu luhudasin, luago hichugu bala sensulun. Abaladugu daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni, abalarinyegu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini lelani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hanya gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro hagon rumu tonyemba lubei gayara lan neigini egini lelani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egini lan na fedu nyen. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga narin hani hon, lagu megi digi anali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu mei le, farin gwa humei hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digi adna la divin dari me liabin la ruwe habungi.
1: Larigin, aba la nugu fein, luha burugu, aba le tegiru ni bungi tuagun, Aba laguba chagunu, aba lichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huwagu, luma genguwe to, adika humile, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigin, aba la nugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerun ina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranse ruwa libe nuba, au le wuguri garu wargati. Gama lumon, ugiabu tia wuguri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ne halanigu, lagu kaba la hadagen, weri gutuma, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma te hatinya habri lurui tu gufulaso, kama hamuga labure mehagie. Habri labu tu gufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wakele une butimabai. Le aguma diha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyuru bai eiga luau dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyuru bai luau dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe lunha gusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera baila laucha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lun.
6: Nabure me, aransate na lun idi buma furisurungu, o lula non me buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu?
10: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Nariye hane hon, lagu lagunfli rubala le tariye gu belerenu bungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyuba inuagu lagun flurinya gueto.
1: Aba ti harinya gun.
6: Wabure me, nuha bia efen ya.
1: Aba larinya gun hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafridu Jesusu. Aba lidi luagu vubu olivu. Ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubu lida flasu ligia. Aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muwarugun. Dale lasa ruba ilidage la furidun, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati lariye gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti ba lungurana, au le wagiri garo wargati.
1: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariye gu lun.
6: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libu guni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomene, aba lariye gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidiru gali.
1: Aba ti la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareida gu. Aba lariye gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu ti gu tisudara ningu tempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudu humutina, gama lumon, Anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura lilun laguma diha le labure me bai luburiga.
1: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabai, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu abaterederu ariyagoi abatariyagun
12: luma nyibuga ginye hesusu girigi ele
1: abala yeda gufeduru lariyaga
6: ibidi antibu girili giyano
1: maluti loige abaya larihini aba abalariyagun
6: hani gugiye bugwe
1: abalariyagu feduru
6: mama hani guau
1: keibri aba ora larigi abaya larinyagu aba
4: Inarani logo luma nya hanya ila ugrile la de Galilea nagi.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
6: Ibidi antinu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kei buge la Cristo pues, le profeta. Haría como que cala que yo voy poco.
2: Ababri hanabuni, la uhania gu será gu amukate. Dan lela ruga du boi, aba honda na gu bugani a weiri gu tinha, li da hafinha huriu, habuti gu hafadiri gu huriu, ama arufu da tinha li luru du Moises. Aba hanagani hensusu, li gibu gin hadamuri, li linyu aga il luru du, aba harinha gu lungi.
3: Arinha gabai won, bugu ya sa Cristo be.
2: Aba larinha gu hon.
4: Aha narinha ga hon ruago au la, mafinha badono. Aha nalagu da guwa, monu bu hubadna migra gudun humaname, narinha ga aba kate hon. Lumang yang kuat to, nanyura awle wugur keru wargete, luenge longwele bungi ulle sunti kabafu.
2: Abati hal ge duni sungu bay,
3: bugi lubai tilirai bay bungi.
2: Abalarinya gu Yesus hong,
4: hugu ya guanar ge arinya gu humali lagu awla.
2: Abati harinya gu,
3: mabu serunga do gefen hama amu won, wagi guanar ge agambo wamali liumu lugugi.
5: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungu bay, abah hanugni Yesus ulgi bugion Pilato, abah agome seru ichigali dunu harinya ga.
3: Dari wa malibu giri le ashagara guagdanya grigia, larinya here logu mon la lu wafai hasen sulu uruwe romana, harinya ga tigie logu ligie la Kristu bay le la nuwa dirubay bungi uru la salba runia grigia, harinya ga ligie logu uruwe la.
2: Abati larinya gu Pilato lung,
6: buguya sa haruwe tabay huriyu,
2: larinya ga Yesus lung,
4: Buguya guanarig arinya gubali.
2: Abati larinya gupilatu hong habuti gufadirigu, luma hong hibiri girigia.
6: Madarit na duro logo wagarile.
2: Abati maharinya guhere.
3: La chagara guagudiano sun girigia hudea na lau ligabri larufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga ichilu yahon.
2: Dale lagambu bali pilatu kate ile, abalaliga daha ahin galilea na lubai wagariligia. Danti leharinya gubailu galilea na la, Abalau na hanilu Herodesi legumada Galilea. La deganyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi dan lelarihini Jesusu. La dega agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la degu milaguru. Abalalag duni luagu saragu katay. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datien liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati loseruni Herodesi, hauli sudaranigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu, ke iladore gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma Pilatu, la dega gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londeruni Pilatu, habuti gu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hon.
6: Kukuya nungu bali wakirilenu, harinya ga logo chakagu gudalani ya grigi. Alaga taguwa nali hikibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gudala mongu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, Aba hagu wala sungu bay lidan aba.
7: Afara bay le.
8: Barawasi.
2: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yala dimure ha hong. Ligia tuma hagu wala gung.
7: Dagwa bay la guru. Dagwa bay la guru. Dagwa bay la guru. Dagwa bay.
2: Aba lariye gu Pilatu hong. Lagu luru wa waya sung.
6: Katuhuri batila degu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chagdali aba menigira guduni.
2: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigu, aba habihini le habu serubay. Aba gubayti la degu ni Pilatu le habu serubay, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubay, le adorubay loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha degu ni hagunda lao. Dan lehodin ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon.

0: liabi arabu ge aba hanuka gudeni guru walu aba lidi lau larigi larigi hesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu uriya hada ayahu heina agua raheina lau iruni luagu aba ladikiragu hesusu hawagu aba laniya guhum
1: uriya herusalena ma yahua humanuagu ayahua huogu luma hawagu hirangu laduga liabi bawe yudame lelariya wagu Kolese watinya, asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahu iha nyabu, hama ha matagu tahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu haba wawagu, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa ba wawu, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le didu gili, kabage madiga hama, lau le mabu ihali.
0: Baruti ya ginye, biyanga farahatinya, luhafaru uwara lumu hesusu, Dale hachili rubui, idon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu lagu guruwa, aba lariyagu.
1: Nugu che, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bui.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, Luharhi kaba la unhada agen teredera la daura gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha la uhariaga.
2: Salba ti amo, salba golaginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salba runia grigia.
0: Ehereha tinha ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga biniga lung, lulatunu, hariaga burilung.
3: Ahi haruete bubai hurigu, salba goba bungu.
0: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
4: Ani ha, aruwe ite huri.
0: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
5: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Aba la denha leaba luloba, larinya ga lung.
6: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri, luma, uagia. Gadine tua lung wa sufriru. Ladiga wa fai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti wugiri le madigi ti ni kata uribati.
0: Abati laniyagu.
6: Jesus, hari tigo bati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
0: Laniyaga Jesus ulung.
1: Ninaru bau. Luagu numa batipula sielu ugunye meme.
0: Amidirigu. Aba la buriga du sungu bow, dari la danri uruwa raban veyu. Aba la buriga du veyu, aba taheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Aba ti laguwa ragu Jesusu.
1: Nugu che, derega numoto, nuwani buha burugu.
0: Ke larinye gu itara, aba lonwe. Dan le larinhi bali, habu tisuda ragu romana le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu ni lubongiu larinye ga.
7: Inarani, maduronti buga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hama ginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, la digibay linyo age lurudu lau Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. La rige larari ragedini luege guruwa, aba lauburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lu aga dubu, le nyin lubay uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariyagun ni lilurudu Moises.
8: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barin na hamai, y bien le harán ser boy hamogua, dan le hachil ruboy, mama lilida lubara, duble lido umuho, abahebelu lidon umuho ligia, madari hamuti lugu buabure me jesuñe, sunti añahalañe, arita gohage lafuna, ligie harihi bien ugurinha, rara harugabu, taudago mirito, keiti habuli chogulao hagibu, unabun, buin lawa nofude, abaharia guvuguni hagihon.
9: Kawan bukan loh yang lebih apa yang ada hilang, buat dia serah lebih dah jauh. Hari itu bukan loh leh meh lari yang lebih pun dah lekan leh yang lebih meh. Loh leh loh leh susah juga. Lagi leh orang di garu berbuat. Loh tu na leh dek orang hah berbuat kafir dia. Aba meh ada orang leh loh kurua. Aba meh lasa loh lebih dah jauh ni loh leh rua we.
0: Aba ti hari itu gula gu dimur leh lari yang gubai Yesus. Lari ge hagiri butun lebih dah ge umur. Aba habau da guni sun kata ilé susur duboi hong unsu apostolugu, luma hong hibiri lanigu Jesusu. Ha anegu balei ugano le hong apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriña. Dan le harinha gu bali brikata ilé hong apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, ma finye tinha hong. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba aguena lagu umuho. Dan le larihi bailuragirugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Abati lania guhom.
1: Kansa le wagu bai hadumur ha son eibu gai na homa.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
6: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le, bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Abati lania guhom.
1: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
6: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay, luma luagu lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasusere dukate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuho luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuho, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia, marihi hamuti Jesusu.
0: Abati lania gu Jesusu hon.
1: Logo tige ku furan da huma, luti ginya luba hafia no lago leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibi uni luweiri gu.
0: Abati lagume seru afuna wag da isun le tania gu bi lerenu bongi gu, luagu hon. Lagume seru tume ge buri li liburu Moisesi, tumon sun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu le nyihin banya lubai, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulere deru hama, harinya galun.
6: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama, dan tile nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti harinya gu hamagwa.
6: Masandi tua tadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wang umada. Harinya galei, tila lere rubungi wang.
0: Aba ti magura bahaha nyala, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, Ariha lali Simon.
0: Abati habau daguni, bian wuguri yang hagi ale susir dubai hong umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le lagu bacogu nofen. Nyeginya adimure ha, lagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon, aniyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Kawau hanufude dagua, kawau li lau wabi hafinya tida hanigi, ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariyegu bali lira, aba larufu duni luhabu luma lugudi hon. Kaiti mafinye meme ginya la, la daga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
1: Anisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanugani, aba leigini hagibu ginye, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
1: Le asusenru dubai no, ligie le mehe wagu bai nariyega hon dame hale huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yu bai nuwago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon Salomo.
0: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinye gu hon.
1: Buruwa yu linye lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu luruwa we yu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon son gurigi ubowago, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburi gugia Jerusalem. Uguya, gefentu lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Itaralinya lubaiti, rede humaya uburi gu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubai.
0: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburi gu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abiniranya, abaladinyuru hawai, aba la nguni wa sielu, larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, suandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu, kapitulu aba.
11: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serumu bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyeye meha aba uguri lona habungio, giriti huwa. Le nyubi bai, lu lichu gufe lwagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungirigi ya lidagi. Mama huwa le, lu bai larungonga dagudu haugirigi. Aba uguri ligia le, ona hau bai, lu ladimuri haba la lwagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungirigi ya ubogu. Lida hali meha ubou, ani lau sun lida gela ladege bungi ubou, masubu dinu hamuti ubou wakon. Lagayro yebe liabe, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagea luago lulu muti ubafu hon, nunirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagea, mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o lau la lugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugurime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragiti. Le buimbai lau insia ni luma inaruni. Adimure te huwa luagu. Aba laniagu.
4: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale nariya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
11: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweri dirisi ladiga lumage Moises ile resi biru aliluru dubungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihi dubungi Lirele abarugu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. aniha lania gubai hua da bai hona ha huriu ha Jerusalem na fadri guhama ugani ha da ge ladiga wago levi algu dei kate nila aba lania guhon fura
4: mama au Kristu bai
11: aba eti hal gu duni
10: tata buti profeta Elias buguya
11: lania gahon
4: ua mama au
11: aba haria gulo
10: buguya sa profeta ligira le lubai liabi
11: aba lania gu hon
4: mama ginye au
11: aba ti haria gulo
10: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle honka auna habaliwa kagi gayara bai bania gu won wogu
11: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha lania gu bai profeta Isaías
4: au umala lile agua rabai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
11: Hanya tu banyak dimun helum hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
10: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
11: Aba larinya guhon.
4: Au lauduna nabadi se. Ani ke aba ibidi ti hun agana gu. Liabu iba nari gi. Wugiri ligia madina ti nani lung hamuga nafara gaduni tagiri galigaidi.
11: Sun kata ile lida Pula sule giri bei Betania la susere. Lwe nge ubo le nyinge lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nyinge lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
4: Aniha amudun le launa habe buingiu lula gitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie. Le wiri ku disugu nao. Ladiga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
11: Ariha kati gie hua.
4: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larairun siyelu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larairu sifiri sandu aba me larara mulabulu ita ga buguri ligi ya buguri ligi le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luogo ligi la lirai bui buingio
11: laruga nyenye ye hua hama bia hada ge lani dale larihi bai hua las gun Jesusu aba lariego
4: aniha mudun le lanwa diru bui buingio
11: aba Hagabu ni bia lani huwa disipulu gularinye guhitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari gu. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
1: Kaharia habai.
11: Aba haniye gu lu.
12: Maestro, halia baganao.
11: Aba laniye gu Jesusu hon.
1: Higo gu harihei.
11: Aba haudi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubai hua aba hafala ni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
12: Dariwa mali Kristu.
11: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
1: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedoru.
11: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
1: Falaban.
11: Felipe ligia Beth Saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinye gulu.
13: Ei, ariha wa mali ugile wago bei laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bei haburu ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
11: Aba lania gu Natanaeli.
14: Aniha infunagi Nazareti na buiti.
11: Aba lania gu Felipe Lu.
13: Higabu bariha.
11: Dale, larihin Jesus la yara padunata na eli, aba larihin ako.
1: Aniten aban la duga wagon Israel le tima timat, uati yego au lidan.
11: Aba larihin ako nata na eli nun.
15: Idaliyangi abasubo diruni.
11: Aba larihin ako Jesus nun.
1: Arihan umuti ubulubarang ang lagu arong Felipe bon, dan le tabu ginyati bulan atidi bu igu.
11: Aba ti larihin ako nata na eli nun.
15: Maestro, bukuya lirau boy bungi. Uy harue itabay Israelina.
11: Aba larinya ko Jesus ulo.
1: Pafino bay no la dever ko narinya ko bon. Lago ari hanani bu tabu ngati di buigo. Bariu pati kate weine mutimati loile.
11: Ariya ka tigia Jesus.
1: Ni narin hau. Lago ari u bay na cielo darago. Anya melani bungi angele go amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
8: San Juan capítulo 3.
11: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hada ge habu tiguhurio giri ti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Yesusu gunyo aba lanie gulu.
15: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu du ni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
11: Aba lanie gu Jesus ulu.
1: Ninari ubao, lagune la magra hoa yati, siyati lebelu ron lidon larun hapungiyo.
11: Aba larinya gu Nikodemu lu.
15: Ida lubagi lagu ron honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron yaturage irugun luguchu, lu yatagu rahani.
11: Aba larinya gu Jesus ulu.
1: Ninari ubao, lagune la magra hoa ti lidagi yaduna luma lidagi yasifiri sandu, siyati lebelu ron lidon larun hapungiyo. Le agora houve hata que agubri go haguri ge banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houve lida ge sifirisando itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando mauri da talu beiti banigi logo naringo bu lago luti laia agora houve uma songurigi itra ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba bei la muri ani ibidia te bon halia ge la liabi ni halion la lidi. Itra hanyagi nyesunha agra hoba nyalida gasi firisando.
11: Aba yati larinya gu Nikodemu lu.
15: Ida lubasa kata ile.
11: Aba larinya gu Jesus lu.
1: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninari ubao. La ule la wa subu dirube. Liga na wa dimure habe. Gefen wa gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hubei nuo. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo, ita lubagi hafia no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyengi luga yara la gefen lan luago, no iti gia aule lira uaguri. Ita rakeme ha linyuru no Moises iti yawa hever luago uwebe lida afulaso magaira wati, lunga salboro balan sunha arihiti atuago, ita ralinyagia ni iruwa balan luago guruwa, lunson lale afia riti nuago, meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
11: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: La duga weiri ti hisi ya gurigi haubogu banya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo riti ya luago. Meferitun hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogu wagun lulichi mung hadunru gurigi ya. Lona hani luha salbaron haubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyati wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abanagote. A mafinya banya, siyati wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubogu lu narugo gadagudu la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburiga sugulau larugon ka. Laduga kati la uribati hatagu bay. Son hadugu banya kati uribati, iere guti larugon ka hon. Aba hadisa ton loy la rugon galigia, loy la subu diruno akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hamala rugon ga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungi.
11: Lari yesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie huwa, abadise helida flasu le giribay enon. Jarafalun salim la duga nyenye la saraguduna aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru lubarege la deru huwa la sucede de su cate y le. Abati Hagumaseru, Hadang el Lani Juan, así que en el Lumaba, Uriu Lago y Gaburi le Lanina Arumani, Abati Hodi Aniega Lum Juan.
7: Aria Basa Maestro, Ugiri Lebuga Buma Bay, Luago Obu Leninga Lupe la Boche Veyu, Libiti Duna Hordan, Ligira Lemeha Uago Bay Badimore Hawon. Gueto la badis en griga ani ha falarunye sun grigi
11: abalani ko huwa ho
4: siati la res birun grigi ani kata ahi mama luboy li tu gungi ulun aga ba humuti luboy gya nari ko hu furangu logo mama la au kristu logo au la aba le una ho boy luba siati la res birun grigi ani kata ahi mama luboy li tu gungi ulun aga ba humuti luboy gya nari ko hu furangu logo mama la au kristu logo aula aba le una hobo iluba le damba marie adari taube iladari le ti lumada adari le nyei bu agambu wiri ti ligunda la ulagambu ni ladimureha itara niye giyeti dayari halini ngunda ngweto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyimbu ibaisia lugie au genyusun gregi ahen le ubo woguna lele gunye lani na ubo ufura ndala ani luago la yanu ahi le nyubu ibaisiye lugin hau genye sunkrigi luago ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe la dimure kama lumo mibe tinya afinyeru ti luago le lariyengu ahi tile afinyeru ti la choru bwe luago inari ni la le lariyengu baibuingi le launa haba ibuingiyo le reru buingiyo la dimure habwe la duga mebe hati lichu kuni buingiyo lani sifiri lumo Hinsi ati lirao buingi ulu, ruha liginye ubafu ulu, logu sunkate. Le afinya bwe logu lirao buingi, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bwe, lafinya ulu logu lirao buingi, mabagari bwe libe ibagari ligi, ani mebelu bwe isielu. Laburu hariru giba liganyo buingi ulu agu.
8: San Juan, capítulo 4.
11: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani guhesusu, sigaw lani guhuan. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la, Yesusu, abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale, la subu diru bali, Yesusu, kata ile, aba lafuri du, hudea gi, lu, la giri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria, lida waya suligie. Itra liati, la chuliru, lido aba flasu Samaria giri ti, sikar. Jarafa lu muole meha ligiru bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe hagu wara lufusu hakobu keiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie keiburi ya midiri gora ligie aba titiabi aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania gu Jesus tu
1: ruba morusu duna no
11: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri Samari na tolu Jesusu.
16: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama Samarian.
11: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Nuhamuga subuti bani ya deuha ni lelichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawaiduna buma. Bamuni ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bon bon.
11: Aba taniye gulu.
17: Uwa gubaiti kaba la au badabu riduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie no. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi kutibufunage sugi lau hako u.
11: Aba lariye gu Jesus tu.
1: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichugu bai. Ma sandi rin dugi ya lime magra bu. La duga duna le lube nichugu ni lu. Gese en sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lu.
11: Aba tariye gu lu.
17: Ruba I duna ligue no. Ma sandi rin digi ya namu ga magra bu. Miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
11: Aba lariye gu Jesus tu.
1: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
11: Aba taniye gulu.
17: Mama ritina.
11: Aba tilaniye gu Jesusu tu.
1: Binaru lagu bariye gu lagu mama riba. Ladika sengi hanya wugunia umat yang bagana wa. Ani mama bu mari le umat yang bagana wa to. Inari ni le barinya gubai.
11: Data gabu bali wuri to katile. Awataniya gulu.
17: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
11: Aba larinya gu Jesusu tu.
1: Afinye ba no. Lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yo. Mindi ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na. Ibiti yeti hun kalaun hahu durogua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahu durogua la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya labusenu uguchili lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, ani hahu duroguba nya lun, lunti hadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
11: Aba taniye gulun,
17: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu de baisun kata iwo.
11: Abalaria go Jesus tu.
1: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai bumo.
11: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu retuma aba wuri. Uo tinia ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai. O kalna wagu. Layanu hatum. Abati tigur ni uri tugia taga idna abati di uburugu oga ya grigia. Abatarinya gu hon.
17: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
11: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibuga disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
1: Anihi aba egi ni numale ibidi yeti hon.
11: Aba ti haguba seru disipulugu, aligu dagua hama gua, aba haniyegu.
15: Mafu nasaba rihi egi ni lu.
11: Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na, lumandagumu chini luwadi kumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatun, mege iki ligadiru hati luba luba hane. Ahi au nariye hane hon. Ariha humei nadu, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fairu waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wetoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda watinya lida aba kei lubaibi larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
11: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na le nye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
3: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligie la Kristu baile la salba hubou.
11: Biawe yu lari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailariye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba uguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira usanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lirag. Ladega madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
1: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinyatun.
11: Lariye ga ugiri ligia lu.
15: queima o furece, lubara gen lome nirau.
11: Abat larinha com Jesus lo.
1: Giribu babu bion, arita kuali birau.
11: Aba la finha no ugri ligia, logo le, larinha com Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusunia lubano. Aba harinha com lo.
15: Arita kuali birau.
11: Aba lal gudunia, kala aura lagome sere lira arido. Aba harinha com lo.
3: Gunyar la dan ra bara bo mayo la gidara biri wolwai
11: aba larita gunni lwago ligia la ore la niña gu Jesus lu lwago arei da gwali la lira aba la fiña nu lwago Jesus hausun tila na luba ligia libia ma sein ile la dugba Jesus dale la giri budu bai hude agien lu Galileo
8: San Juan capítulo 6
11: Lari gye abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gye duna le giri bay Tiberias. Sara guhaya gri gye afala ruti laduga. Hari hini buri milagro le ladugu bay. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gye jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu hurio. Da larihi be Jesus luago sarago haya la griga pala biti aba lariya gulo Felipe.
1: Alia basa wagani haigi ni hong son gurigi ha.
11: Lariya gubali lira lurugu lagambu kabala lariya ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la dig. Aba lariya gu Felipe lu.
13: Ni bian san fiadil fein logo bon lu tafani honiwa murusu murusu hada son grigi ha.
11: Aba lariya gu Andres aba gi hada gi discipulo gu. Lelemo le Simon Pedro no.
12: Ani haba ira huya. Anu hisengu fein luma. Hama bia udre. Gama lumo. Logo belira. Hun sarago grigia ha.
11: Abati larinha com Jesus.
1: Ainha com uma ronsongo belu hanyuro.
11: Yeia no havana. Sengu milu ugonia. Bogu di hawe unia. Hama ira huma. Keiti. Nyeia ila sarago sagadi. Dina flasu ligia. Aba hanyuro. Abat lanugo no Jesus o fei luha burugo. Lari gye lichugo tengiru ni lubungi. Aba lichugo no hon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu go hada sun ha nyumba. Ligye meme la dugar hao udira. Rui na lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye go Jesus o hon landi disipulu go.
1: Abuta hafumai sun le igre go bay. Meferi dino lamu ga ni kata.
11: Aba habuda hani. Aba habuncha gudu du sufania lau tifa fein le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le ladug bai Jesusu. Aba haniye gu.
3: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wabu.
11: Keiti la subdiru ni Jesusu luagu busei hama hanugu ni lau ere lu hadugu ni uruwe ime. Aba lidi labu gua luagu wabu. Dale lagunye du bai. Aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi na gutido aba ugune. Aba hagume seru ahiro huwa lo achili nu kafar naumu. Buri galiti machili ti Jesus hamu. Aba lagume seru garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuagu ugune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu de dago. Aba laniye gu hon.
1: Manufu de dahuma. Aule.
11: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachulu ni lido mflasu le nyihin lubai houdin lida murusu ngor. Laruga aba harihi grigi haa eredere bai lo bafuru gu. Luagu nyudu halabu ga disipulu gu tida ugune ito nyibu. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti daligia aba tiabi gogune uburu ge tiberia siluni don aba flaso yara falu leñi lubai hei gonfein larie le tengiru Jesus toa dati hani he begri ye logo uala Jesus ñei nilani disipulu gu aba hadi na guti don ugone ipuritu ge aba houdi kafar naumu aluhai ale la chili lubai luba frugu dona aba hadari nu Jesus Aba haniya gulo.
15: Maestro, ida buga sambiabi?
11: Aba lariya gu Jesus hon.
1: Ninaren hao, lau ladega la hegi dari hakim le don haluhana mama ladega kufana da humani la niche ku buri milagro madihere da huma lago egi ni lega gumu chadite alwa huma egi ni lelani na ibagri magumu chadite dege egi ni le lobe niche ku ni hon aule lero wugure ladega rur ali bungi ugu chiru pafu no lo niche ku ni ibagri lige
11: abati haniya gollo
1: ida lupasa wadega luo di laule lobe be bungi
11: abalaniya go Jesus hon
1: De la busa en rubo y bungio, no hafiero no hago aule luna habay.
11: Haría gatino.
10: Cabagui es seimi gallara barufu de won lua finia de wagu. Cague cata y badigwe. Oja mutumeja wagucha go feinto gilbo maná lida flas magueira bati. Keitania guinilere no bungio, ogu da lumoti en feinto cielo guineto.
11: Abalaría go Jesús hon.
1: Ninaran hao. Lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo que tutuguya hon. Nuguchi ichi gubaron fein cielo que tututi matima tu hon. La duga fein to lichi gubungungiu, duga to arari lubon cielo que anirutu guia ipagri hon lila no ubo.
11: Abati harinya gulun.
1: Rubo fein tuguya won sunwada.
11: Abalaniya gu Jesus hon.
1: Au fein to ichi gubon ipagri. Le nyubi tinumon, malama duguya lime. Le afinuri tinuago. Mamagra buduguya limegien. Kaile nubai bai hon. Uguya mafinya to lauson ariha humadi na la. Songurigi halichi gubaya nuguchi nu. Nyubitia nu. Hati nyubitia nu mon mabugu nubanya. Mama niabia sielu gya luna dugu ni nugunda. Niabia luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa rubai nuguchi leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi gubaya nu. Lonsaraga darugu na nielida ge owe nilida melagumu hon uveyu. Le labusa rubai leona habalina, lonson laha nugut na kesi lirau bungio, afin hagia nuago, lonka bagari hama le magumo chadite, ani na sarago du banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
11: Aba hagume seru huriyo, agili liha luago Jesus ladiga, larinye gu, luago ligie la, feinto arari rimon sielu. Aba harinye gu.
12: Mafunage Jesus le lire Jose le, subudi wamuti lugushi tumalugushu, Ida liati larinya gubay, logo cielo que la lararira.
11: Abat larinya gu Jesus hon.
1: Magulu luha humano ago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubay lidage oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru toherero profeta go. Larufu tahapa bungi hon son gubay. Son lubay tihagambu pali bungi ugu chile, furende hagia lumagie, nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi beluma ge bungi yu. Au ruguinyin arihe. Ni naran hao. Luago lela afinye ti nuago. Kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gu feni to mana li dan fulaso magaira wate. Ani lao son luwu yari hilago wate. Gamalumon. Anu ha feni to arari rubon siyalu gen. Mawwe gu hamamu ga ha egit nyatida gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari duba son adan. Fein to lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu. Nichugu be lunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
11: Abati, herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, aba harinya gu.
2: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguana rugu on.
11: Larinya ga Jesus hon.
1: Ni naran hao, lagu ahon la meigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humei menita, ma bagari dobadan. Le egi ti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chadite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni le tima ti nugubu, uni le tima ti nita. Le egi ti nugrugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei lona hanina ugu chile vimati, ani ka bagari nuguya lida gen, Itara meme ginye le egi ti nida ginye, kapagari bai nida ginye. Anuha fein to arari rubon sielu ginye. Houtin haguche gu fein to mana, lau sun luwu yari, ilagu watin. Le egi ti tida ginye fein to labagari duba lun sun da.
11: Lida adamari daguni, tida haligli sihuri u to kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada ginye, hafala rubali Jesusu, dale hagambu bali, Arufu dahani le, aba hani yego.
18: Ere yego tarufu dahani le. Kaba sahara lu?
11: Aba la sub diru ni Jesus luago. Hagulu le hela luago kati ligi. Aba lani yego hong.
1: Chukeko wago dalu mutun san lira. kaba hamuga funati asusereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile narigon sielun leme henyi nubai furumi ruti sifiri ipagari ahi ugrigu mebegiti nikata ani sombri kate ile naringu binhon lani na sifiri luma ipagari ananyahi wahina ge mafinyati
11: laduga luma ge furumi da subudi lanya hesusu kata nyala mafinya baya luma kabala lugure aba laniyego
1: Ligenda niyengu bai hon lwagu sinyala liyabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
11: Lumege daa ligia, saragu hanyi hada agi haa, afala rubali hesusu, aba higiru, aba maibu hanyi la luma. Aba tilaniyengu hesusu hon duusu disipulu go.
1: Agi huguya, busentu gia hidi noye.
11: Aba lona busimu, laniyengu.
15: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariyengu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva. Ani subudi wa muti, luagubuguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
11: Aba laniye go Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira ani abahita agien lani mafi.
11: Da laniye go bali Jesusu lira, luagu yinhudasi leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia balabu ga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
8: San Juan capítulo 7.
11: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesus lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri uhafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
15: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge guine bani guha nye banya, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi la subu diruniva, madigin lumuti bri kate ramu do guarg, keitia diga ba, kate libe na le, adiga bay ligibu guine sun ubo.
11: Ni ibini la muleno, mafinya tia luago, abat laniego Jesusu hon.
1: Masir gili dalun ni di Jerusalem luagu fedu ligia. Ahi hon, buiti furume warg aura. Siyati hiere gudu hon halani na ubole, anati au hiere gutina hon, la diga ruvuda numuti luagu uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba lida fedu, au, midi badina kwento, masir gili ni dani lun ni di.
11: Larige laniyegu nisun le hon, aba ledete nu Galilea. Larige houdi lamulenu, ligia lidi Jesus lida fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihinio. Italinya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniya gu.
15: Hagaifu na savu girile.
11: Saragu hayati algu dahati ya luagu hada girige. Nyinge nwaniya guti ya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniya ga.
15: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
11: Uotinia ba adimune hati ifunagu luagu. Latiga hanufu dihawai huri. Lamido un hali fedu luma kwa ligia lebelu no Jesus templo rugo aba la gome seru arufuda aba tawiri do hanigi huri aba haniya go
10: idalinya sala subu dinuba ile saragu kate matuni haga ligia
11: aba lariya go Jesus hon
1: le narugo ta bai mama luma gieti leuna habalin ahi ani hi nubai aba le ransa te lula dugo ni le la buseru bi bungio La subu di rubai ahi lumba gienti lubai bungi le naruhu da habai luma luagu la nani nunguwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lunguwa, la digu ni lun luweirigu kwa narigu. Le alu habai weirigu ni lun leuna habali, lige ariengu bali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurudu hung, lausun lira uwa tiniaba hidage uwa razuti luma lurudu ligie. Ka wagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
11: Aba hariengu lun,
10: Anihe insifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bai?
11: Aba laringe gu Jesusu hon.
1: Luaguri ga ama kate le nadigo bilida luweiri emera guni taweiri da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi biron aba irahu sei ni tuagu laustarun ibi nilida luweiri emera guni. Ahi adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurudu Moisesi Kati wagu hagani da numa luege narida wagu da aba ugugiri da yaru gubili da luwei remera guni. Magusere guta huma lau le harihu bai. Lau la irishe u hagusere guta.
11: Abati hagumese nu hada ge haga no bai Jerusalem algu da ha. Hariyeng.
12: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuri hali gibu ge guriri wo. Ani uati ni yaba ariyengu ti ni katalung. Lefna sa afiye hama gumadi matelo agu ugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidi ya bainikaun haliege la liabi.
11: Da la gambo bali Jesus kate ile. Da la rufu dahen lubai templu lugu. Aba la niye gu la umala liheriti.
1: Subudi humuti na lubai ti. Subudi humai haliege la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare ni bai luagwa nihin la. Lige au na habalina ani ibidi ti hon. Au subudi numuti ladiga lumage la niabi ani lige au na habalina.
11: Aba ebeti habu seru hadairini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga machili jili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
15: Tamele liabi Kristu. Ladiga bafunage amu milagru sugu la uugirile.
11: Aba hagamu ni fariseu gule haniye gubegirigi ya luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hauna haa suda nago templu lugugi ilu hadairi. Aba tilariye gu Jesus.
1: Murusi lugubi itanere deru huma ya. Aba menagir budu lumu le ona habalina. Halu habadina gama lumu madari hubadina. Datiga sinyabi lahidi ili nyihi badina lubai.
11: Aba ti hagume seru huriyu aligu dagua hamo.
13: Alien bafunasa liti le siyaba iluboy nege wadeiru ni. Leibu gafunasa hamon huri yu hagresi ya banya. Kamini la, la ularinya guwon halu wa habadni. Gama lumon madari hubadni. La diga siyaba ilahidi le nyihin badina luboy.
11: Le lagumu honwe yu lida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe yu ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu la umala liherete.
1: Le magra buti nyubi la nomo gurala. Le afinye tinuago lawi habaduna wima atitita ge la nigi. Keitania gu nilereru bungio.
11: La niego Jesus lau lira luago hala afinye nite luago heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia miabi ingili meha sifiri sandu la duga magiri budungi li la Jesusu laari gu cielo lido lueiri. Nyenye nuhada gigirigia dale haga bubali kate ile aba haniego.
13: Inari ni lwagania la profete lem helubo iliabi.
11: Hariega hibiri.
12: Aniha Kristu be.
11: Hariega hibiri.
15: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinha harelerenu bungi lwagu la duga magu baila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele nyengi enti lubai Davidi.
11: Aba lwaiti hafari nagu grigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadairini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundu suda ragu hatani na templu harigon hamu farisee guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda ragu.
13: Kawagu manegu habali.
11: Aba haniye guhon suda ragu.
13: Uwa gili ni aba adimure hati keila adimure hawukurile.
11: Aba ti haniye guhon farisee guhon.
13: Igira wagu da dogi en hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage en la fariseugu afinye tien luagu. Ahen grigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi en bubo nyan lule lurudun inye rogu wanyi.
11: Nikodemu, le yedu be yadimune he luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye gu hon.
15: Segun wa lurudu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu ga wamai furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bai.
11: Aba tihaniye go lung.
13: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufulesei. Aturi habon lerenu bungiu. Basubu direbay luagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
11: Aba hau disungu bai habio.
8: San Juan capítulo 8.
11: Ahiti Jesusu. Aba lidin luagu ubu legiri bai oliu. Haruga binafi, aba lagiri budu templu ngu. Aba hayabi sungri gen lubadu. Aba lanyunu, aba lagome sarung arufu dahan hon. Aba ti hanu garuf daten liur do moisesi ama fariseu. Aba uri hadari regu agabar hei tuman. Aba hichu gunu hamida guhama guha anyeme. Aba hari gunu hesusu.
2: Maestro, anu haburi to dari waguaru agabar hei tumari. Larinya hari liur do moisesi habagu hibe burinya ha. Lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu. Angie bubu ya kabarinya hube.
11: Hari yang kembali lira lu, hau.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Mucho Jesús.

0: ಅವಲ್ಲದೇ ಗುಪ್ಪಿಲಾತು ಹೋಂ
1: ಲೆ ಬರುನಾಳಿ ಬೈ ಬರುನಾಳಿ
0: ಲಾರಿಗೆ ಹಾದ್ರಗುನ್ನಿಸುವುದರಗು ಹೆಸುಸು ಲೋಕ ಗುರುವ ಅಬ ಹಂದಿಗು ನುಲ್ಲದೌರಗು ಅಬ ಹದಿಗು ಗಾದಿರು ಫಾನಿ ತಿದ್ದಾವು ಅಬ ಫಾನಿ ತಿನ್ನು ಕಾದ ಸೂದರ ಅಬಗೆ ಹಂದಿಗುನ್ನು ಲಿಸಿ ಮಿಸಿ ಕೆ ಮಾಚವಗು ತುಬೈ ಅಬ ಅರ್ಗುಯು ಫಿಯಸು ಇವ್ಗಿನ್ನು ಊನಬು ಅಬ ಹರಿಯಗು ಸೂದರಗು ಹಾಮಗು
1: ಮಹರಿ ದಗೋವಮ ಆವುರೆಯ ಒಮಾ ತುವಗು ಅರಿಯ ಒಮಾಮುಗ ಗಬಲ ಅಗಣಿರು
0: ಇತರನೇ ಲಗುಂಫುಲಿರುಲ್ಲೇ ತನಿಯ ಗುಬಿಲ್ಲೇನೆ ನುಬುಂಗಿ ಇತರಲ್ಲೇ ನುಬೈತಿ ಹದ್ದು ನೀಸುದಾರೆ ಏಯ ಲುಗು ಚೆಸುಸು ಎರಫ ಲುಗುರುವ ತುಮ ತಮ್ಮಲಲ್ಲಿ ಮರಿಯ ತೊಲ್ಲು ಮರಿ ಕ್ಲೋಫಸಿ ತುಮ ಮರಿಯ ಮಗದಲೇನ್ ನಾ ಲರಿ ಬರು ಹೆಸುಸು ಲುಗು ಚು ರಾರ ಲುಬಾದು ದಿಸಿ ಪುಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಈಸೆ ಬೈಲು ಸರಾಗು ಅವ ಲರಿಯ ಗುತ್ತು ಲುಗು ಚು
2: ನುಗು ಚು ಅನಿಹ ಬಿರಾ
0: ಅವ ಲರಿಯ ಗುಲ್ಲು ದಿಸಿ ಪುಲ್ಲು
2: ಅನುಹಾ ಹೂಗು ಚು
0: ನಮಗೆ ಅವರ ಲಿಗಿಯ ಅವ ಲರೇಸ್ ಬಿರು ದಿಸಿ ಪುಲ್ಲು ಲಿಗಿಯ ಲುಗು ಲಾರಿಗೆ ಸುಂಕಾತೆ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಸುಬುದಿಲ್ಲ ನೀ ಹೆಸು ಸುಲ್ಲಾಗು ಗುಂಪು ಲೇನಿಲ್ಲ ಸೂನ್ ಲೇನು ಬೈ ಲದಗ್ನಿ ಬಗು ಹೊಸ ಅಲ್ಬನು ಅವ ಲರಿಯಗು ನುಲ್ಲ ಗುಂಪು ಲಿರು ಲೇ ತನಿಯಗು ಬೈ ಲೇನೇನು ಬಂಗಿ
2: ಮಾಗರ ಬುಹಾದಿನ
0: ಏಯ ಬಾ ಫುದು ತೌ ದಿವೆ ಗರು ಹಿತ ಅಬ ಹದಿದ್ರಗ ದು ಅಬ ಮುದು ಸಿತಿದ ದಿವೆ ತುಗುಯ ಅಬ ಹಿಚುಗು ನೀ ಲಾಗು ಅಬ ವೇವೆ ಅಬ ಹಿಚು ನೀ ಲಾಗು ಲಿಯುಂ ಅಬ ಲಾತು ನು ಹೆಸು ಸು ದಿವೆ ಗರು ಹಿತ ತುಗುಯ ಅಬ ಲನಿಯಗು
2: ಗುಂ ಫುಲಿಹ ಸೋ ಕಾತೆ
0: ಅಬ ಲಬುಲು ಚಗು ಅಬ ಲೋವೆ ವೇ ಲಿಗಿಯ ಅಬ ವೇ ಲುಬಾ ಲುವೇ ರೆ ಸೆಫರು ಮಬು ಸೇರು ತೆ ದಿಹುರಿ ಯುಲು ಲರೆ ದನು ಹಾಗು ಬುಗುರಿ ಗೆ ಲಾಗು ಗುರು ಅಲಿದ ಲುವೇ ರೆ ಮೇ ರಾಗುನಿ ಲದ್ದಗ ವೈರಿ ತಿ ವೇ ಲಿಗಿ ಲಿಗಿ ಹಮುನಿ ಹಾ ಬೈ ಲುಮ ಪಿಲಾತು ನು ಲೋ ನಹ ಆಹ ಲಹೈ ಹಯದ ಹಾ ದಾವ ಗೋಯಿ ಬಾಯ ಲಾಗು ಗುರುವ ಲುಗಿ ಲಗಿ ದನು ಹಾಗು ಬುಣೆಗೆ ಅವ ದಿಹೋ ದಿ ಸೋದಾರಗು ಅಬ ಹಾ ಲಚುನಿ ಲಿಯದ ಫುರುಮೆ ತಿ ಉಗುರಿ ಹಾದಾಗೆ ಹಾ ದಾವ ಗೋಯಿ ಬಾಯ ಲಾಗು ಗುರುವ ಊರ ಲುಮ ಹೆಸುಸು ಲಾರಿಗೆ ಅಬ ಹಾ ಲಚುನಿ ಲಿಯದ ಲೇ ಅಬ ದಲೆ ಹಯರ ಫದು ಬೈ ನು ಹೆಸುಸು ಅಬ ಹರಿ ಹಿ ಲಾಗು ಹಿಲ್ಲ ಲಿಲ ಲಿಗೆ ಮಹಾ ಲಚು ಹಮ್ಮಾ ಲಿಲು ಬೈ ಲಿಯದ ಅವ ಲೇ ಬ್ಯಾ ಬಸುದಾರ ಅವ ಲಿಮಿನು ನಿ ಹೆಸುಸು ಲೋ ಬೋಗು ತಾವ ಅಬ ಎಫೆ ಅವ ಲಾಫ್ರಿ ದು ಹಿತ ಲುಮ ದು ನಯೇಗಿ ಮೇರಿ ಹುಬಲಿಲೆ ಲಿಗೆ ಅಬಾಹ ದಗು ಬಾನಿ ಅನಿ ಅನಿಯಗ ಲುಮುತಿ ಇನಾರು ಸುಬುದಿ ಲುಮುತಿ ಲಾಗು ಅನಿಯಗ ಲಾನಿ ಇನಾರು ನಿ ಲುಗಿಯೆ ಹಫಿಯರು ಲದುಗ ಲಸುಸರ ದು ಬೈ ಬುರಿಕಾತೆ ಇಲೆ ನು ಲಗುಂಫುಲಿ ನುಲ್ಲೆ ತನಿಯಗು ಬೆಲ್ಲೇನೆ ನುಬುಂಗಿ
3: ಮಹಲ ಚುವ ಬೈ ನಿಯಾಬ ಆಹು ವಾಗು
0: ಅನಿಯಗ ತಿಗೆ ಅತಿದ ಲೆನೆ ನುಬುಂಗಿಯು
3: ಹರಿಹು ಬೈ ಲಕ್ಕಿ ನಗು ಬೈ
0: ಲಾರಿಗೆ ಸುಂಕಾತೆ ಇಲೆ ನ್ಯಾಬ ಉಗುರಿ ಅರಿಮೆತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇರಿತಿ ಹೊಸೆ ಫಲಾನ್ ಮುತಿ ಮೇ ಉಗುರಿ ಲಿಗೆ ಹೆಸುಸ್ ಲೌಸು ಅರಾಮ ದಗ್ವಾರ ಗಿಲ್ಲ ಲದ್ದುಗೈ ಲದ್ದುಗ ಲನುಫ್ ದೆಹವೈ ಹುರಿ ಅವ ಲಮುರಿ ಹನಿ ಇಲ್ಲುಗು ಬು ಹೆಸುಸ್ ನುಮ ಪಿಲಾತು ಅವ ಲಿಚಿಗು ನೀಲು ಅವ ಲನಗು ನಿ ಹೊಸೆ ಲುಗು ಬು ಹೆಸುಸ್ ಅವಾಗೆ ಲೇ ಬಿ ನಿಕ್ಕೋದೇಮು ಲೇ ಮೆ ಹಣಿ ದುಬೈ ಅಯ್ಯನು ಹಲುಮ ಹೆಸುಸು ಕೂಯು ಅವ ಲೇ ಬಿ ಲಾವು ಸರಾಗು ಇಬಿ ಅವ ತೆನಗು ನಿ ಹೊಸೆ ನುಮ ನಿಕ್ಕೋದೇಮು ಲುಗು ಬು ಹೆಸುಸ್ ಅಬ ಹೌಬುರು ನಿ ತೌ ಗಮಿಸ ತೋ ತು ಅಗೋ ತು ಲೌ ಇಬಿ ಲಿಗಿಯ ಸಗು ಹಗಾಬುರಿ ಹುರಿ ಲುಬಾ ಹಾಬು ನಹ ಯೇ ಯಾ ಬಾ ಫುಲುರಿ ಆಗ ಇಲಿದ ಫುಲಸು ಲೇ ಯೇ ಲುಬೈ ಹಾದರ ಗೋ ಹೆಸುಸ್ ಲುಗು ಗುರುವ ಲಿದಾ ತಿ ಫುಲಸು ಲಿಗಿಯ ಯೇ ಯಾ ಬಾ ಉಮು ಹ ಇಸರಿ ಲೇ ಮೈಸೂರು ಗಿಲ್ ಯೇ ಹಿ ಹಿಚ ಗೈ ಲುಗು ಬು ಹೆಸುಸ್ ನದಗ ಜರ ಫಲ್ಲ ಉಮು ಹ ಲಿಗಿಯ ನದಗ ಗಿಯೇ ಲಗು ಮೆಸರಲ್ಲ ಬುಗ ಲುವೆ ಯುರಿಯ ಮೇರಾಗು
4: San Juan, capítulo 20.
0: Bey di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chili rubanyi, wali dubule lida umoha nye. Abatidi ei bagwena, le nye wabai, au, luma Simon Fedoro. Abataniya gumo.
5: Bari hama Jesus li dage lumoa. Hali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafridu. ಬೌದಿ ಲಾಗು ಉಮುಹ ಊರ ಓದಿ ಬಿಯಾಗ ಬಗೆಯ ಐ ಬಾಗೋಯ್ನ ಪುರಸೆತ್ ನಲ್ಲುಯ್ ಫೇದುರು ಅವ ನಚಿಲು ರುಫುರುಮೆ ಲಾಗು ಉಮುಹ ಅವ ನೆಲೆ ಮುಚ್ಚುವರಿ ಹಣೆ ಹಿ ಗಮಿ ಸರ್ಗುಯೋ ನರಿ ಹಣೆ ಮೆಬ್ಬೆಲುತಿನಿ Lari ngi abala chilun Simon Pedro, abala belun lidon umoha. Gamisa to abon, lagira wago Jesuso, tuge irguyo gien lari hanyi. Gamisa ti to abon lobro wago lichig Jesuso, mama lida yon abba tuma buri to abon lagira wago. Hobro gutiya tabugo. Aba get nebelurun, aba narihi nile asusere dubai. Aba na finyeru lagu sarari la Jesuso lida ge oweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi ulwagu la sarubala Jesusu lidage oweni. Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria abaterede nubogu de Yahwa lubaduru muoha. Sun anuhala Yahwa abatele mucho ariha lida umuoha. Abatarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugubu Jesusu. Aba lichigu gien aba lugudi gien. Aba hariye go angeli go hagiye tu.
6: Kawagu ba Yahua.
0: Tariye go hon.
5: Baruha manna burema. Bide tinu hale la hichi.
0: Kei tariye go itara. Aba tadikira go. Aba tarihi ni Jesusu ani hala nye. Ibide titu lagu ligiye la. Aba tariye go Jesusu tu.
2: Kawagu ba Yahua. Kabalu habay.
0: Sunti tariye go lagu lela. Oni girubali fuluri aga edimure habay tu. Aba tariye gulo.
5: Ahi banaga lubai. Ani aga bai nu halala bichiga. Baru namu gay.
0: Aba dilaniya gu Jesus tu.
2: Maria.
0: Aba tagara ragu. Aba tariye gulo lida herenu huriyu.
7: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Tariye gu Jesus tu.
2: Magura banu agu. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga meho nani disipulu gulagu naibuga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gulagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu tariya guni hon. Baiba meligia guño, ondara guhaya disipulu. Gelin yuliati ben hao la duga hanufu de hawai huri. Ligi lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
2: Nye la darangilu hita.
0: Larige la nye gunilira. Aba larufu du niluhabu luma loba hon. Aba hagunda aragu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilanye gu Jesus hon.
2: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
0: Aba tilafu nun hawagu. Aba la niya gunhon.
2: Recibi humay si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wali. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, aba hada ge dusu disipulugu leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari gen, aba haniya gunha hibi di disipulugu lun.
8: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
9: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danu habu lidun luba siyami na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la bena hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusuru hon itara.
2: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariya gulu Tomasi.
2: Tabi bifinga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Tabi bai me buhabu lidon nauba. Masigira balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Abati laniya gu Tomasi.
9: Nabure me. Nubungi yute.
0: Laniya ga Jesusu lo.
2: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yati Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai buru nyeti daliburu to. Laburi dung bayi burile, luha finyeru log Jesusu la Kristu bayi, lelira bungiyo. Lugiye gabagari huma, keisi lani gulau hafinyeru.
4: San Juan, Capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dagu Jesusu lugu, wahau lani disipulu gularu duna legiri bayi Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Pedro, Tomasi leo bayi haniye gamado, Natanaeli, lelila na kana, Lelani Galilea, Lirahin Sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesus disciple abalaria go Simon Pedro ho
6: nem buga esenia
0: abaharia go lu
8: wai buga ginye buma
0: abahadi lutido hagone abahodi suare bligia manyugo de nikat dale aruga de nelubai abahari ne Jesus nye larudun ibide tie behon disciple go lu Jesus la abad lania go ho
2: numata go manyugo gitusa
0: haria galu
8: Ua.
0: Abad ilaria go Jesus hon.
2: Si uma luege ton vere ugune. Anyugo bo.
0: Aba haguna. Larige si aye be hachawarunu seni dumar ugune. Le hi be udro tida. Abad nania go au hua lu Pedro.
8: Jesus uti ale.
0: Ke ilagambu simo Pedro. Lo Jesus la. Aba la dauru la dauru go. Aba la chubaru dunar go. Ha hibri disipulu go. Aba hodi laru be ta ugune. Aduru hain hamo seni boi haudre. Kea barugu in la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari no boi muarugu, aba hadari no watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tu mafein. Aba laniego Jesus hon.
2: Barugu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
0: Aba ladi no simo fedru tido ugune. Aba ladurgu dunu seni larum beya boi hau udre wainamuti. Sa demi sa iroyen. Lausun hibe mahei dogutu sen. Abat laria go Jesus hon.
2: Higo go hata pachate.
0: Uot nia bahada ge disipulu go algo dogutu kate ila. Nadiga subudi hamane loago Jesus la. Abali abi. Abala nigo no fein duha burugo. Abali chigo no hon. Ligia meme ladiga lau udure. Ligia lirua. Larufu dago Jesus no go hon lani disipulu go lari ge lasaro lida ge oveni. Larigen hatu bachati. Aba lariego Jesus no Simon Pedro.
2: Simon, lero Juan. Hinse tina sabon sugo la unisia honha.
0: Lariego Pedro no.
6: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
0: Lariego Jesus no.
2: Goni ki banya tinani.
0: Aba el algo dini lago libia mawayas.
2: Simon, lero Juan. Hinse tina sabon leti mati mati.
0: Lariego Pedro no.
6: Aha na bureme. Subudi tibun lago hisi en banu.
0: Laria galu.
2: Goni gibanya tinani.
0: Aba el algo dini lago liru mawayas.
2: Simon, liru Juan. Hinse tinasa pon.
0: Aba liru dago Pedro ladiga lalgo dini Jesus lago liru mawayas ahin. Hinse lubay lo. Aba laria gulu.
6: Na bureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu lago hisi en banu.
0: Abalaria go Jesus no.
2: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laudnalame hanibure ngidubo. Sansi guatibo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo. Dameleweya dibu. Inyura rigu bali mebaruna. Aba melaguru nibu sombadi. Aba melanugu nibu lenyi lumuti babusera ubabidi.
0: Laularia go Jesus ukata ile. Lasubu diragu di idalubala ligabri lome fedor. Lulichigo uweiri go nilubungi ulao. Larige, abalaria gulu.
2: Falabana.
0: Da la digira gumba y Pedro, abalarihin logo anita la discípulo le hisi timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bay loba gi Jesusu lida adinerun. Le guie algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da larihi bali Pedro, abalaria gulu Jesusu luago.
6: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu.
0: Laria ga Jesus no.
2: Ana busen la bagari do darime nagir budu. Kame ge bomo. Buguya falabana.
0: Abati leiba gu dimure. Hada hibri lani go Jesus no ago moe bailani ge disipulu ligi. Maria gu te Jesus no ago moe baila. Aria ga rguti.
2: Ana busen la bagari do dari lumo nagir budu. Kame ge bomo.
0: Ligi me disipulu ligi. Le chol bani bri kata ile. Abur ha banugi gara dato. To halli ha mungu eto. Ani subudi wati luago inare ni la le la niya guba. Ani hegi en saragu kata ila diga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afiya wati luago mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
10: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
11: Lu teofulu. Aburha tina bun tida furumetu nigara da luago sun le la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. dari luma uwe yule la muda iruba isielo. Lubara gebe lidi isielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bian wenwe yule lobe ubowago larige lasaro lidage oweni, arufu dagwati lungwa furango hon sarago weya aso luago winwa lan. Aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungyo. Dame han le hamage li lubay apostologo Jesuso, Arinya gati meha hon lo mafri du hama lidage uburugu Jerusalem. Larinya ga hon.
12: Agora ba huma la gufi ru furama se le lishi ubi nuru si hon. Le wago bi narinya ga hon. Subuti humuti lo agu badise gita la huan la utuna. Gama nubo, na sobu dirang di hon, bago malu hadu lagi ahu badise wa la usifi isana.
11: Dati le ondara gu nyuhanya la apostologo luma Jesuso, aba halu gudani.
13: Wabureme. Ani hasa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laru weha?
11: Lariega Jesusu hon.
12: Sinyaki Jesusu diru ni kala meyo o kala dala lua diru bi lumbu chin lau lupafo lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi di santo huwago, ibiko ba ubafo lunge fehu manu wago tandu Jerusale ki lobo ugudea Samaria, chilo lumbu lidisi adi fulasu kubogo.
11: Lariega lariega ni Jesusu kata ile, Sun ayahala ariagwe, aba liyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyenu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadagragu. Aba hariagu hon,
12: wuguri ya gali lea ni, kawago herete ariagwa sielo, Jesusu meme le amude rupe sielo humani, liabi ya ba itra meme kai harihi ni lidi.
11: Abati hagiribu do apostologu loige wubu le giribu olio lo uburugu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Danle hachilirubu uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabu adamurini le giribu kanonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sunha ge sunha dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wengrige, aba lariye guhon.
6: Idu hanyu, multibu galagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungyu, Lida le la dumre habu lago hudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada gewani gu hudasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai iruba ilu lago uribani le la digube. Aba laburha inugie, aba la fonche, aba lafridu sun lisasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba malugu. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigia nyen. Rua la lubara lu amu. Italia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la muda irube isielu, lule megu wa la kudasi, lukanyara baila lichugun fe uwa rawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
11: Abati hiri du biyama hadaga, Jose, lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
13: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
11: Abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
4: Hechos capítulo 2.
11: Da la chile rubai luwe yuru fedu le pentecostesi, onde regulanha sun lanigo Jesus lida aba fulasa. Só de ni, aba lagambo aba arente ni nyubo ite cielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambo tido sun mune tonye habayi. Aba la salira gu watu geneki kama hamuga iyeye louje hachige. Afare honwa yu, louje kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida ge sufu lasu bowo. Dale hagambu bali arenchu ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
1: Mafu megia Galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paritu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na, agano uti ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazuburi. Kibiri, baruga malini gaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na, ama Arabia na, Sungwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru mguanari.
11: Weri tihanigi sugu bai, ibidi ya hon kaba la hasami na, aba buriti haligu da guhamo wa.
13: Taswa mini la sunle?
11: Hibiri, aba hehera ha hon lani gu Jesusu, aba haria go.
8: Bacharu wa nyamuru guhani.
11: Aba tilaraya mufedro, ama ha hibiri unsu apostolo go, aba laria go lo umala lihere ki,
6: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba nye Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi humamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mwagiri hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariya gubai. Lido mburime lagumu hon veju, linya lariya gubungyu, Nona ha beinani sifri havagu sungirigia, hadimere ha bahisani gluegie nobadina, kevene dubanya weya ya mutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyu ligia, nona ha beiginye nani sifri havagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lidamua, narufu daba ginya hita, Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na duba hati kei hita. Dubarge la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeti le lube inania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agie. Lau sunlira, da lela deregerua bai hun, aba hafaru ni hilagu bai lau hedereru ni hon vugiri ya gafigo utia, luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumietida. Aba la sefru ni bungi lida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hantuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nungu bu lau emenigini. La diga migir un bubadi na lida umuahu. Migir un badi bulu la nyala du lugu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Idu henyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia en gayara gili warikini lumua tilu lumo veyule. Davidi, abameha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali labungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lu uruweime. Adumne hati lubeti Davidi lagu lasana un kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, lau saragu ueri guni, aba le resibiruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibay, luma le agamba humalibay gueto. Mama David amude irubay cielo. Arienga ti David iguanarg. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegi e novere. Dari nichigunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadar gubay luagu gurua. Adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile. Ligia me ginye wabureme.
11: Da hagambu bali kate le. Aba lebeluru igairu gutido hanigi. Aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
14: Wadu enyunu kapasan waduk.
11: Aba lerinya gu fedru hon.
6: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama se kali bungi luagu lichiku bay laginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha lagura ubanya bungi u, lun lani guhama.
11: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
6: Dire ikuma, havei hagibiri grigi ya salufri tinya ha.
11: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregun hongwa lu hafure indiru ni le harufu dhabai apostolo guhon, afare inhei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigi bai bungi uhaganda kwa apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadagu. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrugulu bungi lari gya, aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsi ya hama hongrige, aba tiha anahe inalani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
4: Hechos, capítulo 3.
11: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibena ritempuli le giri bai bena buidu meruki. Luun lamuri ha hama ebeluri te tempuli rukun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba larihi agu fedru lu.
6: Ariha baba wagu.
11: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo. Aba larinya gu fedru lo.
6: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
11: Aba larige deni fedru loige luho bule lowere. Aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuru guto. Aba ti lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebedru hama tempu lugu. Eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mareuti. migire gede lomuti ya mai buguti le arida gubai Pedro Loma Juan sunti grigia aba haibago loutu weri hanige luago tubaranda tempolo le girebai lubaranda Salamon le nyen habai dale larihi bali Pedro katele aba larinha gu hongrigia
6: huguya Israelina kawagu tawairi da hanigi kawagu haria gu kama hamunga wagiya reida wagu dubalin wagirile eibuga gede la wabafu olwagu la uara gu oma mama linya bungule ha bungi te wagutagu Abraham Isaac luma Jacobu ligiya reida wagu dubalin wagirile lun lichiguni linyu age uwairi guni lun Jesu Kristu le lirau ligira le meha hedere gerubai hon lurudugu ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandu bai eni richagwa, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani ha wagiri le harihi bai, eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia, le recibira ere afini luago ke susu ligi arei da guago do balin ke harihini subudi nali ni duenyo luago bidi la meha hun kala hadig be dale hafaru balin ke susu hugu ya hama habuti la usun lira gufli lumuti bungi le meha larien ko be hada ge profeta gu luago lunti la la sufri rubala kristu ligi lubeiti a sakri ga kuma giribu hugu ya melu bungiu Tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani. La ulona hanengesusu le Kristu. Le anua diruba ilubara gye frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laranseru ne bungiu sun kate le lariengu bihada gye profeta guha sandubanya. Ha abagari dubanya. Lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti. Arienga timeha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lubei lariengu ni hun. Badiga sun ha madigiti engasu lau le lariengu bei profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gu bungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuelu lulubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada gye profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagicha gu, da le lariengu bai lu Abrahamu. Nabini du maya sun girigia hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumye, lu labini runu, kadaba hida gye, laula sagarunu lida gye luriba higabu.
4: Hechos capítulo 4.
11: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hongrigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru tempolo, hama ha lida baya hadamuri saduseogo. Gainitian ladiga harufuda ha Pedro luma Juan, hongrigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumon, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu hurio, wuguria weri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie Anasi le fadri le inyutimabe, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo Anasi. Aba ti haunaha anigei Pedro luma Juan. Aba hichugunia lamida gu hadamuri, aba harinya gu hon.
15: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
11: Binyu Pedro lo sifri sandu aba larinya gu hon.
6: Habuti guhuriu hama vugirinya weri gutinya lida hafinye ke halgu duniva luagu buiti le digu bai lun aba vugiri sanditi ida lia la larida wa guagudun usienti valuha subu dirunin hugu ya hama sungirigi ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu kia arei daguanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbai hichiga mebereseni, hugu ya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu gele lun ligia bala dubu le timat timat. Uwa ti amu lula salbaruni valoidige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luweigine.
11: Da harihi bali gumadi mati ya luwago adimri hela Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani subudi hamei luwago mama hama grige aturi hetia sarago. Luwago grige hama hafrumi ya gwarege. Aba taweri duhanige. Abati hasubu diruni luwago hada getia la hame haibu gubanya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wugiri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia siyati harinya gu luru du nikata. Abati honahanya luru du Fedro luma huang luma wugiri le areida gwale bai bogudin luwe hadamuri. Lugayara bai la hayanu hahama gua. Harinya gati.
15: Kabasan waduga hau wugiri ya ha? Subuti hamuti sunhaga noba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagru le. Ani siyanti veye da gun lao. Luma buru cha gun lao uganu logo kate ile lida sun fulasu. Veveri di anya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesusu luma gen ugunye.
11: Aba ti hagua ru hon lu hebeluru. Aba haria gu hon luma dimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba haria gu Fedro luma huang hon.
6: Samina huma hungwa. Ahin richalu bei ligibu ya bungi lula digi le hubaybei. Igira le lubaybei bungi. Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibei, luma le agamba wa malibei.
11: Aba ya tiheweri dirunia gumadi matia, aba higira gadunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, ladiga dimure hetia burigrigi ya buiti luago bungi luago kate le asusare dubai. Wugiri le arida gubai, lau milagro ligia. Wari ale sigilau biya wen irumulau. Dale lafuri dubai, Fedru luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagambu bale, aba hafuri ya idun, sun hage lubungio. Aba haria gu.
15: Wabure mebungi ubai, le adugubali sielu, ubau barana luma sun kati. Ariya katibu lau lubafu sifri sandu yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha anu hagibe bayubugite. Malati hasaminaru hada agwa kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya uruwe guhama gumadu matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagia alu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ilewe lanua diriwe. Ani susara tiitara ondara kwa tinya Herodesi luma ponzi pilatu. Hida uburu ule. Hama hama mboi huriyo, luma hama Israelina, luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai, le banua diru bai. Laulira, adiga hamuti sungle baransi haboi lula susere du bala. Wentonti, wabureme, ari haboi hasia duruniwa, ruba nigi wongu wagie le bubuingu, luwadumure habuagu manufu devu. Arufu da bai bubafu, laubarei da guagudu ne sandi tinya, ani adago bugu ya saini luma milagro lida liri Jesusu, Bubu ile sandebe.
11: Da lasu rubai hafuri ya idu. Aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondrago. Aba habunchu sun hagie lo lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya. Aba labu haritago. Aba labu habusero. Uweti ni aba ariyegu ti luago lumege luago lani la labu go. Sun kate ihani sungwe luago. Aba ti hasigiru apostolo gu adimruhe luwago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emegeru ti ni kata ladiga sun haga fula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeru ni hon apostolo gu lo lafare hon hada ha emegeru tiye. Yenye inti aba hadage ladigu wago lewi. Giriti Jose, agure houti, loago ubohu le giri bei tipure, aba hatu ni apostologo beru nave. Mini la lira, le ichigu bei digu dagul. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, Aba la nigo ni senso e deregere hon apostolo go.
4: Hechos, capítulo 5.
11: Yen yenge aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Uguri ligia, aba la nigo lida ge senso. Aba lidi lo libri hon apostolo go. La famura kama hamuga ligier gunye libihe loago fulaso, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu fedru lu.
16: Ananias, kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladig nu beyedu ni sifiri san. Lau baredaru lau libiri sensu le afai rubi bu loago fulaso. Mafunage bifula sumeha fulaso. Larigi en baluguru ne. Mabi sensu lu badig nilene babu serubi lau. Kawagu basami na badig ni katile bungi balgu be beyeragu mama wugirinya
11: da lagambu bani anania sikatile aba labriha hilagu be sunti ha asubu diruba likatile aba hanufu dedagu aba ti hayabi ni bure ngia aba hoburaguni anania si aba hanigani abuna kaiburi irwa ora lariga aba tebelru lumari ananias. Ibide unika tetun luago le asustere dube. Aba larinha go fedro tun.
16: Arinha ga bai nu. Ahi luago lube e begi le harinha go bai halugo ni flaso.
11: Aba tarinha go.
17: Aha, luago e begi ligi.
11: Aba larinha go fedro.
16: Kasa wago rebelo lido uarani. Luhoucha go nilani bungi u sifri itar. Anyate hanengu balimbu mari abuna. Hanenga adibuginye.
11: Lida meme ora ligia, aba taburi ha hilago bai lubadu lugudi Pedro, da rebeliru bai niburu ingia hagia, adariro hilaro, aba hasagarunu, aba habununu louba getumani. Sunti grigi ha afia bai loo Cristo, hama sunha asubidruba ni katele, aba hanufu de dago sarago. Adago atia buri apostolo bu sarago seni, luma milagro ha da grigi. Aba tiburi hondra go sua finha te lida fulaso le gire be lugar anda salamão tempo logo. Ua te meha ni aba hada ye hamama bai afinha te hondra go tia hama afinha te la diga manufo. Lau su hisse hama sua finha te hongri de sarago. Eibu eio, eibu hayabi gride a luha finha ro luago Jesus Cristo. Dando o gurinha, feisi gurinha. Aba ha hasagara gunia grigia sandi te umadarugun, tida habara le luba lasigre Pedro. Gayara lamuga hareida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagu. Yimbu itinye gien sarago grigia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hau sandi tia hama ha gawagu tia sifiri gu guriba tia. Sunha gia areida guatia. Aba ti labuncho fadri le inyo timabai, hama hanigu sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo, lu hadaru niya. Gama lumo, aba ladaru ni aba lani wabureme anheli tibene refurisi yu aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
18: Hei ba, hararwa na taipu yungu, aba na hakuda guhon grigi logo mungu sulani na ipaga ile lishu kwa Yesu Kristo.
11: Da hagambu bali katele, aba haudi tempul rugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyutu mabai hama haluma baya, sun linyu agai lurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anigaya apostologu frisi rugu ginya. Da hatiliru bai sudarugu frisi rugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagun,
19: Darunu linha o adariru no friso. Minha no sudara bena boa nigra. Gamaluma, dan leu a belo rubai, madariru tiva ni abahada gen apostolo go nye inuna.
11: Dale hagambu bali habuti go fadri go luma habuti sudara ha onigru balu tempo lo katele. Aba haligu dagu hongwa, kaba lafu na ida lebe da katele. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba larinha go hong.
9: Hanya yang begini ha hadar banyak frisru arufu dah hong gerigi templu ru.
11: Aba ti lidi habu ti onigiru tia hou sudara aba hanugania lo buido la dega hanufu de luwe hachamura gu gerigi dibu hawago. Dan hatiliru bai hao aba hichi gunia ligibu ge linyo age lurudu aba larinya gu fadri le inyo ti ma bai hong.
15: Meri di wamadu numarufu dahadu gi yahuma lidan liri Jesusu anika hadudu.
1: bungi da huma sun Jerusalem laule harufu da boy ani busin ti hitu ni duru wawa gulogo longe wuguri ligi
10: abati lona bu Pedro ama ha hibre apostolo do
16: nunti bagamu ni bungi lawa dikini lela riengu bay lu barage le hariengu bay wuguri le habungi te wagichagu ligi asara gudu bilin Jesus le meme hafor bay la hadar guni lo aguaban guruba Rula libungi uweri gunilu. Nyurugu dalei luege lomere. Adiga lali abutime luma salbara guleime. Gayara lamu gahasakiri ha Israelina. Luma ginye ferudu no balaha figo. Gefenti bola gulira. Gefenti ginye sifiri sandu le lichu kwe bungi honga nyudu banya laule larinye gubwe.
10: Da hagambu bali linyu agenduru dukatele. Aba hagayitu. Aba ebe habuseru hafara gunia hilagu boi. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti Gamalieli, maestru lida lirudu Moisesi. Inebe tihon grige starago, aba lararamu, aba lariagu, luhaniguni o apostolugu lidage adamurini luagu murusu ora, gayara lamuga ladimureha hamarege lurudugu. Aba lariagu hongu madimatia.
0: Uguri ya Israelina. Gowni gi humati Allah le lubai hadugni ha ugani ha harita go humati logo inyoro go lame ha teuda silungwa aniga logo aba la uguri wairi gutiligia aba ha falaru ni gadir sa ugurnya ani afaruati hilagubai sunti ha falaru bali aba hawaru dagu aba lagumuchu sunkate larige lidalidani ha bahduni ugrigia Ligia linyura gunhudasi le Galilea na lungu. Saragu haya afala rutilida la busa erunyebe la gara bagun luagun gumadi. Afaruwa tiginye, abaginye, hawari dagun sunha afala rubali. Igire humanya lubaiti uguri ya ha, madara gu huma hungu wa hamu. Ladiga ahinghani lubai uguri ya ha, katele harufu da habai, lumale hadiga bai, lagumu chogu. Gamalumo, ahinlani lubai bungi yu, Hasinya rubai agani chago. Goni gi huma loi hagenda gwe la luma bungi.
10: Aba haha rusungu bai laule larinya gubai. Aba te hebela ga duni apostolo go. Aba habai chuni. Aba harinya go hon lu habela hadimre halida liri Jesusu. Lari gye aba higre ga duni. Aba hafri de apostolo go hama ge luru dogo. Gunda yo lo lari ne bungi kaisi grige ga dina matia. Lun hasufri rubusigan loige liri Jesusu. Merede titi, harufu daha templu rugu, luma tida burimuna sagu weyu. Ariega hagia, luwagu Jesusu la Kristu bai, le agura bahou bai.
4: Hechos, capítulo 8.
10: Gunda titi saulu lo lafaru esuteban. Weyu meme ligia, aba lagume serun aba onwebu eiba honi harigi ha afinye bayen luagu Jesu Kristu Jerusalem. Aba hanuraha lido ubiri lirahi fulasu Hudea, luma Samaria. Apostol ruguguya no manuraha. Aba hayabi wugiria, aderege gotia hongo lubungi, aba habununi esuteba, lo saragu iruni luagu longwe. Aba tilasigiru saulu eiba haya afinyetia, Aba halebeluru tido sumuna lun lasagaru niya wugurinya hama wurinya aduru hena aba launaha niya furisi rugun. Hati anure habaya, aba hapuricha ni uganu buitile yen lumuti hodi. Aba lidi aba hadage giriti Felipe, uburugu Samaria, aba lagumesteru adumriya honha yenba ya luagu Kristu. Danha leha gambu ni Felipe, ariye hamaiburi milaguru lela dagu bai. Aba hondarago sarago gridia agamba ne larinha gube. Ladiga arei da guaga da te sarago gridia gawago te sifiri guguribatia. Aba buri hafuri do sifiri guguribatia agua rehen na hada ya ha gawago bali. Arei da guhagia sarago fadago anya. Hama maibu gutinha. Sunti gridia lida fulasu ligia gunda te luago katele. Nyenyen aba uguri lida fulasu ligia giriti simon. Gabin rehati meha. Lunya hali aye hanya grigia samariana lau larinya gu hon luago mama la frumia guarega grigia ligia. Agamba hamuti sun grigia buido, hamage ha gudeme gutia, daga hamo weri gutia, aba harinya gu.
0: Ibiha lumuti grigia le onwe bulubafu bungi.
10: abatia hadiga gasulo ladiga gunya hali eye hanya lao labiera ha dale hafieru bei luago ugano le lichigu bei felipe hon luago larue ha bungi luma luago Jesu Kristo dando wugurinya kei wurinya aba habadi seirun simon meme ligia aba gia lafieru aba gia labadi seirun aba lagume seru afalare felipe le tuere lanigi lo onwe buburi milagro luma seine le ladiga bei felipe Dale hagambu bali apostolo kuha Jerusalem bai luago recibi hamali la Samaria na lerero bungio. Aba hona hani Fedro luma Juan yehe. Dale hachilere bai, aba hafuri edu hawago afiente ha Samaria na luliabi balan sifri sado hadon. Ladiga meabi gile la sifri sando lidon ni aba hadagi. Badise ire gugia lida liri wabure me Jesusu. Aba ti hichigu ni Fedro luma Juan hahabu hawago. Aba leabi sifri sando hadon. Dale larihi bai Simon luago yimbu ila sifri sando hado gridia. Dale hichigu ni apostolo kuhahabu hawago. Aba lalugu laganyi hani ubafu ligia hamagia lo sensu. Aba larinya guhon.
20: Ruhuma igin ubafu lenu. Ludamela nichigu nuhabu logo furume ugwarigu. Luginya lera sibiru ni sifri sando.
10: Aba ti larinya gu Fedro lun.
16: Baiba mafia ugati lau sumbi sensu. La diga harita go tibu lau ganyara la la gany hon kati le la deve ha bungiu. Maricha tibu, mafana bugu ya lida veseri bidu lu bungiu. La diga muwanan tu baningi ligibu ge bungiu. Asakri haba, ajumro go bugu ya me lu bungiu. Lu ferudu na lani bu lagu uluriba barita gu. La diga ariha numuti, lagu buintinya la baningi la uribani. Eni ragunye linyadi bu uribani.
10: Aba te larinya go Simon.
20: Afreda huma lubungi onwago. Luma susara do la ni katano lida agen le harinya gubi.
10: Lari ye hichi gu fe luago Jesu Kristo. Luma hadimure hani lerero bungi lida fulasu ligia. Aba hapuriti hani apostolo gu ugano buiti lida sarago lirangu ye fulasu Samaria. Luago hawaya suhari gong Jerusalem. Lari ye kate ele. Aba larinya gu lani wabure me bungi angele lu Felipe.
18: Ranseba. Bai paluago suru lida gya umale arere do Jerusalem ye ni buru gas.
10: Ligi umale asigri bai lida gya fulasu magera wate. Aba laranse ro Felipe, aba lide, uma darugo, aba larihi aba uguri Etiopiana, loba loba. Uguri ligi siati garela, aba uguri wairigut. Ligi gine gamani heri bai lausu tisenson kandase to luruete Ethiopia. Liabia ti wugri ligie Jerusalengie, larige lidi ahudrogua lubungio. Lagri budiati lageiro, yutida abakaro, alihe inelon liliburu profeta Isaías. Aba ti larinya gu sifri sandu lu Felipe.
18: Yarafaba tuago karu tura.
10: Aba la yarafa du tuago karu, aba lagambo ni laliha ya la wugri ligie tida liliburu Isaías. Aba larinya gu lu.
9: Do farando bu mutsa le baliga bu.
10: Aba lare ru guguri ligelo.
20: Ide lu bage go farando nani? Uo ga kaba la fura ngwaga dinu.
10: Aba lare go lu Felipe, lu ladi nu lumo, lu la yuru lo bage. Ani ha buri dimure ile la liha bu.
16: Baruwa tikai mudu, lu la faru ilagu bu. Itara ke lere deru mudu maninyu hagibu ge ha asaru bali. Itara li yanginye Maria gula ni kata, una buguti la nugu, ani michu gumwa tiliricha lu, sinyabe la dimre hong hawagu la diga wagu, la diga gumuha la bagaridu ubowo.
10: Aba la riyangu uguri ligia lu Felipe,
20: adiga bai fulese inu, ariyaga bai inu, kasa wa ula riyangi uguri le, aburi habai dimuri le, luogo o di luago amu.
10: Aba ti lagume seru Felipe arufu dahi lereru ubungi ulu. Luma gyele nyenge lubai lagume seru aliha. Aba lichigu ni ugani luago ti Jesus ulu. Danti le hasi gribe lida ge aba fulasu le nyen lubai duna. Aba lariyago wuguri ligia.
20: Aniha tiye duna. Siyati sanabadi serun.
10: Lariyaga Felipe lu.
9: Aya finye bubai lagu Jesu Kristu tausu banigi gayara ti babadi seru.
10: Lariyaga wuguri ligia lu.
20: Afia ti na luago Jesu Kristu la lirei buibungi.
10: Aba ti la rama gedunu karo, aba hareiru biango boi hagia duna rogun. aba labadis de runi Felipe, da hamude rubai duna rugugia, aba lanugani lani bungi sifri Felipe nyengia, aba marihi lale la uguri ligia, aba lasiru ni leibugu, bundayo, aba ladari regu Felipe lungua osoto, aba lasigri lida agenina burifulaso apurichi heine lei uganu luago ti Cristo, dare la tilere, cesarea.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Capítulo

0: Un grigia lo riche, le sia hamutia sigenere. Lo agumaricha la le harufu de habe hurio. Arufu de le hontida gelereru bungio, lo agu Jesus la Cristo be.
1: Hechos, capítulo 19.
0: So anihala Apollo su uburgo Corinto, ligia lasigre Pablo, la badina gogie burifulaso. Aba la tilere Efeso nyein lube la dari re sarago afinyatia. Aba la rinya guhon.
2: Recibi humutis asifiri sando dan leha afinya lube lau Jesu Cristo.
0: Harinya galon.
3: Wa, magambu gube gidi walo agonehe la sifiri sando.
0: Aba tilerinya guhon.
2: Kati luwir badisa iheresi birubai.
0: Harinya galon.
3: Lela badisa iragudu huang.
0: Larinya ga Pablo hon.
2: La badisa iragudunin ya meha Juan, grigia. Arufu de luago a sacri hanya la. Aniega tiginye hon luago lunti la hafinye luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesusu le hasal baragule.
0: Da hagambu bani kate le. Aba habadisa iru lida liri wabure me Jesusu. Dante le. Lichugu bali Pablo luha buhawago. Aba liabi sifri sandu hawago. Aba hadimura hadimura iburiterencha. Aba bure ladimura habungi uhayumu luguginye. Awara yanu dusu wuguri en hada sungu be. Iru en hati lo Pablo, abasi ha tido haligili si hurio le nyein lubei ha lapuriti ha. Adimure ha ligie furango, afinye gede lanya grigia loago larue ha bungio. Yen yanu gie, edere ra gedetu hanigi. Mahati ya hafinyaro, adimure ha rugu hagia, uriba loago lemeri Kristu hagibu ge grigia. Abati ladire iru Pablo hawe, Aba la nugene ha afinye ba yeluagu Jesu Christu tido aba luba frindi tonyen lubei la rufuda aba uguri giri titirano. Aba haladimur han honyen sagu weyo. Itere lien la sigiru luago bian irumu. Sunti ha aganobo en lobo ogo Asia. Aganaba hamuti ugano luago ti wabure me Jesusu. Dandu hurio kei ha mama ba in hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagru lida ge Pablo. Darilu tanugune wa burimusu ya odogo to dagaru loago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye nukurio eibuga hayadagatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugatia yebe hayusuru ni liri wa burime Jesusu lu hasaga hania. Arenga buri hon sifirigo.
4: Arenga nabon, lida liri Jesusu, le wago ba ilapurichi ya Pablo lu bafurigo.
0: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikate ele. Anihe aba hadigani, aba launabu niya sifiri uribati ligia larinya gahon.
5: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti gie kate la Paulo bay, ahin huguya kato.
0: Aba lachiragu uguri le lowe sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sigiho sungu bay, aba labule iseru niya buido, Aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganomba in Efesu kate ele. Hurio, hama mama hurio, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine burihada ge ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei burikate iuribati lemehe hadigube. Saragu gine burihada ge hamehe gabinya rahadibaya, aba hanuganu burihaliburu, Aba hagudunu hagibu gesungu bay. Da habahu dubali tebegi liburu burituguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufu de ina lei lubafu lula sansira gudini hagaburi grigia. Lari gesunkate ele, aba laranse rupabu lulidi aria hayafinya te Macedonia luma akaya. Luba la siiru ni luwe yesu Jerusalem. Arinya gatiginye, Luago lari gieme la lidi Jerusalem, lidi ba la gie Roma. Aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasutu, ligia aba laredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efeso, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida gieti aba uguri giriti Demetrio, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Wigiri ligia, adagwa titirahi tempulu lo pulata, toti tempuli guwairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu honhana dagu maibanya luma. Abati londaru ni hana dagu maibanya luma uwara hama amu hana dagu maitia amu fisi ulele nege hafisu ite, abalarinya guhon.
6: gugurinya subudi humuti lagu buidu lawa bagari la ofisi ule gamalumbo agamba humali ariha umei itania lali di pablo tania ga lagu mama hama bungi gu guari wa ahadugu mana gugurinya ani gibenya gurigi ya finyera gudu mama rugi ya efesu lidagi libe agi yasi nyungu tikatile ledugi ganyara buwa feri diruni webegi dina ganyara begine teferi diruni ti tempu bungi diana tuwa irigu aba metanugu bungi diana to humbu haudiru wa sungirigi asia lumo lida sungubo keimika
0: dale hagambu bali katele aba hagani duguidu aba haguara gu ariaga
5: wairugu tudiana to habungi te efesu
0: yenye iti aba onwe buchagagu lida sungubu lidia aba harige deni gayo luma aristariku Bia Wuguria, Macedonia, a ura by Luma Pabula. Aba Haduruga Dunia, Chilituago Munato Yen Lubeha, Honderago. Alugati Yabe Pabulo, Lebelo Lula Dimra Hongriga Yen, Lula Diniru Sulcate. Gama Lumo, Migiru Hamuti Afinati Lule Bellu. Yen Yanugia Hadage Abutigu, Yen Asia, Lumadago Pabulo. Ona Hatia Dimure Lun, Lumebelu La Yen. Yen Tilida Adamurini. Ibri agura gua aba kate, ibri agura gua amu, ladega, chagagu haya grigia. Ibidia tihon, kala lebu by hadamri dagu. Yenya nuhada ye grigia, aba hafura guagadu nikate lelu Alejandro. Lehada by hurio, ligibu gion grigo, lu la dimre haluagu hafulese. Aba ladigu Alejandro saini lo luhobu luhamanisho, lu la dimre haluagu hafulese hagibu ye grigia. Da hasubu diugani luagu huriu la. Aba hagwara hasun hagia lida aba, yarafa lu biya ora.
5: Wairigu tudiana to habungi de efesuna.
0: Dati le galu magadalaya, abruha ti le lani uburugu lige grigia, aba lariago.
4: Grigia efesun. Sun grigia subudi hamuti logo efesuna la aunigirubaru ti templo buingi udiana. Tuma tiyawa to abruha bun sielugi. Ke uwa la ni aba lun lasige neruni kate ile galu mahuma. Maduga huma nikata masami narunga humo ibuidu. Wuguri ha, hahanugu menyahu manabagu hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiutu. Ahi anie ilubo ikate uwagu tilabuse demetiru ama hana teki meibanya luma hichugun haduru ligia anie ilubo agusera gaduti luma agusera gle. Gayara atihidi ligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwe ginyegu. Ahi amu lubo ikate hamuri haboi Lunti laran serun lida aba adamuri nile richat. Ladiga gayara abai larinya wagunu wa logo wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugonyi. Ani ibidia ti won kaba la wawuna bagale aha wa aligidu wa logo chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kate ile aba lagumu chagwagudu ni adamuri daguni.
1: Hechos capítulo 21
0: Lari ge wigiru ni afinyatia, aba wodi sigiligu lido fulasu le giri bai kwasu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibu ga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari guaga duba lubai ugune lida uburugu le giribai tiru, aba warei runye. Alu hawamuti ya afinye te haanye imbaya, aba warederu sedi we yuhama ye. Aba lawisa runye sifri sandi luagu la sufuri ruba la pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi we yu ligia, aba wodi. Nyidu tia sun afinye te, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogudi luwe uburugu. Yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungi, aba ti woburogu wongo hama, aba wadi notido ugune, agia aba hagiribu duhabio, aba wagumushini wawoya su barana lumage uburuge tiru darito lomaida. Le yen lubei wabusura hon afiyete, aba werederu aba weyu hama yen, laruga aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabe, aba watilre uburugu seseria. Yen wodi lube Felipe le apuriti habali ugani luagoti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wuguria hameha anuwa di houba ya Jerusalem luhateniru lunle hemege rubaya fiyate. aba were de luna. Gasani guti Felipe gadre irahi wurinya ha mafuri dugia. Ibihete ubafu luma ge bungi lula dimre ha hayumu lugugia. Atiri wei uonye, lige latidre aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa, aba lanugani lubeli ti pabolo, aba lagureguni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariagun.
4: Lariha recibri sandu, lagu itaru lubala, agura guni huri labure me beli kile, uburugu Jerusalem, aba me, hedere giruni honha mama bany huri.
0: Da wagambu bani katele, wagia hama sisteriana, aba wayumra gulu bungio, lu midi la Jerusalem, aba larinha go pabolo.
2: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama de gulun, nagura wagun Jerusalem. Aranset naginye lu nove luegye nabureme Jesusu.
0: Kaisiyangwa mane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warien gu lu ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wa ubenye, aba waranseru, aba wodi Jerusalem. Yudu te hada gya finye te wama sesariye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresi birunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabolo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabu tigu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabolo hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigu bay bungyo lida agye hon. Hada ha mama bay huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre haluwago luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabolo.
1: Waduhe arihe basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tin logo Jesu Kristu, anisun hagia arinya gatin logo lun tila la sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logo arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama gasu logo le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru, mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga. Onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bula, aniha kate ile luba ibadugini. Anyahi gadri uguri nya ya wada, gasu hagufuli ru aba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ihombu wagu. Gumfuli riguti bula gin eluma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu, aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali hongu wari wa, ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lu gin uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadri wuguri ya hagia, Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengye aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagya lau ladagara gudun. Daleyebe yarafa lila lagumucho sedi weyu ligia. Aba harihini hadagye huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
7: Uguri ya Israeli, idra wa humawa, aniha uguri le leibu kubali sunflasu arufu daho sungrigi ya uguri baluagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama baya uguri yu templu rugun, aliye deiflasu sandu tile.
0: Harinya gubai itra, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agoina, aba tiharigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogu dituwe tempulu, aba hadourogu ni bena furese. Hafara liye behilagubu, ligia lachiliru uganu lu gumada, luago chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada lisuda ragu hama habutigo, aba lachiliru eiba agoina leyeye habai grigia, da harini gumada hama suda ragu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Numa kala lidurube. Amu ya goina rigu ti kate hariyangu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kata la diga arintu ni le hadigbe. Aba la niga gudini habion sudara. Dale hachilri bailu wago tani mune estepo. Aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagubo. La diga hayabia sungu bihariji agwara hino.
8: Hilala!
9: Hilala!
8: Hilala!
9: Hilala!
0: Dale ya behadara ale la pabulu muna do. Aba la riego lu gumada le houba sudara.
2: Gayala tina bimre ha buma.
0: Aba lariego guma dalu.
4: Lariego di tibu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha dugu bui aba mabuchu logo aba da. Aba lanuku gadru milu guguri ya kafara hatnya. Lido flos magaire wa.
0: Lariego ti pabu lulu.
2: Mama au. Kuri yu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gutu silisio. Adiga ba folese hinu. Lumbigiru nina luna dimre ha hon. Virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu luago estepo, aba lichigu seini lo luho buhongrigia luhamanisho. Da maniga ali, aba ladimure anhon lida ebroyo, le herero kurio, aba lariago.
10: Hechos, capítulo 22.
2: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariago ni hon, no egnyegua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chagwagadu, abati larinya gu hon.
2: Kuri wao, sunsui na gubai, uburgu tajna lobo agu silisia na gurahoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turieha, uwara ti larufu da han luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasun ada lun, neseri bidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubairig ligabri hadigni ugunye veyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habu tiguhuriyu, lago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, alu hanya afinya tinya, lago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibuga inana, jarafad na lun nachilirun damasku, Kei buri amidirugu, sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasielu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, larianga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba ti nariangu, Kabe gena diga nabureme, aba lariangu nu, saraba baiba lagun buweye sun damasko, nyen ba lariangu asun le lumba iba digu nibun. Keiti marihin guda laad na lubay buga larugon galigia, aba harugu duni ha numa banya nuhabu dari wachulinon damasko. Nyi aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma lilurudun moisesi, buiti hadimre hasun huriyu ha gana ubanya damasko luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chulirun, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagu abai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu balan fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagu abai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nu, aba lariangu nu furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariangu bayinuago lidan flasule, aba tinariangu lun. Nabureme, Subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anaha nya haa finyabanya buwagu furisun rugu. Baigwa nanya. Nyiad nadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuri ha bay buwagu, gundat na lau hafaru ni, au onigirubaru hadagragu haa afarubalin, abalariyagu nabure menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apulichi ya hon haa mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo la dimure ha luago lidi apulichi ya honha mama bae huriyo, aba hagumesteru aguwa reha.
8: Afara hamehi lagu bae, marija tilula magari.
9: Afara hamehi lagu bae.
0: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagai, aba larengo gumada lo ladarunu apabulo habion sudara, aba lonaha abeiche lun ladimreha, lo lasubu dirunua kala wago haguaraha grigia loago itara, dale grago hamale lo habeichuni, aba larengo pabulo lo habuti sudara leyembe.
2: Garicha tun salun habai chumaba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi arenga lu gomada.
3: Gouni kibate laule lumbai badugani, romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gomada loago pabulu, aba larenga lu.
4: Inaru ni logo romana ba?
0: Larenga pabulu lu?
2: Aha.
4: Faye itina saragu sensu lu romana na.
0: Aba te larenga gomada.
2: Ahenau, nyei nagura hoa.
0: Larinha ga pabulo, aba higiru ni haiebe lube habaichu ni furese, le abi gie gumada, da la subudiruni luago romana la pabulo, aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kei busien lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabulo honhurio, aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabulo, aba lichugu ni hagibugia.
10: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria gu pabulo hawago, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
2: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chululumu beyule.
0: Aba ti lonaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba laria gu pabulo lo.
2: Lagayo haba bungi wago, biangwa tigibu bugia le, nyum biyanyen lu bagusera gudnina kei larinya guni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya gu hayen bayalo,
4: itara liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri bungiyo.
0: Aba larinya gu pabulo,
2: niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya han lererun bungiyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulo luago hanigu la saduseogu hibri hanyembaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariangu lo umala lihereti.
2: Niduhanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luago hasaru bala hilanya, lidagnya oweni.
0: Dale lariangu bali katele, aba hagumesaru fariseogu hama saduseogu asigen hahamagwa, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogu, luago masa ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwa tia nege gie angeligo, ni sifirigo. Ahiti fariseogu, afiyete luago sunkati ele. Harincha tisungubay, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayenbaya. Ani fariseogu gie hagia, aba harinyago.
3: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagubay. Abati lonahanya, lisudaru nigo, lung hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lung ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lung.
11: Manufude daba pabulu. Ladiga itara ke ruha di bula fenwagu ya Jerusalem, bichu kubagi ya fenwagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni lu hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafi yuru lo inya rugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiru gu luma hamo wugiri weri gutia hada hurio. Aba harinyago,
4: Vinyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuri huma lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu lu timala haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arashe waba lu wafaru ni lubarage la chilugu.
0: Aba la tiliru katele labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu, aba ti laguaru Pablo lung aba hada ge habuti gusudara aba larinya gulung.
2: Baruba irahun le lumu gumada, ani hikata ilung ti larinya gunilung.
0: Aba lanugu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gulung.
3: Wati adariti Pablo nu, aba lamuri hanu malu nanugu ni irahun le bu nyahu, ani hineke kata ilung larinya gunibu.
0: Aba larugu duni gumada luho bu irahun ligia. Aba lanugani lun habu gohama aba larinya gulun
12: kaba buserumbo ibarinya gunu
0: aba tilarinya gu irahu ligelun
13: beluwa yahuriu lidon warani luhamuri habuma lubanigani paulu hagibginyon lurudugu iyu timati lunege halgduni tima loguliduru mafinyara baho anyehe haugye biawen haugri anigu haramu dagwa haba umat Agora vai luhafaruni ilago. Finyu hanya lao inyaraguni ligi buya bunju logo maiki bayala matu dari hafaruni Pablo. Gueto aran senyu hanya agora barugunye bona bagi.
0: Abati launa hani gumada irahu ligi agoyo. Ariye gena ligi lu lu maria golan nika un luago bagi dago lali lakate lelu. Aba laguaru gumada hon bien hada ge habuti gusudara. Aba larinya guhon, luharansa ru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo, uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyon. Aransa gudati gian gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi matifelisi lu magadien. Auna hati aba garada hama, larinya heretida garada tuguya.
12: Luma gento Claudio Lisia si lungu madi mati Felix le wairi kubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logo Roma na Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse erun nasubu diru ni kala li diru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Li diru hon logo tiburikata ile luaguti haluru du. Uwa ti richa lun la farun hilagubu, ni ibini lun la dangrun. Ke la chilirun labu nagambu logo aharansi hiya lan huri yu lun hafaruni hilagubu, lije lebu bai naunaha ni bun fresa. Ariya gadi naginye honha ichukumye liduru, lubuma lan haransere le hani bai luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariye wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, danle hatiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gien pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha haliya na la pabulu, dan ti lela subudirubani lu ago silisiya na la, aba larinya gulun.
14: Nagambu badibu, damele hayabi haichi gubaya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
10: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadiri le inyu timabay uburugu sesariya ho wuguri ya hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, Luhishugu luduru Pabulu. Dale lanuguni wa Pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Larinya ga.
3: Luagu bareini gumadi mati. Luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle. Ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu. Amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu, aba lubai tiwari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. aba lariyegu luagu hala ichigu baya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamu gay inari ni luagu sunkatele wariyegu bay luagu.
0: Ariyega teginye huriyo buri hayen baya luagu inari ni la sunle lariyegu bay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo Pablo lo ladimureha. Aba lariyegu Pablo.
2: Lausun nugunda nadimureha nuegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula iru mubawa agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahen inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari iru watina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha Siyati harufut ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na liluru du Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emenigi ni le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligi bugen bungi luma hagi bugen girigia. Lari gi atiri da nao eibu gai amu buri fulasu. Aba nagiri budu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kata ile templu rugu lari gi naruma da guag dun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen templu rugu. Uwa tinya sarago girigia nyen, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu wa ja, lung harinya guni le lumba in harinya guni, ahen inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dariha bai niduru dan le ligibugia nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara gu harinya ga, hagusera gud nyadina ugunya loigi afinya na luagu Hasa rubala hilanya lidage owini.
0: Kei subudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai Pablo luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwago dini adamurini, ariengei na ligia.
14: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili lugu madi lisiasi.
0: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudara, lun lasigiru Pablo danwanyo, Gama lumon, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusi la, to lumari. To huriyo, uburugu sesaria, aba laguara gudun luago Pablo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni unguo, Luma luagu tiweyo le lumbay lagusara gudunia bungyo sun grigia. Aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun.
14: Baiba yebe, damele gadani na naguare yebe buwagu.
0: Agura batia beginya felesi lulichigu Pablo sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luagu lulayanu haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felesi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama huriyo. Aba ligiru ni Pablo danwanyo.
10: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larga, aba lamude iru sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habuti gufadere gu nyehe hama huriyo haweri gutimabaya ichiga liduru Pablo ligibu gefesito. Aba hamure hafulese iluma, lun louna ha anigai Pablo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesito luagu sesaria lala dangru wa Pablo ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
15: Ligi alunut lubai hodi haweri gutima banya hida ge sasare uara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye odisi la weye lo fesu to Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sasaria, Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa haluago pabolo, dala lebelo rube pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi by Jerusalem ye lo, aba hichigu sarago liduro le huriti, gama lumo, siati harufuduni lago inari ni nale heriagube, aba ti lariago pabolo lida la dimre haluege gua.
2: Maduga gidna ni murusu duru ni lung haluru dun hurio, ni tun templo, ni lung urua y cesar.
0: Kaiti busien la fesitu lerenero buidu hama hurio, aba larinya golo pabolo.
15: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi munyin.
0: Aba launa wune pabolo larinya ga.
2: Ligib genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayin adigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegnye, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubay nikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun ledere runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarugu la agusera gdana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
15: Amuri ahadba lubay gya lu uruwe la agusera gdabu, baybuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gya, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhei. Aba labarra da Guni Fesito, logo te lagusta o Pablo Lu Urua Aguripa, Larinha Galo.
15: Anihe aba ugri ligiru Feliz Dão e Uya. Dale Jerusalém no Bei, Rutinha, Rabutigo Fadrigo, Hama ugri em Huri Uerigutinha, Liduru Nigibuli. Amuri Hatinha Numa, Lu Nasia Durni. Aba narinya guhon logo magaburilani luru duroma na luun lasia duru aba grigye luo owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegye guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere durutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, marinya gutinya ni kata logo lida gileye bewagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara
0: Aba tilarinya gu agripa lu fesito.
16: Busen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
15: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uweri gu tiyanyen uburu gu. Aba launa ha fesito lu agu pabolo. Aba larinya gu.
15: Uruwe ya agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu uruwe bala augutu sesara agusara gidei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroi agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu luu nona haaba adung ruti maria kugau kala lidunube.
10: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu agripa lu pabolo.
16: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate learinya ga hamali bay huriyu nuagu. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Ligena muri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu rini leti maderegi da bailida lubujeri wafinye wagia huri. Gwe toti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai, luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du usugu bai iduhanyu le hadiga wagungu bai lirahin Israel aguda batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagungu bai lubungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile hadari rahuriyu niduru urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagua numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gunsun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu. Danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinarinya gu. Kata busa nabureme. Aba larinya gunu Jesusu au le meme baiba habai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungu abun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu lu hebela haibugun lida luburigu. Lukhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le lasalira gumbai nu. Furumye abana purchi ya hon ha Damasku banya. Aninyega tina hon, lung hasakari ha lidage hafigon, lung hagiri budun lubungiu, lung hadigun kata ibuiti, ari huwa lamuga lago hasakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urina hilagu bai, aba lideragu nina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe lago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya chilulumun ora le marinya gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai larinyaga Moisesi hama profetago luagu la susere du bala luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu luagu larigin la melonwe ligia bala furumi eti asaru tihadangie hilanya lau ibagari magumu chaditi luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri haluwe igiegua. Aba larinya gufesitu.
15: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
2: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kata ile buidu. Lige gayara alubai na dimuri haligibu gini, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ile susere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ile adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubi profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lun.
16: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. gama lumu uoga gringri hawagu.
0: Lari ye larinya guni pabulu katele, aba lasaru uruwe. Saraginye gumadi mati, uwara tuma berenise hama sunha yu bayanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele, harinya gati hama gwa.
16: Gugirile, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu bayluwe ginye. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
16: Lung hamuga, mamuri ha labu girile lung lagusara gudun Augustus Caesar, gayara ti hamuga ligira vagudun.
10: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu lariya ha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lung hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe agosto. Aba wadi nagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliru sidon. Lida fulasu ligea buiti lousuru ni julio le gumada pabulo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuri du sidon gyan. Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yin la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watidra ligibu gyo uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watidra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu dencha bay la weyasule, ani weferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara baygini weferi di runi wabagari.
0: Lubarage ladiga habuti suda ragasu laule lariago bay pabolo, Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agai luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali tilumage hafayaru, aba lafuru aba garabali heridi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ha ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyei lubai mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atouhu ina wabon. Lou aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wa guru du tabu gege ugune nu haguru nu. Derebu gutamu. Kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe buluriba adale, feridi wamali sunwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago,
2: Gugirine, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gine. buitimati hamuga buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wa mei walagu, gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi lubalan ugune, chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto, launa ha bungu le naburemi, leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu, manufude daba pablo, la diga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto, ani buago ba lesefura nya bungu, suha tida ba yagune, buma luai oweni. Gagura sun kuma lubaiti, la diga hemeni gitina luagu bungu, ani choru numuti luagu itara luban la kei lania guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Bia di masu uo luagu awaye sun, parana hayadiwa anduratiko, labare inhe meme yadu agaraba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu achilire ina wanya la luagu muwa, aba hamisturahani luhuli liduna, daran di sisi metro luhulili, aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metro, leti hanufu de luwe habugushu luagu dudu, aba haguru gadru onguru tiuna geogune, aba hagura baha laruga du lo idihari, Sunti dale, ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa, lau hanura hatida ge ugune, aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun, adiga kama hagura onguru tigiru gudien ugune. Aba lawisaru ni pagulu habu ti sudara, hama li sudaru nigo, larenga hong.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba larinya gu pabulu hon sungubay, luhegi, larinya ga hon.
2: Biyan dimasi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uobay la niyaba eferi diruti libagari.
0: Larige larinya gu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichigwe tenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube, aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigidu ha hibiri guraso, aba gien hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada gya malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigano ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayo le esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubayi biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lumo, kaibusien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba tilariyangu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi meligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itarelen hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
10: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadi wa sun wagia laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru na grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hene luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhagu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhagu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
6: Mosuwa la bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungubay lalu du luhabu, o laburi hala hilagubay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, luago abala bungi o pabulo. Yara falu fulasu ligia, yinyin lu fulasu aba wugiri le wori timaba lida sun ubo ligia. Publi oliribe, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luago uru awieyo. Ron liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulo arihe, lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Brisandi

0: lau lasara gedeni Hesu Kristu lidage oweni. Folesei lumuti na bungio lidage Hesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gedeni hongrigia, kajara lamu gaha finyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigi hagia, huguya le umbe laguara bungio lun lani gu huma Hesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumutni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Hesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbe hasubudirun, luago luenri ne tengiruni nubungio te lidage Hesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafinye luago Hesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri vida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lira gefenti luago luenri na furi idun huago sun ada. Amuri atina luma bungio sun ada, luma dise beila veju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu beilani bungio sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungio, keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Larigine, ha mama bain huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi grigia ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania guni lerenu bungi.
1: La richagwa bai, la ula fia rumu labaga di duba.
0: Ariha umuti luagu abriha la la narime ligani bungi sielu gie, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungi, la dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lago bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. Le marihi be lago bungiu gayara ti la subu diruni wa la ubricate le la digube. Arihu ali frangu lumage lagume serum ubo, lago bungiu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungiu. Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe da dibai, hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe da ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na tihamagua. Ibini burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricho, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamuti haguburigo ibidi yaguati hao magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungyu buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la hoe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu, me bere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabe leme me la digabe, basia diagunya bungu. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungu, danle la sia diruninya ha digiba liburicate le. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburicate, uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luago besefuru bala luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei mi bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidi yati sa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bay la basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigube, lichugubay bagari magumcha dihon ha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, labaychupanya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubay, lichugubabungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Lugundu abala la negniye bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyo galilurdu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurdu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi, laumeba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurdu aricha ragubanya ligibunye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurdu Moises, gayara tia digni le lubaybay bungyo, laurugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurdu bungyo buruwenyu tida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurdu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu lale inaru niti bu bungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihin tinya, luma alau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya puri cha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya ariya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
3: Kita kiyati ya dimere habe ha maombe ya huri uri balogu kwenye.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu houstanu, ani magunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburidu. le kuriu bai le timati mati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama gine laurugu wa digun kate le bogu diti, wabiti veresi bila seini, luagu wagubu. Lubara gine lira, kuriu ha timati mabain hakiya kuriu ha, muna da gne bai habiti. Ha resibi ha maa li seini tuagu hanigi, ani laniri gine bungu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibeti ginya lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungu lereru hon huriu, ahanya nyi hada ge huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungu lao lereru ladiga lira, mama linya. Lubara ge lira, lagun flirumbe bungu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun, grigia ubogu. Tarihe lereru bungu.
4: Babaga duba kresi rishati lida le bariya ubi. Ani buidu bai bafu kum, dame le babosira wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun, larufudni luagu richagu wala bungu. Kaba ge warinyega, marichati la bungu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungu, ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigi. Ahe ginye seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihe inkate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai, grigia ha, anihe gubali itara, lunti hamoga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamaba ya huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungi.
4: Uot niaba grigi ya rishagwati, ni ibini abala. Uot niaba ahwati lukufurandalama. Uot niaba alu hati bungi. Duriku wa yasungu bayi. Nyuto ya lito feriti, watu niyaba adukati lea buitu bayi ni ibini aba. Itara linya hapile rukuke aba umweho lea ure umuti. Marasu wa lukutu hanyeye. Aramo deti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hapudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bayi hemeri. Ani bidia ti ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu lenebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri ha hagia me sun. Girigi ya labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungi. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la laricha raguagu duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungi. Ani yaba la ladigni bungi lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigu bungi. Gama lomo lau larini bungi, richagu wa diwa mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama banye huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le aricara guagu de balinya ha finyabany. Mebere sengaligia ahen resibi habalin seini tuago hostaron lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyani luago Kristu lungu warufu dini luago mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragia lida warufu dini luago buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wa finyano luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wa finyano. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regine lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufiru ni guraso wong. Ruligia guraso derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lulanigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lularichara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subudi abubai lulurudu, subudi humali luago, dan riguni la vinwa gili aba grigia, ligi labu yin la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diharu loy luru du le ichugu barun labu ge laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri sun wima agiri la tumari ta diginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari gidaru labu ginya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu buguri. Ma diguntu agabara hani itara ginya huguya ni duhanyu. La ulonwe kristu friha dun labu ginya ginya laguma diha le luru dun moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru belida ge oweni lugayara baila eseri bidun lung bungyo sun suri nagubai. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha le luru dun moisesi lung lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labu gen lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugu bay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Wanyagu ba lubaiti ulagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu wa subudira gduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu ulagu figo la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
5: Ma wama dira bay hamege amu.
0: La diga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bay luwegen lurudu ligia. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangbe. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata i buiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lan na figo le nida bay. Ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bay. Sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kata buiti le na buseru bay na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligi na diga. Lida linaru kate mama awa digu bali. Figo le nida bay ligi ya digu bali. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena na digni le buidu bay uribati rigunye la na diga. Lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina. Kata iligia igabri lan na figo le nida bay le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nida bay. Lea negu balina lidon oweni. Bungyu gubairi gulidagi wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfli yunu luma lilurudu bungyu. Gama lumu sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni le lube inarinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihe la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labu giena inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La diga wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani, Rede ti meha bung yu hada lausun lueirigu ani rulu mutigniya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bung yu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadina ma bay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama ti andarinya gunya luago magunfliru la lani bung yu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
5: Lida gyerge ba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le liche gubay bungyu lun Abrahamu.
5: Niyabi ba dame lachilire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
5: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
5: Hisa timeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutunu.
0: Itala linya gufiruma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
5: Gudeme habubadina lule untu nabusera, sandiyame ihirigu, laule unut na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
5: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le la buserun, gude mehabu la. Deregu dalon lanige le unti la busera, ledera gudunu. Baninya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu girigia. Kage gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyu, laninya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
5: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun ladigu ni le labuse eru lau lubunye soudi eru. Gajara ti ladigu aba soudi ru le dise guati la yusuru, luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau girigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri liganyi hawau girigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida lueirigu. Wati bungi uon, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
5: Hameha mama bae numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariyangu bahon.
5: Mama nani kuhuguya. Nyini balari wakua hon, lirahi bunyu le miwabe.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu larinya har Isaias.
5: Lausu gibe hama ladika waku Israeli ke isagu larubeya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirwe bunyu lereru ligibu usungu bou lau lufuresi.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
5: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadika waku mungu. Itra wanya hamugi kaisi kuburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanyati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadiga irigu lau kate le guanarigu hadigu bai. Lige hachugira gung bai luagu dubu le hachugira guagu le. Larinha retida lerenu bungi.
5: Ruth na aba dubule a chugere gwagle Sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye ruti luagu masakre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wago inayuma na gwalu bungyu hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafule se, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungyu. Gama lumo mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara guagu dun ninya bungyu gurigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
5: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habagan kapa luagu.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinya larinya hare.
5: Maria kapa tita panigi, kapa amudia reselu, kasi gubere barere kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
5: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
5: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
5: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumutia sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
5: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiu.
5: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
5: Wabureme, ka afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe?
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
5: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluhali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
5: Namegde gudubadun hatiga aba nechali ha mamanani. Nagainda gudubadun hatiga aba nechali ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
5: Dariha matina ha malwa ha balina. Rufuta wako na nungwa hon ha manu kathaba inu abu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
5: Tulani muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
0: Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
5: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gringu wa hamui kuri ibani latari. Auru gali eredera hada gibani kuri. Anibusia tinyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
5: Wanu dirata na sese mili ukri ya nubaru wa. Hama ahu drogugi ya nilugugi ya lewa bungi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ahinti lau lubayi lareini bungi lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile li yara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha alanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Ha hibiri, dereg da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
6: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le manihiti hum, adiga li gule magamas. Itra liyati chidiru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
6: Daraba bolamu wa hatine lulu sada. Lu haku wa hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lalamu wa dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa sunsui nagubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaha gunghuriyu lu heresibiru ni Kristu. Hayabi hama bai huri yulun habihu bai la asal baruni lun hamei digi dininya Israelina. Ahin ti seribi lubai duru le hadig bai huri yu buiti me lun ubou. Ani ahin buiti lubai lanegu bai hachugira gu hong hama bai huri yu buiti ma bai lubai ti le lun bai lanegu ni hasal barun sun huri yu. Ani hain gini aba kate le naniyagu bai hun. Huguya le ma bai huri yu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huri yu. Wairi ti linsien wadig marinu. Buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugie hasalbanu. Ayen ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu. Hayabi hama bay huriyu lun harandaru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege wa tubay furume tufayin to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fayin tuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinye ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia luagu buiduti ma huma luwei limu lenyengu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahu guya, agda habali ilagle lwagu ilagle la agda habalu hafu gaharinya guba
7: aha gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lwagu olivu
0: hinaru lwagu gidawa hama gama lumo hagida rumbo ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahin madiga huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha, Aramu da guabi, luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregi da la aru la bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhari lerenu bungu yu.
6: Ledi ba asalbaru gili sioni, aba melegida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le negida rumuriba ni hafifu.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri, kage gun faranda balin lisamina bongi, kage arufu dahabai lun, kage grigi arruha libaisomu kate lu bongi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini yaba, lumage bongi liabi sun kate, ligie ginye ag dahabalin sun kate, ani lungwa ginye ladigay, uairigu ni lu bongi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lujetere gira guhungu asun suina gubay lubungyo, kay si adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Ani ha lichuguni wa uairi guni le lumbay hichuguni, hebe ha bagari du kay si lirahanyo bau le, lubara gian lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri ha bagari du, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uara guabay. Kay si humaistir un lago larey ni bungyo nun, aninya gatin na hon sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luo gua weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lun tir lasubdira gun kada aba lungwa, segun afiye ni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kay gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristo hun lau insiani le inari niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabure me, seribi huma itausung hanigi. Abagari da huma gunda anyo lao emeni gini le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furia I huma etengire ibungyo sumada. Idira go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
8: Au lu bai mafaya da gudu na grige logo hariba linya burimi.
0: Arinya gati ginye bungyu.
8: Ahi lama habai baga dun ruba igi ni hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Itara loba badugu lu laika agunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lao buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusetibu babagali dun manufode ga loy lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribidu nya lubungyu luagu bufulesey. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribidu nya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heserik bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grig ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye ni lagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lwe hageira, gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sa hon keisi lubudubu. Madu ira huma ni kata ni ka un, hisi ya gwarigu huma humagwa, le hisi ya buti ilu grig ya liladi, adigalali sunle lubaybe ili lurdu bungyu. Tanihar har lereru bungyu.
9: Magamari daba grig ya Maria kia, maafara hapa, miweru hapa, Maria gaba yene logu ni yaba, mawa madala kumege grig ya bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le, luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
9: Hisse la grig ya bila di kumu, kesi hisse ya kwa bungyu.
0: De le hisse ya bubay, madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubay ti hisse ya habu, Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lung titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lung wa gagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali oura lung lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lung ti lubay wigiru ni wa digni kate uribati lea digubay labugien luburiga. Lung wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi ban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, resibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabay legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi la libungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lung bichugun lidunu lubuin am, ahin eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lung leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachowu ni le wagu bay laritagwa. Leredu bay somu weyu, ladegien lung lichugun nebesay lubungyu, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lung lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya labagari dun lung wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge kei ni kata? Bungyu rigunye lung lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugia lung waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
9: Finyutu na logu ibagari yye laria gogori. Luago haku drogu bala sun grigye nilibuye, ani gufe seteyine sun yeyi bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu duni hibiri, o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigya, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimre hon uriba lago kate buiti le, Kayara bai hadigni keisi afinyatina luagu Kristu. Ladiga mama kate iluagu tile egibai, o atubai larui habungyu lagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichu gubai siferi sandu uom. Le sere biduti no Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti ginye hong grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sunkate lugayara la videre gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magni chagwa bai luadigi maribungyu lida libagari yaba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egin ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la finye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakatei lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regulago vichugun ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungi lun.
10: Nugushi, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, luma ge binario. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu lun madigi da gul lidangi. Gayara lamu ga vemenigi dun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu lun madigi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali vichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungyu lagu lugude mehabu kei tania guni lereru bungyu.
10: Legia nichibo lubai uwele guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu uwele.
0: Tariha negia lere nubungyo.
10: Gunda kumaa necha lego huwa rahama lumutu na bwenyo.
0: Tariha neginye.
10: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumwe na borewe.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
10: Lepipa apa lapigu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani emeni kibaluaba.
0: Bungyu, leichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lung bunyu huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana guha maa bai huriyu. Eseri bidun le nadigi bai napulichi ani uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule. Lun nanigubanya la ha maa bai huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devesei le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida neseri bidun lu bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Lun nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lo Kristo li da flasu lenyen lo muti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniago ni lereno bungyo.
11: Ha magabu ni haji ebayan luago, hagamba luago, ufuran da hagi emen luago.
0: La diga neseri bidunya la lo Kristo li da amu flasu, sinyagi le lubay nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iruna digini, guetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tinha ha huriyu harisin lan na sielu hama hama ba in huriyu lunti gine ti hidera guni ya finya ti hama ba in huriyu afinya ti ha huriyu luago hemege irunja ubowigu dame lubaiti gumuna alikata ile derege na ime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida na ume dame le nasigunu choro numuti luago dan lame na chiliru humo na chiliru bala buin lao abiniruni lumage kristu niduhanyu ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure mehesu kristu Lumo lagu insi ni le lichu kwa sifiri sandu wong. Lung huwara dun numa lida afagu ni afuri ya idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu le sefuru na Hawaii mafinye ti ha hudea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lung ligiru bungyo lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kwa darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to e seribi di bon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta childin humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tiderago idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika Luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenki niya lubayu tikon ani mamarigu au, sunginye wa duhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon wa duhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumi ebeyafinye luti luagu Kristu, Uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu Wapana lida wawadigi marilago Jesu Kristu, luma lung esu takisi, numada le hinsi bainu. Mabu iganiya lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganiya lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu, haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganiya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme lumagine tun waduhe perusida to hinsi e bonwon. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya lan ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadigubay luma le arufu dahobay hun. Disa kuma haway grigi ya hagia. Lugundu grigi hagia meseri biduntian lungwa buleme Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ya ti grigi ya ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buseti na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.

0: Teru siu, le buri baru gara da to. Mabuga linha guinha hon, ni du hinho, luegue o aburele. Mabuga linha gai hon, na ganonha ti da luba. Toguinha la fone de rubon hon suntila na ligilisi. Mabuga linha guinha eraso tu hon, le aga da bali licenso fulasu. Lumoguinha o aduhe quarut. Binilo o abure me Jesus Cristo, sun huguia, itarala.
1: Wetoti, rua maineve sei lubungiu. Le gallara be la digno l'ultima derig da guhuma lida hafinha. Segun uganu lago tia salva orni le napurici abai. Lumarufu da anil lago Jesu Cristo. Aramu da guati meha alarancia abungiu lagoti wa salva un lumagin lubaragin lagume sen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalumu gueto, lau luguma din bungiu le vima abai lun sun da. Subudig da wali lago wa salva ra gulle hon sun grigia. Lugallara la hafinha lago. Gagamba di hageme lubungiu. Uwerigu ni lubungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uwerigu ni lun, lidangi Jesu Christu, lun sun dan, itarala.
0: Furumi etu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capitulu, aba.
1: Au Paulo, wala dina bungiu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Christu apostolu. Naburu hinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungiu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungi huago, luago abini runi le, rula libai hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadin la aba luma Kristu. Ruha li bungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda abadun, dereg da gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungiu le frama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amunya gwenu regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahe inege hidange arinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibiri arinyega, au lanigu Apollos au, hibiri arinyega, au lanigu Cephas au, hibiri arinyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won, wagie le lumba ya wasalabano lubafu bungiu. Larinya hale tida lerenu bungiu.
2: Nagini chukubwa ni juu hawa chukubwa ni au, nagiku kwe kafrenge kefrenge ya luni katana.
1: Kati un hula le chubwa au, ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungiu li chula ubo, lelun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungiu, migirun lumuti nye grigi elun hasubu diruni lau guanarigu li chuhau. Lubaregi lira, abalaranse unilun lesefuru ninya lau hafinye ru lagu ugandu buitele wapuri chiabai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapuri chiabai lagu kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo. Lulichu gung busigan hong ha chubanya au. Anua dira lanya genye ha debili banya segun ubo. Lulichu gung busigan hong ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu. Ha au banya mebere sawala. Ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyat nya lida aban luma Jesu Kristu. Adiga liginye lu Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun, lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniyegu nilerenu bungyu.
2: Lebusinye tilanangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napurichin luagu amukate loidige luagu Jesucristo le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lau anufudei. Dan meha le nadimure habai hun aba napurichin nilerenu bungyu hun malu hatina naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gu nilereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanya agiri. Ni le makambu wanya akili, lebo limepelu gili titu unaniki grigia, likie buri la rase ya boi bungyu, onhajise ya bubu nye lungu.
1: Aba la subu dira gudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abila subu di unika latida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
2: Kaa gufuranda hamani wa ilisandu na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu ta halu bungyu.
1: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi e servidu tinha lun Cristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungiu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gadina lan lun le menigidun liyubudini luagu. Ahin luegin e nobadina, mawairiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini ne servidun lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseribidun lung, o ahin inihin lubai megeiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luegin lira lung maduru badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wabuleme Jesu Kristu bowagu, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabuleme taritagu kada anigi, Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu watuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madagra guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nireu hinsia tinu. Legun fuliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lung haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, Anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana li lea digubali figo le. kamaha muga nyenya dina huma. Gueto, lelumbe hadugni, lunhonda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadugubai. Ibide sahun resig dalanu murusun levini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Lena busa irube na rinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu na gusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi ya gusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
3: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera geduba ila lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu, uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aba halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricho banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungu ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya hongu ariyu. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahi hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadu, richagu wadu, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sunle ladigbe ilani bungi usifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare ni lira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu nile nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu baibungi ubiangu baikate le. Ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungi Kristu lidage oweni. Lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. ibida de san hon logo libiri la lugu bu Kristu huguya na niga imeti libiri lugu bu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai odi ibidi ya tihon logo dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bu hagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia
2: ayabu ibambiangu bu itara hama kei aba wugiri
1: gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba aba meme la sifiri lumu anura huma lubaiti lwe ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lwe hagubu la diga damichi anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani hadiga ya figo lwagu hagubu gwanarga ibidi ya tifunage hun lwagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu gubaibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya mewagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyo lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tidan higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfliri uvuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfliri uvuri luma tumari keisi umari. Mama uvuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye uvuguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasi nyaru hagda gunhungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigi ya hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye gubafu lumu kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aban lea finye tulau Kristu anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginya mafinye lubai tumari aban wuri tuwa finye tulagu Kristu anigunda atilun la sigiru agana wa tuma molu muti tigiruni wugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegne tobadna lumari to afinye bo lagu Kristu wuri ti to mafinye tu baruwa tukei sandu luegne lobadna tumari le afinye bo lagu Kristu lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo ayin busailu bai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo aba ginye kate kage babuse rubai bugu ya wuri ahindu gayara lubai basalba runi bumari o kage babuse rubai bugu ya wuguri ahindu gayara lubai basalba runi bumari lausun luwujeri lunti labagari durkada aba kei litu ni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle la cuervo y bungio lun lun lani gula itara linya na niña guni tida sun ligilisi aña guara bungio lun aba grigia le recibilal beiseini tuagu loustanu lun te le redero itara aña guin aguara lun aba le merecibilun lagle seini tuagu loustanu rey de la guinia itara me bere se mati aña recibilubal inseini tuagu loustanu lumo merecibilun lani le busen abai lulagun fuliruni wa luguma din bungio cada grigia lunti le redenu lida i gabri le meha gama balini dale lagunga rubai bungio lun lani gula. Ahi meha i damuni bubai dan le laguan lubai bungi ubun. Madihe riba lagu lira. Ahi irigi linyati gayara lubai. Bafri do lida ge i damuni ban adiga bai. Le meha i damuni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguan lubai lun la finyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi don lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye. Le meha mao bai i damuni lun aba grigi ubogu. Dan le laguan lubai lun. Lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu vugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungiu lidameme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigia ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagieti wabureme. Nariya galile naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai la dega aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai maluga ba bigiragu. Ahin mamari bubai maluga ba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mamafigou. Ahin ginye amariida aba nibune itu. Mama ginya figo lausun lira nyembe isaragu lene guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale na busairuba inariyago murusul gali dan waba luma gelubaiti gueto ha Maria ibanya lunti hesari bitulu bungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, Luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lun deregu anyuta tungu alu bungyu dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun te seri bidunbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagu gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, luagu buiti maati la lun tamari idun harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahe buiti maati lubai lira, lun tihadigu ni le wagu bai haritagua luagu buitu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma. Mama figo lira. Ahin anyahin lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumuti la lun tamari idu haru. Gayara ti hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Halubai ti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga. Ha michugun tu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari, sun iwa agiri la. Ahin owe tumari, gayara ti tamari idu luma le tabusa irun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afinye tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wa giduti hon guariu. Inaru ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ahin insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehinsi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legin egin ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga añajen la bungigu hama aburemegu, cielu jamayebe o buogu yebe, que añajen lubo y sarago bungigu hama sarago aburemegu. Ajin won abargin bungu, le wagu chibay, ligia digubali sunkate, ani ligia le umbe veseribida. Abargin guine wabureme, le Jesucristo, leida giebe la diguwa sunkate, ibini wagia guanarigu. Gamalumon masutinya subdiruti inaruni, añahe ha meha hechubanya, ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini ligia keisikate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubay hafinya, lau gayara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongua ligibuge bungyu. Inaren leharinya gubay luagu mama la kate lewegibay gayara agudu bali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadu ntima wagiyame luegin megin wama. Kamalumu luntirigu linya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudia bubay luago gayara la baigi furumio gargu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te la finya luago burikate le, nyen, la negu bagurasu buago lunginye legini lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bay lida la finya, leginye ueginye bay longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabiri gida niduhe lidon figo, ladiga kate le negibay, buiti mati lu meigin digia na uvi luay na figon agduni.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Mafunagi gayara tinadigi nile nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolu? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habadin na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, Lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Marichati wafunagi lungu wa maridu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu? Lunginye wanugu nuwama kwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye halamule nuwabuneme? Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave maricha lungu resibiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagie suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai? Kagie abu nagubai bai bai Lumaygi bay la tidangi, kage uni giru bay mudun lum matu bay la lidangi miligi le la miligi habay. Ani marita gua humatia luago nariya gunya la le keisi gubay rig harita gun girigia. Lugun duariya gal lumuti ginya lurido, lariya haretida le liburu na lurido.
2: Michi ka huma abusa de logo liyu mukulu baga sutane muwatu maridu lida le frehonu alila nadi.
1: Mama lariya gunya bungyu lira hawaguru gubaga su. Larinya gunya gunya keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habalin lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubay la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wamali lubay lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habay amu lun lira. Humagie garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragien lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubay lwe lehere ndun hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidinya tisan hon lida gen la le tempulurugu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunage lida gen le luagu bay lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure me Jesusu. Lung hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawiwanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama ginye naburuhanye le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lung tinapantaha, lung napulichi ani uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye iruahatina, Hamuga, gamalumu ahin nadiga lausun magundani, Nagun flira rugunya la wadagma no le lichu bai bongi no. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wasal baragule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi run sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na degun kama huriyu au, lunaganyi run ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwat na nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwat na nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha logwa banya finye apa nadigu kai hagia lugajara la naganyi runinya Rugwa dna nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la neseforun fiu hadagi la ufurumi yeguargu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nyeugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dna la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ilaha ganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatnya lun madigu hamani kata le gayara bai las nyara gduni hahureru. Ani hadigni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu naina rihin luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
3: 1 Corintios, capítulo 10
1: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, Lida dueri luma lida barana. Houtia ginye sun hagia, lida ge abameme egini, lelichu gubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna, ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabai hama, lida hawoyesu ani, Kristu meme dubu ligia. Lausun lida, madiga hamuti hibe agei, lugunda bungi. Aba lamago danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon, Aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyo ngrige higa luma ata, lari diye aba hagumese runga dahagwa maricha ragoni.
1: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, Lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magilili ha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launaha ni bungyu lani angeli lu lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu direg da gwala leibugu luma bungiu. Gouni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wa wanda. Lubara gien lida. Dame liabi ocha baguni. Larufu du bai gien bungiu hon ida luba la hafri du lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubai ti. Niduhe hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fain ani aba meme ugubu wagia. lugundu hoti wa sungu be lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara wa guduti lubungi logu latar.
1: Mafunage hafani hanya lidage latar? Mama nalinya gunya luago viva hama guario, maria gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wa gudubai hon sigulau amu uwi. Le nalinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi, hong guario, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu lala nugun. Kajarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyo.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagdahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagdawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reihadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimu lehanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
2: Tasa uogo lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu ya teni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie uogo hatimu lehanuogo loige neji ni le uogo we nichu ka sereme.
1: Ahon lugoi tiyeiga owata ukadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bay luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sunkate. Mama ruginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa da la harita gunuagu, lumo luagu falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irube lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bai kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bungyu wugiri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lida gela wugiri tadigu wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sunkate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri dunguri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichug. Ibini Gabri le aube ladegei bungyu sunkate, arufu dhati won lago ni busi garidna lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichug. Ahin inihe lubai busenti la sigene han lago kate ile, lun tila subdi uni lago ni lan wagia, ni ha hibi tilana liliglisi bungyu, masubu dirunti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hun gweto, luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun guribati hun, lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinya tina luago anihe la inarini lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahen hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Luma ge gwana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
5: Oho, nugu gule, lenetere ge lupui luagu kukule si. Adika mimi humui kate ile. Arita guagu le menuagu.
1: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
5: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lung arita guanuagu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, lanichigu lugubu wabude me. Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabude me. Mabaichun lumuti wa hamuga wabude me itara. Ibini dan le labaichuni wa wabude me. Ladigine lira lun wafurende irun luai meme waferi dirun uwarahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaichu lamugan ya bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagu.
6: Inyara wagua Jesus.
1: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesusu wabure mebai.
1: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li Gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin sarago luyeri wa yusure ubafu birle rua libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahen resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumu sun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
6: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
6: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
6: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
6: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi iti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahen asufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahen ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu. Larigin ha adagubanya milagru, larigin ha reida wagudubanya sandi tinya, ha ideha banya, ha adundeha banya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funage sungubay? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinyaga, uwa, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagua huma lubaiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinya gubai, lidage sifiri laringe. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den gurigi. Ainti le iyumlu vinye bei la dimuriha bungi. Adimurihati lao hereron ha gambu balin. Lun lawanse ragudaninya lidakate lanina bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimurihati dimure terencha lungu arigunye le seribida. Ainti le iyumlu vinye bei la dimuriha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lungu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y mure y terencha,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba yebegie wasubudiruni kala hafurbe. Ahem mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa mania gudimure le gayarati gun faranda wala ida lubagi la subudiruni kala wania gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le auwe la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimurei terencha, lun tila muri ha luma bungio lun licho gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimurei terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidieti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimurei terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Kajarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria haretida liliburu lurudu.
2: Nadimure wa haulira na fulasule lida amu luwia dimuri, luma hayumu ligugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria mu apure miigungi.
1: Seribiti lubaiti la dimuri honi wa amu ya guena rigu dimurei, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari ragubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungi, aninya galegime lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku dragun lu bungiyo, nyembanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha biyanri guhama grigia adimuri ha o urua. Ani aban la ginye hadimure ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Buiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha

0: aba luma gwa luma lung bungi ahe gine lwagu ti lubai ladi mure ha bungi ha yum lugu gine geri gya biyari gu o urwa hama geri gya adi mure ha ha hibiri lung harihin ahe luma gine ti lubai bungi ule aniye wagu bai lumu mama la luma gine ti ahe asubudira gida bungi aba kate lung amu geri gya le nyung umuti lung lichugu ni lung geri gu lung ti lama ni chun le adi mure ha bai lung lichugu dang lung lun ladi moreha itara sunhu guya le iyum lu vinya be ladi moreha bungyu gayara be hati moreha aba lun hafurin de iru sungu be dragu hu guya me gurasu ha iyum lu vinya banya ladi moreha bungyu lun ti hag da gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lan na darangile mama lan na chagagu keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan le hadamu lidagun mon lumuti hadi moreha urinya lida hadamu ni afinyatia lugundu mahawati lunu kata ile lunti gagamba di hama keisi laninya guni lilurudun bongyu ayin buseha bai hasubu dirun aba kate aligida hamei hamari habinye lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimureha aba wuri lida hadamu ni afinyatia lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bongyu ani mama yugidun ginye huguya eresi bire Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimone ha bungyu li yumu luku ginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diru ni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida li video ni ga lau. Itara linyan lu boi ti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la dimone ha bungyu hi yumu luku ginye. Mamahara huma lun la dimone hon lida dimone terencha. Adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
1: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guagobe na apurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafinele. Ahi mitara lubai luago ni kata hafinyara. Furumi eti kate, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbai lasu seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunsefasi, lariginya, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gulungwa hon sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange viwa gine chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gulungwa lun Santiago luma hon sun apostologu. Larigin aba gine larufu da gulungwa nun lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tagi. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hao hibiri apostologu. Lausun mama na au nadagi men bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene se tina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinyara. Keisi wapuricha ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyahen lubai hitagi aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata. lida gid hifigon ani yahen iteralina lubai feri di nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu kristu ahen lunti de gulbai ibagari le wemeni gin lagu kristu fugiabu wagi hada ge songu bai gamalu mole inaro niti bai sarati kristu lida ge oweni lige furumia ti bai asaru ti lida ge oweni itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilani itara ke howe gu sungu bai la diga lida gen la adan hayabi itara luba ginye ka bagariya hama sungu bai lali gen me oweni la diga lani gu hama kristu lunti lasaron kada aba lida lidani furumia ti meha asaru ti kristu lari gen damele la giri budun kristu bo wagun lige meha asaron lani gu lida gen oweni Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu kristu, dan letarine gulere lubungi lagu ruwa lan sun kate, labu gion lubafu, Subudi wati lagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu kristu. Aba me leredenu kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun kristu. Lubungiu ruguba la sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahe magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wa gure mhesu kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu, hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichia wai hon, kage ya naganya rubai lau lira, Ain hamuga inaro ni lubai lwago uo bai la ibagari lari gen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
2: Feri digida hamuti agubwe umada go lukuitu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hida ge ibidinya tibungi hong nariya gunyen le lung hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidyo niga lao alig dahani lira. Dan le labu nu aba ilu gasu lanyala du labu gen mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe ribay. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbi lwago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbi kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idabai wabagarida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idabala wabagarida ya gita sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefurume tibuduri. Aba meha uduri ima.
0: Ahinti Kristu le ginye giribai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba me vivihini ibaga de lelal na cielo. Le meha furumi eti wogiri lea degube lau mua. Ubo waguna meha. Libiema wogiri lea wabune me Jesu Kristu, cieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adan lea degube lau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu lea cieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan lelana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina cielo. Le naniya gubai ni duhanyo. Lagu sinya la hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon la rueha bundiu cielo. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala le fidu. Timviruba fidu. Aba me hasarun lanigu Kristu ha. Hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba me hasan sira wagun ha. Mowe ginya banya. Lida meme oura ligie. Wagubu lewa waguba ile gayarabe ilanyaladun. Lasan sira guba lidun aba. Luguyeri le sinyabe ilanyaladun. Wagubu le gonwe da dibai, la sansi raguba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai, lidon le mowe da dibai. Aba meti lagunflerun le buruan betida lerenun bongiu.
2: Ulula aganye mihiri lukafu oweni. Oweni agaige bukafu lupa ganyeri, agaige didi ragu.
0: Figo limi ragule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, la ganye ragduni wa lida sumburi kate ile, la lubafu wa bode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinya nun, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios Capítulo 16.
0: Luego londa un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me bañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagañe irubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dun me ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona ha baña grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida noweyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa erunti na chilugu erigina arihan busenti na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Ocha kumalu gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon wa duhanyu lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon, luma hon sunha ide habanya, na dagi men hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya guraso nun, ani afinya tina luago hanegu balaginye guraso hamagye luago hadimori ha hun nuago. Lunti hetengi unibungi hawago gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa buda wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sunhuguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun huguya letila na beiligilisi tohuguru gubo Corintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Cristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aran sinyo linya lun lichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gun won lida sun wa sufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wa sufriru lagu liri Cristo. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai. La susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga legwa sufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwemeni gi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechugu tinye tengiru ni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami na rin numuti funasa kay lubudubu dalay meha na rin agubay hong luago na digubay la katay le? Harita watun sa luago itara ninya la kay lirahan yubaw ha arin agubanya abakatay ani magumfli rutin lao hererun? Gefen tibungi luago marin aguwama abakatay hong lao biyasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo le lirau bungi le meme wapuriche abay hong au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua la niña gubay. Sun wada la digni le la niña gubay. Lina Cristo la gonflira sun le frama se lubay bungyu hon lanigo. Lige le bubay wariñago itara la. Dan la le walabahani lueiri gu bungyu lida liri Jesu Cristo. Bungyu e digubay lun direg da gu wama lida wafinya luago Jesu Cristo. Lige anua dirubaliba lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isi ferisando tida waningi, hei si achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gid na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubay arihon luay niru daguagudunu, lugundu kabasan agundaraguagudana ahin mama lubay huguya, ha hiru daguaguda nanyabanya. Ligia naburiha bayhun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbay hagunda raguagudun nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru daguagudunu nabirihon hun itara. Nabiriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubay lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubay luago garigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huay ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childrenu bay uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni. Ladega wawaiginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafarahati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu luagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa keisi arufu da hatinya jetinya haa asanzi ragubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaru ni keisi launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. Odigasu warufudu gara da hama gietu amu girigi hun o gasu wa muri a garda to arufu du bani lubui du wagabri humage hon amu grigia kai hadga hibiri wa lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubui dun wawadgi maridun haganagua aba garda to brunwanyu tu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha kristu guanargu aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bai adiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uwerigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weriti maati luwerigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weri lubai luwerigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weriti maati luwerigu uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luwerigu lurudu ligibuge uwerigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladiga nihin la emenigini le wawagu. Lige wapurichi habe lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adorago lau ligibu tau aba belu. Lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumon dan le haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungiu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu buiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahi inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai werenu luagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibou le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha luagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniaga wamuti luagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaruti bena wawai. Anihenda, weri lau wa diheri, gama lumo, mahu churuntiwa, eibahowatiwa gamalumu miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumu magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudin, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan, lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jerafa nyuwanya lung, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihiniwa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibahi. Itara linya lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati, nijenda tinu lehamba.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme li Gabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu lidagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luago hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigo bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa linu kate le arihuwa bai. Lue dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasa girati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa luga bagari wa maa lema kumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo itisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ahilili halilubai wawu, lwagu lufule sa ibungiu. Ainti malo ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa guon, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri gumuha sun kate le binadbay la bagari dunya aba iseri i bagari adiga lumuti bungyu sun kate le gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigon aba lunha ni kristu lun la chibu ni wafigon gayara lamu ga waranda run luma rulumuti wadagmunu ligye won lun waranda ragid ninya sun grigye luma ma bago dun lumuti bungyu hafigon grigye ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Kristu rulumuti wadagmunu ligye won lun waranda ragid ninya sun grigye luma wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna ha banya Kristu keisi gubairig hamuga la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagye ayumura guati wa lubaiti hun luegien logo dina Kristu arandra huma luma bungyu madiganti Kristu ni aba figou gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
1: 2 Corintios capítulo 6
0: guetoti wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu ayumura guati wa hun lun meresi birun humani la reini itara guareg la rinhani bungyu tina lererun
2: Chilu ti tano na rufu tingi na rei ni mungu, haba nono mungu. Chilu ti lue yiru esefu ni, haba nitere guni.
0: Chilu ka lili dani bungyu, lun la rufu tingi la rei ni, aniha lue yuri esefu ni. Michu ti walebu na, la chugera gun ni haba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen iri gutiwa, warufu tingi lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege. Luma leni guga. Bai hama diwa, dau hama wa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. La warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. La uinsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma la lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaru. Anihe nda ibihatiwa inyebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere huwati buidu wawagu. Anihe nda adimure hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetinya, gamalumo risigdatiwa sarago. Anihe nkei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhu nyu korintuna, adimure hadi wa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumo hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni, lun hisi ya habu kuma won, kei si hisi ya habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia. Kei larinya gubungyu guanarigi.
2: Nakana ubu hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, aubu habugi ute, hageme mutini.
0: Furiku malubai tiagana kwa ginye, hama finye banya.
2: Disi huma hawe, linya habure, magulo huma nikata hiye, aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Ugunye beneramu yu, linya larinya kwa habure misufi kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7
0: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u. la luenri inebeseile o agubailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungun gidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagiya ni aba meye dagun. Mama nariyagun le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga nariyagun hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugubo igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no. Lagu ginye gurasu le resi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habuse erun harihiniwa, abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagunda arun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiudan. Gueto, gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi, lun la yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugubai ubo, Bariti oweni. Ari humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungu. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaitu ni le gadunubai. Lauti sun le hadigubai, aruvu da humuti, Madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuriban. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburha barun luge fein kuma ligibuge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idera guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le ariyaga wamali bai hun. Itera linya ginye inaru nila le wariyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongwa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sunsui na gubai huago.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahidagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhama li lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongiu. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. lida habuse irun reserbi dun lu Cristo. Luma lida insia buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei abagumadi, busen rigutina, hasubudiruni, hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufuduni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Cristo won. Lausun risila, aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigilau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ae ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda gunda atibungyu lau ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru mbongyo.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu malon gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse irun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufuduni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigie. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alge dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alge daha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insia buni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia. Lau ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichu kunya hamuga lira busika nuwon. Huntima, lali gina ruwa malila sarago wafinya huwagu. Ligia narita kumbayi, namuri ha hama idukanyo ha lun hodi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu, austara gaday idewesei le farama se hubayi. Itara, aransenyo luba idewesei le, honda rubayi lun harufuduni hareini. Mama kei apa kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidagin, keisi la sandirunitita lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tanin harilerenu bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun kutemetina.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weyi bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungiu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungiu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungiu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungiu luagu ruhali la aba onwebu ideve say won. Le sinyawa bai adarira di mure le buiduru guti u buidun lun wadimoreha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abarik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka. Anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie, hagie ichugubali le nemege iru bai nu. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apantahani le nuagu bai lobo wagu akaya. Kasa wagu na dimure haitar, ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luwenri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme li.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Nadimo ne habuido nuogwa, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anegatina wairi, sigur lao larikinina, o sigur lao la le lagambu bai narinya gubai. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo, dari hamuga lungu gajara la na panta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba louna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga nabure menu.
1: Anani guma lau nisi hapa. Ani kuitu wiki lira lomba watu niso asufiru ni. Wiki mati lari hindu bafu nuagu da le debile bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debile, lun la rufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimure habuidu nuagu. Muna buntina sigu hau, apostolo lugu wairi gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru wairi te le nadigubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigni hun. Mama nalugunye le humabai. Huguya nalugubai. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubai le numabai la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinyagu tinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yego alumutu mfunage titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudu huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungi ukeisi lanigu Kristu, sunle arinyaga wa mali bai niduhanyo, hisi nyatinya nu, warinyagu nyolungu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswa lugu. Adimuleha hawagu hiduhinyu lau panta luma lida chagaguo. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudu nina nobungyu te busiga no hau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la honguwa.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu ni dagye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luagu hila lan luagu gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiyo adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyo lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufu duni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidu lun sun suina gubai lida higabari. Ragu huma digudagu. Abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu. Itara la.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua dirun bugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Wairi tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luweli apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi kumali bay, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibu nge grigie, lung hamuga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalbaru ni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwa gudu ninyo. lida ligabri hagufliru kuriyu luma bungiyu segigwa numutia meha sarago hadage no paisa no ha madise guati hagura honuma ladega dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu gamalumu anua diralad na meha bungiyu lubarege nagura hon luneseri bidun lung aba lagua nunu luago lueri lareini dambe labuseru aba la subdira gudni lirau nu luna purijani ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun damasuku dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ninaru hau ligibuge bungi luagu inaru nilale naburuha boihun larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka waduganyu loigin Kristu hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea lida dan ligia agamba de gutinya larinya wagun
4: wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu
0: aba hichu gun uweiri guni lo bungiyo nuagu
2: Galatas capítulo 2
0: katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa Nidi bainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamri dagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama Tima tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya, hadigun lu idamuni wama lunlurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongua hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan inaru ni lan na uganu lagutia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michu guntinya abuti guhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungiu la ichu gubalin wadagma nule lan na lapuri jion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyu nu. Itara kaibu gal ichu guni wadagma nulun feduru lun lapuri jani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungiu meme la le Nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama bain huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weiri gutimaatinya, luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida Luadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan le libi bain federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi meha, hoti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayin ti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginyan luwaradun beru nave, Hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwa la luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. abanaria golo Fedro, ligi buge sun Adam rini. Buguya le hurillo, babima dunya kei ha mama bain hurillo, ida liñati babusa en rumba y bafoso niña ha mama bain hurillo, lunja bagare du kei huri. Aba nasib diruariña gajón, huri wagia luma ge wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bain hurillo, ha agura hou baña bogu di loe lurdu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti, luago la diga ni le lubay bay lurdu, lauru gubay la finyeru lago Jesucristo la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesucristo, lun gayana bay la, wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lubay bay lurdu. Lugundu uo bay niaba arichara guti, luago rugu la diga ni le lubay bay lurdu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay, verederun richagu ligibugye bungyu, lida ginyerigu Jesucristo, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingye naransira guay, au guanarigu gadunubay. Au luigye lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungua lunlonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ya hon. Arufu da wamuti laniche gulongwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gweto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya abramu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruwa nyula tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niya hari.
5: Le agufuli ruti sun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
5: Inyara wakua tisunle atara wakua bai luago guruwa.
0: Lasuse redu bai lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lida gineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon ba diga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tani hare lun ba diga wagun. Mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adigati bungi abadaradu luma abramu, abalacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, abalichu guni lelurudun lumu ises, lun lafuna wagudun hon grigi. Legia daradu le meha, la digo bai bungi luma Abramu, signati la gululu duniwa, lau aba luru du le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluru du Moisesi le farama se lubai bungi. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bai bungi lun Abramu, Rulumuti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nyumbi ti lurdu ligia la ligia lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abramu. Leginye umbe ilichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigia. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi tida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma, o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu, la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniyagu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itera lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ahinti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi gili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungi u, o kei subudi ladun la bungi u, ida ya luba san, kayara la haritagun lunya, hichagun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kei au, ladega au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu, kei hasubu diruni ladega meha aba sandile nuago bai gayara lubai neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lana salba uni hun. Sandili gia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanegini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongrigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busentina hamuga lun anahen la huma gueto. Lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen letira to mabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
5: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago aba lau gundani buge le bidye bai agari dunibun. Lugundu gibe ti mabanya tirahi to mebere se wabu ngawo sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura hovni eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye lasusere dungueto kate isa tarinya gubwe lerenu bungiyo tarinya hare.
5: Boga bon idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la. Direk dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun sui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resig dalanu murusun lebini sun fuluaru to anyonda wagubon lau. Hemenigit na luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresibiru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, maribati hamuga labri hati mure luago tilonwe kristu luago guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresibiru ni seini luago ugubu, gunda tina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhanyo, agua ati bungyu hun lung libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lung lebu name gayara la hasigiru ni ugundani burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba, huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun. Mama adunginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, Hawogo rigunyi harita gwa sunwa da, fane ngwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, Lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igaburi le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lidage sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lunti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminara grigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbei larufu da hoa lererun bungiu, lunti lafaringa nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi tibula lau bungiu, le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lana onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme waluba haba buiti dame lela chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidu bai hon sungu bai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwe na muletara le aubei na burika hun kweto lau nuhabu guanaregu. Haabu sairumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madegu hamuti sule larinya gubay lurudu. Busairi gutinya lung huguya la eresi bere seini luagu hugubu lugajara la hapanta ha luagu hafosuru nun lung hibihini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napanta ha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungi le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, lumagudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbu ladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehisi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Lelarufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu nisi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagu lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda kumani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun la subdi ragdoni khun ida linya lan luen lubaf le mebe habai le nadagi me imbe wada wagia le afinya bai luago. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere idan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudoni luegi en lonwere yagita sielo. Rulu mutilogie sungu madi ubafu ere luma aruwe hani leburi sielo bai luma logi en sun le gayara bai liridun. Dando lida dan le keisi lidan le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichegu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma di haba I garaba lirgu. Le nadagi me imbei hadan gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia gare warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladega wafigun. Salbatun lubeiti lagulareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu balin lira lun larufudni luweiri vinsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubei liabi. Ladiga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungi edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriju, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hamalanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guanarigu gringuwa lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama haa mamabai kuriju lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambai kuriju hama haa mamabai kuriju, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luegi luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei laguwa runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, kagura su huma areida huguya mehon hibirigu houcha huma lun lida huma aba sumanda lau lide hasifiri lida darangila le onda rubaliwa sungubai abarigin ugubu abarigu sifiri itarake abarigla emenigini le idombai haguwarua aba aburemei aba afinyeni aba badisei abarigu bungu haguchi sungubai le hougin bai sungubai nadagime ligia hau sungubai ani anihe ligia hada sungubai kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai kristu lichugulu ligia larima gubai tida lerenu bungu
5: mute tinyu baru na la nyada ruti lumago aba buri lichugu ubafu hongrigi
0: kati mini la mudeiti mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bai ubowagu le aradi rubai ligia memeginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama hibir lun profeta guhama hibir lu houdin apuriche ugano buitilan asalbaroni hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama itara linya laranse runinya lani gul nu gayara bella eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu kristu darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye luma lida li subudin wa Jesu Kristu lira ubungu itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe lubarage lida wadimu ya bai inari ni lau insia ni lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinau bai lun lugubu sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insiani aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi feri di hamali habusi igari derege guanya hongu wa lun feri di guo adiga tiansun luwujari ibije la ugundani ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu la ulida huma aba luma furende humuti inaru ni le lida bai ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun lun tihigiru ni le mabuidun hali bai ladiga hayuma hale geyera guadi bai iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina dagu wa huma lau iseri igabri igabri lila digu bai bungu kei ligabri guanariga lida iricha le tima timati luma arumani lige hebe lubai heyeha adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya ahu aganida mafigon huma male dalaweyu hau ganyu michiga huma lugaru lu mafia leme kakiveru bai hebe liveru ha luadi di marida la arumani lun la gria gun lungua lun gnie gayara la lidera gun niña ha gudeme banya manaba ha huma lubare ge lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya abini runi legie mehon ha agambu balun miru da guda huma isifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasal barun sun suina gubai igira humai sun magundani sun iyeri habuni sun aguar hani lan iganye sun anabahani luma sun uribani buidu huma kudeme buhugu ya mehuma gua ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu
2: Efesios capítulo 5
0: Il yahani hubai bungi ha hisnya tinyalu Haucha huma haje hani. Hinsia gwa huma huni wagwa. Itara kei winsia dun lun Kristu. Aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu. Mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. mavie lahi yuma, manie guhuguye me libidio niga au, nidi mure imalati, la diga mabuidu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hi yuma, lunghiju gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti, mamari idunga, o la digun la burikata ivieti, o la bagari don lida igaduo, le itara baikei la nguniwa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungyu. Uwa la niaba ayedutu lao dimure imalati, lugundo la diga burikata iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lungu. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi katei malati, leha digu bai ha lani gubay luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibi ni lun la dimore koni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate i dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligi e larinya wa gubay.
5: Aga kudu ba buku yele arumu bai. Saraba kata giginan. Aba me la rugonga da kudun Kristu gawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate li daliri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragulewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lu kei luweni wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hinsinye abuti tun lumari hinsinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladega lugubuta, ani wagia libri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
5: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo ilu itra ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange. Lunti la hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigani kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfuliruni.
5: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la atabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuenirigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mama rig dan le arie gu hanya la hun lun heride no buidu hama. Seribi humanya buidu sun wada kei eseribi dutinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huwadig mari lau ugundani. Kamaha muga lun wabure me hadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei liberetinya la fayiru bai.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi, lurudugu, luma ubafu lanna loburiga, lida ubole. Draguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meveyule uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lao guti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Kei si laranse no sudara dan le ladouru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei ladaru ni sudara lubunidin lulonigiru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufu de lung nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na puricha ni uganu le, le uwe ginye bay na dairu wa gweto. Afuri da huma lung na puricha ni uganu le lau manufu de keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwong, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insiani abubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi itarala.
2: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
1: Ao Paulo, Luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo, waburu nyo gara da tohun, kuguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidiha tinha hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te, sunga da na yumra gulung bungi huwago lao ugundani. Lao narita gung lago luwenri hidera gunina, aburu chagwago de uganu lelana na salbaru ni luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubai adige ilubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huwago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la lueginye napurichi ani uganu luago Kristu, dragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu.

0: inarni logo nyahi la dimuri hatinya logo Kristu la diga hagimuga, buse hagia hanigninya gerigia hanigume, ahanya hibiri hapuri chinya logo Kristu la lubuidu aritaguni, gerigia hagia logo nisi habuni hapuri chiha, lugundu subudi hamani logo ruladna la bungiu lun nagendagu logo ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapuri chiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuru nibe ila sun kate ile nun, seremi luha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riglamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha, ladiga na chawa honya luege biyangbe obu, lida aba obu, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani kate ile, subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agun, lugi hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirion luwegin. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti ruja li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsi habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda gwagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga huma ni kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo huma iginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungu bai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya mesun inyanyei, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meka humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigni kei labuseiruni. adiga humay sun katay magli lhanga ani masike nehanga huguyeme madari runi walamu ga duru huwago ni megeti liranga ni huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigu ya uribatinya ani salufuritinya huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigu ya hagiye kei waruguma ubohu ragunyu huguya lagu gano lana ibagari dameti liabi Jesu Kristu gunda abadina huwago La unasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idebese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luka yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la susere danu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lao sun ugundani keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu, derea guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseri bidun nun, kate ile hasi yanubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu te ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinyan luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma liludu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. lung itara na kay ligia lida longwe lao emenigi ni luago nasa arubala lida ang oweni kay ligia. Mama nariya gu yung luago chilugad na la lumun lebe hasung kate le. Maria gutina ginya luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digubay, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristo. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sung kate le. Le na digubay, nabule duni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnya bay. Lun na chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielo lun le aganyan iruti lidage Kristo Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lao aguiro, luago laga ninyo la Kristo hagia. Feri diguo hebe habay grige hagia, hawama habu habungi utebay, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristo le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubay wagubu le goweta dibay lu itara la kei lugubu le wairigubay. Ani la digubay lau meme ubafu le luagubay lun, lichu ni sun kate labugye laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligue luwe tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyuhuegye Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guahama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la puriche uganu lelana salbaruni, uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga, Madise liliabin Kristu. Madihe lida huma luago ni kata. Anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun. Leweri timaba ilu isun subudi. Luloni giru nun hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lago sunle inare nibay, sunle gadina bay inebesay, sunle richabay, sunle haruma bay, sunle gundawa bay lao, sunle uago bay buidu la ladimo rehon, samina huma lago sunle buidu bay, luma sunle gadina bay uweiriguni. Falako may sunle rufu danali bay hon, luma sunle resibi huma libay numagin. Gunfle huma lao le nariyago bay hon, ayega huma ini gabri, abame huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuagun. Maria gutina luago buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge debe haninu lun le nemegi rubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihi somu katei, le nabuse irumbay lun ti malagawon dun le lunbay hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le honaha bay nun luma epafroditu igira guati numa, lehona abainu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lung bungi. Abai deve se le le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kung kei siburi luwe irigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwe irigun ni luwagu chi bungi lung sunda itara la. Rukumai numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yaba ya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jaba ya Roma halani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu Aba.
0: Au Paulu le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungi. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiruha nyo garada tohun, huguya iduha nyo haa kolosa banya. Haa gumfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lung huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun haa lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bai luagu le arei duwa nyo bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyo. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da bai epafura si le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu nisi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubani kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi raguduni lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luiri igabui buiti. Lungi hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa la lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichu guniwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le laugin ya bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladega i bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladega i aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degua. Lubare gine bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sun ubo dayaru gubai lumagua. Dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadige bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, direge da gulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalbaruni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungu bou, leginye napurichi abai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugu buguanarigu lung laustaragu duniwa le lungi libe la sufiri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagman la lichu bai bungyo non luago hufulese luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda gama lumo gueto subudi gda lali hon lanigo hon la busera bungyo la subudi da gdani luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu Kristu kate aramu da guati ligia ani anihei hida ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu luago Kristu wa pulichiha eberi diheina arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu lungu arufu du ninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu lige nuwadig maridu mbai afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu
1: Colosenses Capítulo 2
0: Busetna lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago luma hawago afinya tinha ha laodisea banya luma hawago sun afinya tinha ha marihin hamagid nabe weili tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi lun lida huma aba lao insi habuni lun gun faranda humani linaru bungyu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyera Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma, lunragunyo la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa honka busembaya heyeha, Lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechu ni luma buri ligabri harita gong grigia lani na ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, Kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu. Saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kata ile lumbai heigini o leila lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu lau lichuguni kada omegagu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu kay buri hamuga luru dulle arinya wagubai
3: magura bai le meiga bai lir marg da bai kate iligi
0: tumburi gumadi le luagu ti buri kate le gagumu chaditi lau la yusuru ani mama amu kate lui gumadi buri luma aruvu dhani le khani grigi inairo ni lau gayara la genege lani buri kate lan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma una buguni lun lagunfuliruni wa lau ani dereti lira won lausun lira mabafu tiluru du buri ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadig.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo alu ahumai buricate le lan na cielo le nien lubai Cristo nyun loigi lan vere bungi samina kuma lagu buricate le lan na cielo mama lagu burile lani na ubo Hilatun luma Cristo gueto anihen hibagari aramu danyu luma Cristo lida bungiu. Cristo hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma. Aba me gafana kuma lida lua irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikata ile iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimuri vijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya me huma wagua itera kei ferudna lanun Kristu itara ginye hadiga. Logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buitile lumbai hadigni keisi afinyatinyo luagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hisi bai lun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adiga ti uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aba lau lanignia bungyu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi, hama, hubuengu. Ausira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luavu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuricha nyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuwagu hun. Hinsinye tibugiri ligia uon saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lungu wabureme kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litru gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baywon, le hupaisano, hagia baabahu dagwa hun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua le hun luago marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu, le ginye giribay justu, hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu, afinya tinya haa, nyadagi meibanya numa, luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu kristu, hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun, derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungiu. Gefent na luago harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyolwege kristu ha uburgo ban la Odisea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tine ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me haligan ugarda to humagua, houna home lun haligan nutila na ligilis la Odisea, aliga humo me ginye garda to achulurubo hon, aniega huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburuha bay hun lau nuka buguanargu, au pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteo. Wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungyu luma wabureme Jesu Kristu. Recibi huma areini luma darangile, luma ge bungyu uguchile, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidun larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudun ninye bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubudirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salbaruni lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. lige lebu baisuwa da la wa furi du huagu, amuria wagia luma wa bungyo te lung, harufu din lau garicha huma lung, hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure mehesusu lida hibagari, ruwa meginye uweirigun ni hun, luagu lareini wabungyu te luma wabureme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiru lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugiame luagu ni aba uganu. Odi murei burile uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinyagu bu luagu chiluhari la lue yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubaragia me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungyu, lenyura gubalungu lagu sunkate le lagu ti bungyu, la childiru baginye ichigei lala na larue hatida li tempulu bungyu, icha agwe na lungu wa kama bungyu, marita gu humuti sa lagu aniaga nyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina, subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani, luwadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasal baron. Lige lichungu balia bungyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyanu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyanu lagu inarani. Hinsinyarigu ligia wulibani hon. Ayinti wagia waduhanyu hinsia tinyan lun Kristu. Sunwa da lun ti la sereme wamani bungyu huagu, lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti abay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun lau dimure luma tau garda. Wabure me guanarigu Jesu Kristu luma wagu si bungyu, le arufu dalali bay linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumcha jiti won luma aba emenigi ni buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung haniyagu ni luma lung hadigi ni sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wa wagu, burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri ida huma ginye luga jara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichugu ba ere hun, areida lume luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waniyagu bai hun ani luagu adiga meme bai la. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aniya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadisa dun luai furumi ya guadigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gua wagia ari ebuwejogu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yebe lung wa muri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha lehuma wa ma, ruwa muti meha gumadi lehun. Le maha be luadigi maridun, maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi, mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai heteniro lung. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun, darangi lanyu, lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyu, mabucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, Erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guana rigi, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, Itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida yang darangil luma choruruni sungkati.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lung larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Lige mon lubai lung warumugun ke hibiri. Lung tegagu dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariebu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna lung ti suru anyu wama lung ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau laniguagu lung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei la doure sudara li tigu lung lounigiruni. Mama lung la baichuni wabungiyo la nua dirawa. Lung ibihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu la nua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lung wabagari dun uwara luma. Viwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itarakei hadigini guento. Niduhenyo, ayumura guati wahun lung inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guahun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lung tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manule hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Aniaga tibaginya hun niduhenyo, lung hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu, lung hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lung hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagura su huma haba sungubay. Uwala niyaba afayiru tiburibani luagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi hafinye tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu, Michiga huma me bereseni lung di mure lelarinya gubay bungiyu hayum lugnya hidukanyo luegnya Jesu Kristu. Houcha gua huma isung arufu dahani, aba me herederun lau le buidubay. Disa huma lue isung luhuyeri uribani. Bungiyu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lung sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le agua rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhenyo, afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyaga tina hun lau lugumatin wa bureme. Lunhaliha nugarda to hon sun wa duhanyo luege Jesucristo. Binilo wa bureme Jesucristo.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafine, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lumheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbe barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghisi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahi, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Buseti ya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubi bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberese banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufudhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eibaha nei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweni bay na sandiru ni labini runi na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalba runinya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbay lubungyu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lungbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebese lubungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagendaguni luburi bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lung mafia, lung hafurende irun lung manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lung la deguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimureka wa waigin ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun gerigia. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidani, lun kata ile launa hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun vugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladig bay bungi furumi, larigin ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubay mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarini kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigo uri, lun ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransenyu la sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagieme, lugundu ahin maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburiha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagenicha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hau sun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani ragiti matinya anigi lung hadimuri haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyungarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumu ahana adara saragua naburi hanyabun lung basubudiruni ida lubala louseno grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligilin sibo.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Listen, bungyuto,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Añaje en bañalá grigia y giruti jafiñe lo hago Cristo. Jafadarame sífiri guja e yeja tiña luma arufudhani le hamaginieti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginieti grigia biangua tigibu, yeetiña. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia aninyaga tiña luago mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin. Lauson la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hamaha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lo bungyu luago. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inari ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige buri kata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliri. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri gine kata ile hon. Maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen iru.

0: Umutahu. Lungine abar gugili la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kai buri hamuga ahi meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahi buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahi seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahi idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahi adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahi ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi da bai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sunkatei. Adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luka mari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugu hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri lung ti lideragu ninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lung ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani taninya harilererun bungiu.
1: Mijiga huma abusa de logo ni yuma bulu baga sudan le luwadu maridu lida lefe ya honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahi uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunghanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahe girigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahe ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lung. Ganigi tilasigene ha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadairagu lunti gufurmo ama laulira ahanya habu sembanya harisidu mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadarana saragu lagubri aritagunile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni ahinti buguya timoteu keisi aba luugrinye bungiyo Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagubai laguara bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibugin sarago grigia, luago aransenyo binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyo le ichuguboy ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembe lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lo bidi lau le nubay bay bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubay bungyo. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwala wairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichuguba ilabugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulu, lo Timoteu, capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairubai luaiginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gine ladiga ni ubo lun larufuduni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, La rufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasal baragule lun la gini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vivihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulu mutina bungiu lun napudijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun katei le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwujeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu deina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyabe in laganye nun ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiri uni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegyen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya haa agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grigia itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuru ni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gama lumu, ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abai weru lani na uweiri guni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyu lung furumi ye guari guwadagi manubuiti. anura haba lubai ti lwai luriba hayuma ha nipune inginya. Bariba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inari nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigni labusenrun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Naninya gunyabun ligibu ngebungyu luma wabureme Jesucristo. Lelumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apurichi abai dimure. Adiga baisun wada. Busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run. Afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu haba arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuse run bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sunwada, awanda baya sufriruni, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, areida nali erufuda ni lelal na wafinye harumanyu, gweto, Laguda bahanyadina aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geyo nabureme. Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugu baiginye hon sun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyetimati kate le lana ubo le lung, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banegome idauto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuritia bei. Dan le furumi atinadimore hanuegin egua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelan na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eserebi duti lubungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. bungyu le meye habai ani frama se lumuti bagari magum chati le won lumage lubara gen la degni ubo gwetoti ke chili hali la da subudi ke dala li uganu lan na salbaroni won abati lona hanina bungyu le wasalbara gulle luna purcha ni uganu ligi na buri hanyogara da to bun titu le na nagbai kai sinira le tima tima ti lida afini wedit na buseron lubibihi areini luma darangi luma gen wagu chi bungyu luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wasal baragule lebu bai nigiru ni bulagu ubo hu le giri bai kureta lumbaran seruni le mege gili bai lun laran seru luma lum bichu gun aba alidi hati lidan kada fulasu keisi nariya guni bun aba alidi hati lun ti labagari dun buidu uwa lamu gani kata wagu ti lere ruwa lun lun ti aba anigita lumari lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu gagamba di lun ginye buidu la houserun luwa ikayara la lichuguni wa haduru. Labu genye lariye ha alidi hati luwadi gumaribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyu la suwa dan lule resibinu bisida tinya lubiye. Lunti aban la wigiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da guo hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la douruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu
4: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inaro ni larinya gubai Lige lubai ti badenha hon here, lun houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lun gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Titu, lunti barufudu ni le uwara guabi, alinye gaba hon alidi gatinya luago lunti la derega da gula houserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye lwagu Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune ginya, lun buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la rei ni won, le ida gine be gajara la hasal banu sungri gya arufu dahai na won lu wigiru ni wuribani luma igabri lan na bo lu bagari du aba ibagari le buite lida danle ragugu ni wongu ani la gudeme habu sume wagura bahen la lagun flenu be menigi lagiri budun wabungiute wasal baragle hesu kristu ubo wagun lausun luwairigu Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikata ilumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga ruluba neguni wa kai mikata.
2: Tito, capítulo 3
0: Harita guaga da banya finyatinya, Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha digun furumi ye gwaru ikata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niyaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sungerigi. Lugundu ibidi ya guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibuni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungi usifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungi uligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungi usielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bayon lagu bungi u. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi, dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyo legi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, lena dorunya boy luege na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luege en Kristu, bun. Filemon, le weiri bay insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha, ondara gubanya bubinye. Ke isi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunaniye guni le lumbay badigni bun. ime numuti ayumura gwarig na bun lwagu nisi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay lwegi na purisi ya lwagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kamahamuga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya, Lunga muga leseri bitu nu bevenyegua sun anahala adaurua. Luege na purichani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafu gala nuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lung buma bwe la gweto lung sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaitu ibarubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi biru bai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, Na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buru hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina lwagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nugugin. Laharu balung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu lwege la purichiha lwagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
4: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu haliliru buingiu luerigu bai la hawai angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinungu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuku huma sungani angeli gunungu.
4: Lania gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hamalani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lung iter hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
4: Ahi ti lung lira arinya katietar.
5: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ti le buik buikung. Yere go ligie le buipa buikung. Lige niki bubai. Au le buikung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidung. Sugu hau bibiru.
4: Arinya katiginye.
5: Buguya abore mi. Dida lagume seha. Adega kumuti bobo, laubuwa bubadega isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege wadusundana. Laweye tupublike idengu, babari chobuboi, keyaba idengu. La sansi luoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibahgani.
4: Maria guti buin junia ba woyasu lunia ba angheli.
5: Yuru malaige nuwe dari nechi guniye paga ni lamu ni mugudi.
4: Sung angheli gu sifiri gu aservi duti ya lun buin juhagi. Auna huti ya lun hidera guniya halun banya heresi biruni asal baroni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira gubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu bu ingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi muni giru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru nila. Chorugu dala liginye buingiyo uganu ligine won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain won lau amu yeguanu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui le meme waguboi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira larien heti dan lereru.
5: Kata yanu sa ubiri elu basan nirbala hawagu. Kata yanu sa giri gelu beber sebala hawagu. Adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu daigu gata gumuti lau wairi guni luma inabese. Rubu muti ya lau jesun kata.
4: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyon laguma diha grigia. Migi rutini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairi guni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong. Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihi ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung lira hanyo lida luerigu. Ligia lun tiluboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le onahabay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papawagu hundi ibirigu. Neremu papawagu kweri hundina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu papawagu buingi.
4: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
4: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri lan meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyabi owe ni hong grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guniya angeligu, lun litere guniya ladiga ogun Abraham liyabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri lulebi bala lun aba mela fadri inutimati le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafigo hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Guento lubaiti que ni igual la pena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti conigi wama siendo que lien mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundo apurichu alguien uganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagachago gamalumo. Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye luhoi, lida niganyi, luagumebelu kwa jelaha, lido mfulasu le emera kwa gali.
4: lausun gumulani buingi luadigme luma gen veyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburudunu ati dalere rubungyu logo lisedung veyu
5: aba lemera gumungyu lida gesun lodi mari logo lisedung veyu
4: ariya wago ya ligi ati dalere ru itar
5: lebedu mujini dun fulash le kenera gwagri
4: laudimure burile subudi wa muti logo aransiru ala fulasu lani na emera guni aba agrigia ha wagichago ha frumeti banya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiyan ladiga magamba dile hawa gubay lubuingyo lige laranse rubay buingyo amudan lunga yara baylan hebeluru isi grigia lidon hemeragu lugundu adimurehati buingyo lida gyan le meha lariyan gubay davidi saragu dan lari gyan tidan lere rubuingyo
5: kugunyo ani hagamba le lariyan gubay buingyo medara gada homo muhani gilu
4: ladiga lunga muga rulumuti hoswe fulasu lanina emeragu ni Hongu Israelina, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luboyiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luboyiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladiga liyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugutao aba efeinto biyanguati tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datai kala tida abay wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loy larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbay laguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libay sielun, ligye wafati eboin le timat. Ligye lunti lubay, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme heblan Jesu Kristo, le wafati ewon, logu wedebili. Lugundu ligye guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagiya. Gama lumu, mafiko unhati. Ligye lunti lubay, wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule, insi habube ewon. Lugudeme habula won, idere go lawa me, laularaini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
4: Ladiga sun fadirile inyu timabwe anua da houro giti, wada agen lun ligia bala, wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye, lichuguni idewe se ilu buingyu loa igye, hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lila fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun logo lifiko nguana rugu kai gubarigu logo hafiko hibiri gurigi. Sinyati ladaragun aba gurigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Italalinya lasuseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubare wairi kutile lung, kaibu galarinya guni lung.
5: Nirawe gugwe, ugunye, gugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri gugwe, lusunda, itrake melu kisedeko.
4: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha lau umala lihereti, Luma sarago aguiro lubuingio le gabafu bai. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingio. Lausun liro la buingio Kristu. Chiluti dan lun la rufuduni lagamba di laulawanduni asufuruni. Damba iti uaragwa li sun sui na gubai laula sufuruni. Nyumbu iti lun lebu na baila asalbaruni le magumucha di hon sun ha gagamba di banyo lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wangu mfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi ni le dugdati. Afinya tinha haguragi nye banya mili ki kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
4: Wabaru ogon wama lubai tilidna wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mga arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingi yu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingi yu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu. Hahaucha hamali bai lubafu buingi yu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingi yu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi guhamunga hadara kunyei ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula lu nikata. Labri haba labu linyara gu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wawu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lun lau hidere gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata le ahungu lubai adiga. Busienti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara abay la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busienra gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingyo. Awanda hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lu avraan logo labini rubay la. Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwe lu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustaragu, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati, abra amu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kutihon. Lige lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule lafinyu luago, kayarati vemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu. Kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wajasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngue to afadiri ya wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek le urue lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri ginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye larige laganye uni uribu hawagu uriwegu aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi. Aba lichukuni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liyewa lirubu ingi uligia aban fadiri lun sunda. Ariha humaiti logo wairi gulan meha Malkisedek. Abrahamu gwanari gule meha wagucha. Rulumuti lidisi farenti lun lidagen le laganyen rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hamagien grigia lidage sumkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe. Aguburu halumuti lidin sifareti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi. Ani siente la sige neruni ni aban luagu weiri kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe. Jawada fadiri uha eresi birubali ka lidin sifareti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha aguburu habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barunu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru hadange fadiri guha ladiga wagun levi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fadirigu memegeru wali hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida agen la amu tiribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu Logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani Fran guti mati danle liabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariya gube gaba la ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riya gube buingyo logo Jesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya, lusu wanda, itere emelu Kisedeko.
4: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangiebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu, La chowri buingi wa meni gini le lung hesusu bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo hesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lung larien hen ti da le reru buingi wa.
5: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buguya lusu wanda.
4: Ligi ya hesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lwe le frumieti. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Yesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lulayumago lubu ingyu awagu. Yesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubuti rubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyuruwa ligia inyu tuma luwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumia logo hafigo ngwanarigu, larige logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Yesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Ugiri ya hadebili banya, Hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahen tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulun ladigu ni fadiri me, le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
4: Le sudi mtima abe lida age sun le warinyo kubayi, logo nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lome relala na larunga inhabu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai, tida sanduario tima timatu to la digbun wabure me buingiu. mama to haduga grigi sunfadire inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe se luma dagara gudunni lun buingi lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubuingi luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi go fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises fadiri gu hagia haduguni.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tiwa hamuga abanya libia madaratu. Kamalumu, magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaratu, ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daratu ligi. Aba tilaria kutida lereru.
2: Ladia menyari hakule mebungio. Lachili kovenye, lunatundu iseri darada, amalila na huda luma Israele. Mita abai kei daratu lena tetu behama hagichegu, leveyu le, nare kutubo li hahabu, Luna sadaro ni ehitugie, magufu li vuhamuti meha ni darada. Lijeti ligi rubani ya hongua, linye lariyebu abureme.
1: Aniha darado le lumbo inadugni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyebu abureme.
2: Nichi kubo iniluludu, litong hasahime. Aba menaburu ha nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuo boi, Lula rufu da honi wa nuwaku, Maria mboi bugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi ule abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vya le jiri istimaa jidi boi, dari lumo le mweli timaa boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hatake boi, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri darado, rura le rigu, Linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa alirigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa dihirigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidage hata anima alule, adagara wagudu bai lumbu ingyo, Según liluru do Moisés, siente meha uara go hama sun sui na gubai etar. Luhamuga gayara la, la ruma da gudunia, luru do ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumon, sariviti adagara guduni burile, lun larita go gudunia luago hafigun sagu irumu. Kai sinya lubai lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu rubai ubo wagun.
4: Mapusa lukibu adakara gudini ni iberesi. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langwe adakara gudini gudawari bote. Niburi lau adakara gudini lwaku fiko. Aba di larinya gu, niubi hedina ubo wagun, luna duguni bugunda nubungi ito. Itara kaisi buru yunia la mwagu tita belengu.
1: Furumie, larinya ga luwagu mabusa erun la buingyo, Magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uwagu bai larinyaga buingyo leidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinyaga Kristu lari igien.
4: Nyubi hatina luna duguni bugunda bungi.
1: Mini la lira, nyubi halilang Kristu bo wagun lun lagumu chaguwa guduni igaburi ile lani na Hadagara gudini wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara gudini ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loi gelonwere buingiyo. Ani hinyin kweto, agura baha lichukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwayasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong, dan le lariyangu.
2: Ani ha darato le nube na gudunia hama lari gepo imeleyu ligia. Linya ularinya kuwa kore. Nichi kubayi niluru kutito hanigi, abame unapuritu nilita hasamina.
1: Lari ginye, larinya ga.
2: Marita kutipi ya dine me logo hafiko, ni logo kuri uribati ya hatiguri.
1: Dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda, memeke ruwa ali amu adakara gudini logo figo. Ligelu.

0: Baiti ni tuhinu, laulon en Kristu logu gurua, gayara haliwe belu ron lidon flasu le santu timabai. Koi gen belu, to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima won lumon buingyo, aba ima le anigi baliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadiri en bai inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fadun lu buingyo, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gada laaru wanigi, luma santiragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masan siragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, Hemplo hani ha hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Dubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laka ni mbuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lonyen hama biyama oiru wa gefeyente ya luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la longwe angrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira mbuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gada baliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aulalubu ila baiche biduni ya girigi, aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigu.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusere biduwa ya numutu niye.
0: Fugiabu girigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule mingu abai. Haritako huma logu buriwe ule Sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lidon da ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugurasu. Anyangi hida agien anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Gudeme habutun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi luboiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la amga herese biruni farama sele lumbwe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene lereru mbuingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, aha ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu ta. Ahile nalike na wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Aha mleferi dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kaidurige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lau lafinye aweli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le la adagara gudu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la adagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigibali. Ani tarin hen lereru buingi logo lubara ge boi la meha la nigun enoku gunda la buingio lau yao boogo. Ani siente la gunda aru buingio, wau ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafa du lu buingio, gasu wafinye ru logo, ani hila ani lichu kubala, afaye iruaha ha alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa rubali buingio logo lataka rubala aba onwe bugura, lau su marihin kili la gura, aba ladugu ni le lubaibi buingio. Aba lataragun aba unwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ile resi biruni buingio kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingio lun, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladugu ni le lubaibi buingio. Aba lafu idun, lagaire gien, ibidi ugalun halinyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lau sun terecha la nyei, ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiapo, ligia meme ginye, ladiga be isaku, le liro iluma hakovo, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladiga bebuingio. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya rutan, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufli rubai la buingiu le framase lubai. Lau sun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le larubi beya le sinyabai labahudun. Hila kwati ya sungurige haa, meresi birunga hama isunle frama selubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinya gun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha, kaisi terencha ya ubo uo. Gurige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la anle nyingi lubai hafuri da hagaira bai, le halu habai, Gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agaire bui tumati habuse rubai, agaire ule siya lubai. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi utebai la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilira ule isaku, hila gubailun latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, Luledere geruni lire ule abanaguti. Lausu ania galila abuga, puinki ulun luago, saragu mayla ladiga wagun lidange isaka. Subudiri gulinyali Abrahamu, logo gabafula buingiu, lun la saragudu ni ahilanya lidange uweni, ani itagaro yebe ladiga ni buingiu lau lichugu ni isaka, lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaka, framase lubai abiniruni lun hakogu luma esau. Lau lafinye hakogu, da mehale lowe la, binilu mutika aba hada ge lirahunyo hose, aba ladimure han luago lueri gubuingiu. Ragunyu luago ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboi lowe, ariangati luago hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lu hanugu ni labu hamagwa da mele, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, dale lagiri hobi, Aba haramu duni logu iru hati. Ladiga harihin logu buidu meira ula. Manufu detinyan lua iluru dule lichukubai uruwe. Lau lafinye moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu niya buingiu lubaregen laganon buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni Luigen Kristu le lumbo liabui. Sigulau laganon, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga fayeruahu le lumbo lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egypt, manufu deiga lua iliganyu rue. Rei deiti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbo ingiu le marihimbo. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lueyiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito lu dame la le lasugru angelile lanin oweni. mafaron lamga niaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia, aba la dobro guduna hau, aba anyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafin logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, Mwe tubai uwara hama haa magamba dibanya. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak, logo beidanu luu na buruha logo hedion. Baraka, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetaku. La hafinye ganyi iti ya buri fulasu aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyeluwe hafara wagun hilagu boi tau efen. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saraga dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri Afagatinya lehera hon hao Aboi chuni Agira waguni lau gringri Luma adauruni furisu Afara waguatinya lau dubu Asira hoatinya hamida hamagwa Afara waguatinya tau efein Rede itinya eibuga nyahadugu Darugu hau wagua Larugu haura mudun Luma haura gabara Gudeme tinya meha Nidiheri tinya meha Ouserua hagia uriba Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magaira watu. Arabu lida mburi lagadabu genedubu waina muti luma lida mburi huyu le muarugutu. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi. Ligibu ke buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya Kaisi kubairi gu hamu gaginye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
1: Naume irubadi huu. Migi irubadi huu.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabule mabungi witele kubale me. Manufu tapadini. Kapati kayara hama agiri gadega nalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigiba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barulei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogo di tuy kiempo agay a sufru reina una buguni logo liri keisi la sufru run wawago le dan ubo ule uoti niya ba uburu guwama le adura roti lu sunda walu hanye uburu gu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le ligia lunti lubai wichu gu thank you ni lubu ingi sunada lida ge Jesu Kristo e thank you ni ligia ligia lu yeri boy atagara gudu ni le la buseru boy bungi wama gi ruwa malubaiti weri guni lun lao wayuma mabule da huma hadugu ni le buiti boy luma lun hafare iruni kumati hada ha mibihi bany lugundu lige burikata ile au bay lagunda ra bungi kagamba di huma hon ha arufu da banya hu derege go huma hungu hon lugundu hagia oni girubaru huani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge bungi logo honi girunu Hocha huma lun metere gudun huma ni hawadu gimari lugun du mabuyi dubuyi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagun. Keyi busien wabayi buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abay lan nidin arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni owniri mudun le weri timaboy le achoro rubalin lidara dubuingio laulita lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lungayara baila hadigni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala niduinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburhana albe hun tida murusungara dato nasubudira gudinye ginye hun Logo furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese na nukubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabu tigu ligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubu ingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
4: Niduhin yung kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titaw dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi ibarara, o nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugye nugudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Aniwa diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, Ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu. Ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu. Le inebe bai hun. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu. Ke bisi ango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungrigia, hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ro aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arienga gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi tilau le lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la riengu grigia logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
5: Bidula lidi bun. Darugwa baba ugwa hobugeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailun. Kage hula lira. Itra len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linia ke ava kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidube.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugube. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugube.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungi Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la laukate le la digbe. Itara lian lagunfuliru le burungwa njibaitida le reru bungi.
6: Afinha timenha Abraham logo bungiu. Aba la barro do queisi bukiri richaguati.
4: Nyarinha muguati logo Abraham, lumada bungiu. Aria humali lubaiti logo richagua la buguri logo buiti le la digbe. Animama regulago la finha. Ligue meme meha asusere dubei tu rabu. Tohoru lida dan le sigulbe. Recibi lumutu bungiu queisi richagua tu logo kate le ta digbe dan meha le tarufu dine ta finha lautaramu dine luna glego Josue. Abatid regunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregda timabe ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tul aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichugube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanrugu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lishu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwa te ilo lu la luba honu aba I bagri leri shagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu, la diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukati, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukati, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu liriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumaratinya, ibide tizahun luagu ahi lagamadago ubay lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinya gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichuk bay bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichuk bay bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubay ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba megien la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humai kate le huguya le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya o haruga. Aba mewereda runyei. Aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei. Lu wabihi lao.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da. Larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu. Wabagaridu. Aba mewadugni le. O lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubay hadugu. Ani sun panto le mabuhi duti. Le lubay ti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
4: Agamba humay kate le. Ugi erisiten ha vuriba bay gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme logo buri lamisa lule lubay hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Hukha maru hamuti rihadugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausun lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagu aha nyalubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meiti aha gie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende. Luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu. Gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abunagutile agura bube libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugue me lugundu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiru ni luhachoru ni hereru. dame le haringu aha lu aha la dame ge le haringu uwa lugin uwa la masie diru lam ga bungio ahe la sufri ruin lu boy aban hidage lunti la furi du lu bungio ahe gunda lu boy lunti le remha uremulani ne tengiruni ahe sandin lu boy lunti la guoro hon tabuti guligili si lu ha furi du luago luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme dame tile ha furi du lau afieni aba me la rei da guagduni bungio sanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani ya furi da hugue me huo gua lu haraidagu. Wairi tilubafa furi iduni le la dugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sunli figon.
7: Furumi etu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Abalani Jesus Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai, sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, Laulita Jesus Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilo luma guiebungio. Ruma ma ueiri guni lubungio. Le lugu chibei wabure me Jesus Cristo. Luago luweini lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesus Cristo li dage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba. Lua vive la alaga le arance l'alibe wabba cielo. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le siambi la daseiru, sianligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana be la, wabihini asalbarune le arance l'alibe wabba. Le lube la rufudune, lido me la gumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ne lau cha vagun hafinye, La dimre ba Jesus Cristo buiti huagu, dai mele la giribudu ubo wogu. Ibihu baginye, uweiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesus Cristo hun, lausun hun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hatinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia, le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bikadimreha. Ligia meme la wagu bihapulichi ha girigia hon lidon buri dan le. au lu bafur sifi di sandu pe nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Igia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria han erreler un bungiu.
3: Sandu kumar, lugundu awa, sandu tine.
8: Aha, guara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigia. Lunti huara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogog. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha Hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege tiluagu. Luma gien lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyinu luago bungiu le asara gudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sung hemeni gi luago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu, Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendun hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timat. Lunti lebeiti hisinyengu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama duhasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, Adura rubelu sunda, tarian harelerenu bungiu.
9: Itarahanya sungirigia te hidu, liabi haweri te lufuliri hidu, dan lelasa luhidu abalaburi lufuliri.
8: Ahilerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimurile, ligie uganu lelani la asalbaruni, le wagube larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso alugu, itara keihabu seruni irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana baila hawena mudu, itara laginye habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humalo ilubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalo beiti lu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagi. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagi Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti.
8: Ani hafinye ni kielo agu, buidu beli li hon. Weri ti lebegi dubu ligia hon. Libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubule augo me vere se hama abuno utinya. Ligia le dubule tima tima.
8: Arienga tiginye.
9: Aba dubu atuge wagle ligia. Aba dubule ego da vitu tigirigia.
8: Hama digi banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. A gente huguia le finha bi logo Cristo. Aba raça nua da hunti e huguia. Fadir guha e seribidu tien lu uruve le bungio. Necha niha derega guanya hongua lu bungio. Lumuti niya bungio. A nua diru andu. Lunga dumre han logo buricate buiti le ladigbe bungio. Le agure bi hun lida gien lu buriga. Lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano uwa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma Lusun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu. Luha digu neile lubeibei. Luhama ni chagudinia. Haibide ya wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livre lunha digini leburiba bei. Ubara gen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegiye hadigi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu. Buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyari igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lube Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigi nti Kristu ni aba figo. Mayeha ligiye ni aba wayasu. Alehanabuni. Mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarigu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagaridu abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itara hinya meha kei mudun ha feri dihany. Ahen gweto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itara ginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la maha ginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nu luago Kristu. Luago rigu husa. laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungi. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dan le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Aba tagua rulun na bureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe ginye, mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata, lularedarunung lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun lun heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lebuseti la bagarigu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundun lun ti lunigiru nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidibani, alu halei terangiru abame la falabani, la diga gongiru moti ababoreme bungiu haru chagobani. Agambala ifa fori idundu. Anganya haa diguwa ni uribati. Magunda tibungi haa.
8: Kapagi ganyana la digu uribati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti sunwada. Gama lumu. Flesa iwa tungahaya sufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugunin buiti. Ahe itara liyan lubai, labu seruni bungi. Sigu lau la lu hasufriru, luegi hadugun buribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sungangeligu amasun hibiri ubafu cielo labuguinha lubafu.
2: 1 Pedro capítulo 4.
8: Egia lubaiti itara que la sufriru Cristo lita ugubu luntiguinha anan senyo amalu wa sufriru keiligia adega le sufri halibe lida ugubu ma bafu halifigo luago lula bagari dunin libiri libagari keisi lugunda bungiu mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu buidiri gali dale abakari di hamali bei adige meha luriba kate le hisien bei hon ha ibidi habubanya lubungiu lida meha dale sigihali bei hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet palahmu ti meha luriba haritagu abacharuda adagua fedu atagua luma ahudrogua honguariu quento vuoi ti hanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagari le igia hadumne habi vuriba huwagu ahinti hagia agu feseruba ligibu gebungi le aransa nyobei lula gusar gudini ya vima aginya ama hilagwanya madise igia apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni ibi ni honga hilagwa nyabanya weto luganyana baila kabagari tahabani kei lugunda mbungi lausu hilala hagubu keisi la susera duhon sun girigia jarafa li lagumuchu ubou ligie lunti lube aransa nyuhuma ragugua huguya mehungua derege gua huguya mehungua lung afuri iduni Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe seile heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya bei hasi giragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulesei vatun, Ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le weri gubahida. Ahin asufri raba ahida agie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramutu loegie lani gula Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: 1 Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na luagu la sufriru Kristu. Ani gafana badina ginye lida uweiri gunile lube iliabi. goni gu humanya lirah nyubung yu halabu ge banya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudung mudung. Adiga humai lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafo surunya la, adiga humai ladiga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisi sensu hum.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Labu que baña haría.

0: le lubej habagari duni. Sebudi gedalali wabure me Jesu Kristu nu, lagu yarafa li la veju lu noe. Italia lo beti, na dugu bei nuara te lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani le vichigu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha omuti dan le lichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
1: Ariha dirui, lehisi ebeine, leaube ome bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha uganu ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin esun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hatia meha vuguni hagia lau hani hongua. Hagia, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba guinia añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya falaruti en lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi en sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vaya lumagia binar uati ferudo na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya abala chagaru nia mafio gati abaligiru nia adaru valida luburi ganyen agura bahe lueiri lagusera gduninya uati ginye ferudo na lani ya bungiu hameha bababanya abalona hanigura hawagu girigi haguya No era guñen le purchi a bain honga fico tien luja sacri ha. Hama ya sed grigi el labon a salvara. Si adi lumut meja guñe uburgu Sodoma, luma Gomorra, lum giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu ejemplo me hon girigia uriba tien ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salva lumut meja lot. Aba meja vugiri buiti. Le weri be li dikere luagu li vie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Saga gavei la sufri ru vagiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihni luma lagambu ni kate buri vuriba ti leha digubei. Salba lumuti en lubeiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei o chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu ge a sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yen bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya me beresini luagu le lubeibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugua tinya hongua. Me berese tinya launikata. Marufu du hagia inebe se hon bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usungere timahama. Gabafu hagia. Michigu tinya hadurun. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dinu wa luha faru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, la gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariaba buri, luma mama diruhamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena gua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bai laganyinu sensu lula dugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru ne. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri ha bagaridu leilanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefu hiya lida ge ivie leilanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu laguflira linaru dimure le.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
3: Agara boha tubuir huswam prugulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bei profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bei wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bei, rutima hume le harita go rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Aduga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua le gueton bay. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiberuti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisiti lagini cha waguba la sun kate itara. Luntil beti haruma la abagaridu terege guanyo hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tini duhenyo hise tienun. Tu anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyo, madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura ba harigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburi ha Pablo segun hagiya. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi hea yedu nun girigi ya buriba tinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan. Itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
4: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hu, lumafiko hwa huma. Gama lumo, ahi afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibuingyo, ladiga, ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu nwala wafiko. Ani mama rigi wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nye diwa la aban luma. Le arinya kuti logo lida nye la aban luma buingyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigreina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu, lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburiga. Ibidia ti lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agibrigo, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu, nirahunyu, lugundu subudi humali la buingi, uguchili. Naburu habayi huu, agiburigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha, anii halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu, nibure nginya, lugundu here huma, anirasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida ubo. Ahinsi nye ubo huu, misi ya tibungiru ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guana rugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa, laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagumu honhali laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li daan laa, linarukate, mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga, meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua, Furangu logo mama la wanigo letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, heredaru baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburha nye imburi katari le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun katari hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu dahala alibai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
4: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wa mwon lirahini bungi, an inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Hesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahini hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi ili la mwon kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihubwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logo kata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la nimurusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida figo, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habu la lun liduhe luwege Hesu Kristu mama lanigu buingi. ani ha uga nu le hagan bu iluma ge furumi etida hinsi egwa wama wama wu mau lumuti itra wama kai kai le me halani gubu imafu ye aba lafaru ni lamule kage woi ge lafare lugundu riba la me halle la digu bai kai ani buiti le la digu bai lamule ni du yunu mawari da ta hani ge ah ayere gu da hon lani gubo sigha diwali da ge oweni lun lidun ibagari ani subudi wamuti lira lugundu hinsi ati ya wadu hen yuloi ge Jesu Kristu wan le misi habuti hilanyu meme gini sunle iyere habubu ilun libiri gafara hati ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi subudi wamuti kata ila isi ya nibwe logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago lun tiginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe ani midere gulumuti ita lubagia anihi ila isi ya ni tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi ila sumkate ilu. Ahun madari run wanigi duru wawago niduhe inu kayara bai wajabu inligibuge buingi ula uvemenigi inluago. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe uon.
2: Primera Juan, capítulo 4.
4: Ni du reino, insieti anu, mafinha era huma a un sunha arinha gubanya logo, buingi ula adimur hebei hayum lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama lan ligi. Lugun du builinha ubo hao profeta gu, geeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinha guti logo, kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wogu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wogu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida kwa grigi ligi. Agamba ati logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wogu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani gubuingiyo mahati lagambu ni. Itara linya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lu. Le misi habuti ibidi yegili buingiyo lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ilu. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ediwa luboi lubu ingi itara. lunti ginye insi ego wama wama wu. Uwe gili ni yaba arihiti buingi la usulira awa insi ego wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubwe lumbuingi. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingi. Harinya gawamwe logo lula la salbaru nuwa launu hibuingi ubo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubwe logo liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi. Ani le abagari tu lida isiani. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubowo kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misiye ti libiri lun ye ti grigia ligi. Lugundu, ahi misiye luboye libiri aba grigia lun le ariha lumuti siyambo ije hinsiye la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye aboti lubuingi lun ti ginye hinsiye la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
4: Sunha afinye banya logo Jesus la Kristu boye Age lirahu nyubanya buingiu. Ani sunha hinsi habuba nyalun aba uguchi. Hinsi habuba nyaginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le. Hinsi ya la buingi uon. Ani adiga wa mwile luboibwe. Hinsi nye hama ginye lirahu nyu buingi uon. La digunwa le luboibwe buingi u. Ligi ya hinsi habuni ibwe lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirebo ibuingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la lirebo ibuingiyo. Ligire ugunye gayara la ganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenyati. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida laniji logo inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi logo lirau. Le larinya kubi buingi logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gine la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbai lirau buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, Ugu ya le afinye boi luogu lirau buingiu, lun hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogu buingiu, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subu diruni luogu agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye luogu launa bubadi wala. Ahi ariha abangrigi ya luogu, La dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti lafure idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigi eligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo lafure idun wa lu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigi la le anigibali buingiu kaisi lugu chili mai buguti lidan figo lugun du konugi lumuti liro bungi ani sinyati la dugu mafia ni katalun subuti amuti logo lani gu ma bungi logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gu banya ubo subuti amuti ginye logo nyibu halila liro bungi ubo wogun ani ruhalila gufuran de won luwa subuti ni bungi le tima tima wabagari dunya le tima tima tilidan aba luma bungi kaisi lida yendi wala aba luma liro le Jesu Kristu boy lege bungi boy le tima tima ligi eginye ibagari boy le magumu chedit nirang yunu mafala rahumanya bungi go ha iye nitinya itarala
5: tibie maligara da apostol Juan
4: aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu tola no adiribon bungi lun lani gubon ta luma hon bira hinyo hinse tu nu le tima timat ani mamaru gnu hon ginye sun ha afalo rubalin kristu hinse tu ginye hon sarago hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lumbo iwama baila sun ata bini lo bungi ugushili lumo wabune me Yesu Kristu le liro ugushili ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun un lida inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi bungi un lun wabagari dun wetonte nitu ayumara guatu nabun lun isi agwa wama wamagu Mama gumadi iseri le, naburu habai bun, ligia meme le wama bai, luma ge furumi etidan. Mini la isieni, lun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagari du lida isieni, kaisi wagambu ni luma ge furumi etidan. Anyaha insarago, ege hatia ubo wogo, ama finye banya logo kailan grigia, tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni gu huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihen buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrige humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarau kata ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. Lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Togi ya lanua dirubo buingiyo. Itarala.
5: Turuwali garada apostolu Juan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayu le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sunkate ibu. Lungi ye magadi ye ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouserun lida servidu ni le badugubai. Hon waduhenyo luaigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangu da guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habu manya lubuengyo. Lige lunti lubai veteni run, Hon lun vitere guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundo busienti abuti lansuanda ahana lubaiti nyundu nereru ba lun luagu lela digbe adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu bogu din loilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti ani mahaligia luheresi biruni yam aeresi birutinya abalabugu ni alida age adamurini letani ligilis numada hinsietu nu mafala rabo ehempulu uribatile adiga wamoi le buidubai le adiga ti buiti lani kubuingiu ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu buiti hadumure hasungu bai logo demetriu ani inare ni logo buidu la ligaburi gefenti waginye logo katile ani subudi umuti logo inare ni la le warinya kubai gibeti yebelunti narinya kunibu gamalumu mabuse runtina abir harugu nani lugundu agura batina narihini bumadise abamete wayanuha bumala darangilo mabu igahanya umadagu jana bu ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
5: Kata ilebri la rufu duboi bungiu luhuan capítulo aba ani habri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesus Cristo lu la subu dele gudu ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise subu diga dalali Jesus Cristo kata ile luhuan le lubui la uluna hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu ariega lali huan inarini la usun le larihu boi ani gefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesus Cristo Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lo kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
6: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le viwa bai, lumage lubarage lagumiseru da. Viwa ligi ya gweto ani, Lelo bai liabi lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesus Christu ge fendi le gumfuli bai. Le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Christu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
7: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la umuche gile sungkate. Tinia la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge la huma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
6: Au hua hiduhe luegi Jesus Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesus Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
7: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yahon tila na sedo ligili si to lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
6: Aba na cara ragulu nanihi kala dimur ya bainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kama hiladi. Gamalumu aba laguna lau luha bulle lowen aba lania guno.
7: Manuhu te dagu aba au furumia tibe au abumu honi ani le mima be ilatina meha gamalumu gwenton mima tina lun sunda ani hi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bihi lagwanyo, aburha bai lubai ti le barihu bai, le gueto bai luma le lubai la suserodon. Ani hal, ani chigu bai sedu warugu maha barihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
7: Boburga lo ángel le tira bilig listo Éfeso bon. Maria ga mejo. Iteralia nania bon. Aule hau bai sedu waru malinda no bule no he. Leginia eibu gu bai la bagna wa sedu lebu sanu de lo lebol. Subudi muti son le hadu bai. Subudi muti le der huati marilu ma hagura sa. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa uni hau riba bai. Subudi no muti lo agu hosha bai humanya la ha ania gu bai lo agu apostol gu hama. Ani mama apostol gu hagi. Ani darihu mali lo agu ye hama. Gagura suha bai. Ani sufri huwia sarago liu na huwati marinu ago, magucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi wa hasanstri higabu. Lausun lira, Lagu ni hufule se iliere gu kate lebu herudu bai Nikolai te guhun, luma buri kate lele hadigu bai, legi ya iliere gu bai no.
8: Le garige iri gu bai lula gambu, agamba lele larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
7: Agami lutinya, nega gitu banya lida gya titi bu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile tita bai legilis to esumiru na bong, banya ga meho. Itra lian narinya gu, au le furumi ati luma le gumo honi. Leme ya owa bai ani viva anja. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luagu adimre hama haariye guma ya luagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelani gu hama mafia. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugun lulocha ugunu hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai iruwa hame.
8: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
7: Haganyi lutinya, masu uri uba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilisi to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariya gu, aule gama baro efe nto gagi lubon, to biango bon amana. Subuti nungu tinginye luagu lida la fulahu la yin lupe ilala na laruwe hama mafia haganawe. Ani lausu lida, numa meme nyedun. Migu humagile hafie nuagu, ni ipi nilida le lafarube antipasi leke febe buiti nuagu lida fulahu la yin lupe. Lenye lupe laguma di hama mafia. Kamalumo, anibu ikate hadiga magunda tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru nikate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lulafigo gudunye Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre no lidan ahoru hani. Anya higinye hamaba inhibiru ni kati lebdu ya ruta wa Nikolaita guhuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madiku huma iter nidba huwago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadiku balibu ni kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
8: Legarige iri gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lon. Aba menichi gu aba dugu naruti lon lau aba iri iseri buruwa nyuluagu le ibidye timi kaa on luedi ge lon le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida be ligilis toti atira bon. Baniga meho, itra lia narinya gu aula lero bungiyo le itra be agu ke watu ge meti. Le abi nuguti ke boronse le ircha wa uwalu. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitun lau habura son, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti guen to loi meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to ariya gugon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulun haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na da tun lu tasansiru nitigabe, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ninaru hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italuba tasukitiru ni sun ligirisi, la usubudi nani lebe arita uni luma tebe anigi aba na fairo ni kala aba hita ge segule la dudube ahibi hati atira banya ama fala rumpali ya ruhu dhani ligia machili ni yegini asubu dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafie nichu batinagi ama nunguni hawaru goni humele humati dari niabi agani nutia adika mene hamime lenda busa rube la dudun dari lumo lebeha nichu kubafu hon luagu guri nechana itrake lichi muni nungu chibungi kubafu no apa mehaguma dero ni nechani guri lau badu lani mehaguma dihanile lau tigurabu apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya rule lauti muu nishi kubungi ya warugu matolani na binafi hon
8: le garige irugu bailula gambu agamba laile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi
2: Apocalipsis capítulo 3
7: baburi haluange nile chita meligilisi to saru disipo baninya kame hon italia narinya gu aule hau bailani bungi sedu sifiri gu hama sedu warugu subuti nmuti son leha dugu bai Sebuti nu muti lagu lain hanya lah lagu song arinya aku wala lagu ni lah huma. Agak butuh huma, rumah eri lupri katile ani yang gua bayu barang gelongnya. Hari hana le lagu mu wala lale hadir gua bayu ligi muge nunggu gitu. Hari tu gua huma ilu bayi telah nu dahu bayu hum. Balah huma asak rehah hubu ya men. Anu agak butuh, ni tu bahu gua gua kei liat dia bahu eri tu lipi dia orang hum. Lagu song lira, anya fiu kiri dia hagana gua ni saru disi. Amada se gua huma giru hatau rebo. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharu tu ladiga juuti hong. Agani nutiya, adaya guba dagu harutu. Ani magida ro nubai hiri tita ge libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani guligibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
8: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia pong, baniya game hong. Itra liya naniya gu. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, lega ma bani ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gaya rati ladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi, subuti numuti sun leha daru bayi, roa di napa benda darani hingi bugiye, le lasi eru ni apa adoru, datika lau son lau wala here, adika adungaso lau nungumati, ani gunflit nunuma, nadiku balu hayabi lani kumafi haye banya, hari ni kumanya lagu huri hama, ani mabaga de durdiya, keisi lani kukungi. Apa mena utara kau itu ni hari ibu yang luka supi turun yang lalu bunyi lalu muntin yang banyak isi yang tiada. Aree dah huma le nuhuma di luka gura suhuma. Iga narae tu patuh lupai le litani ausha wagun le nuhuma liar bi lalu sup upau le ausha wagun yang soha upau gubai. Madi sabi ni abi agu dah huma le huma bai. Walamu ga apa itu hari di huai. Agani rutinya ni si bunyi kei wakabu ti dah luka nubungi te. Ani maafur tu digi ayam mengiingi. Abe manaburu tu ni liri nubungi te hawago. Luma lini nuburu wote nubungi yote, lei seri Jerusalem lei nubi bei sielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobei gie iseri niri hawaku.
8: Le gariga irugu tilula gambu, agamba lei le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburu halu anghe li letita abai ligilis to laodi seabu. Baringa gamehon, itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagie bei liabi sum kati le ladugu bi bungi. Subuti muti son le hadugu bai. Sobudi numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tili kubwe hadu hamuga wasu kubwe hadu la. Gamalumo, ibashari kubwe madili tu masu hukuya nevera habadundi yunglu kukie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la tahun. Lagu mamegiru huma nikata, animarihi kumuti lagu kugiabu huma, kudeme tu, marihi tu, surusu hukuye. Ize nichi kubwe dimuni hulu hagai hagolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma leti mati mati. Lugi hagai hadogo harutu numa lu hadore gun lau hasuru sana. Lu aya ni lu hichu ni lidon hago lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma asate haubia me. Ana habena bu nagua hanyo. Le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma hau lidia me numa. Agani lutinya nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui hanyo. Itra gai naganyiro abananyoro luma nungu chiluagu lala.
8: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4
6: Larinya sunkate ile, abananihi ababena daragu sielu. Le abiti umala lile itarabai kei tumala lifidu, lebuga adimu nehabai nu, abalarinya gunu.
7: Wari banyahu, nanahu dali kate lebre lube la susredon, lari kien buri lebo.
6: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelu bafu sifirisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, aniani hasomu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hatuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani, nyenye nuwei gadri wea ya mutu nyu luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia, afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kamaha muga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa, geye gulau lala narui hani, Nyeyo ngadri gata ya gabagaritia, bui lao ago, dandu hakibu ge, kihanagage. Lefurumi ya tihadage, itara liye kei aba liyu. Lehabia ma, itara kei aba bagas uguri. Leheruwa, itara liye ligibu kei hakibu girige. Lehagadru, itara liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubay hagia, sisi ngarino iluago kara aba hadage, bui haya lao ago hawago. Dandu bogu digie, kei muna dage habiti. Weyo gwari ya buhau aguwaraha.
1: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge frubi tidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
6: Sagite hichu kukata ya gabagari tiha uweri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai nusunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
1: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni. Inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Laubuunda baduge. Lauginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
6: Abat narihi aba libur hoburan yu umutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
9: Kakatina bo ilula daru nu libur luma lula heri tu niti seyo.
6: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu nu libru tuguya. Ni lula liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru nu libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
6: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nulibru tuguya luho burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kituba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadage wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu nu liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesare widu lu wabungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
6: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wenya ya mutu hagi. Nyenya nu minyo nu angheli gu. Hani ya lau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebese luma tengu ni lumu dule hapa rubu.
6: Agaba numuti ginye hani ya gu ni sun kata ili ladugu bai bungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa. Luma le barana habu, luma sunkate le lida habu.
11: Rua lá tem de mim, neve-se, o irigo de mim. Luma o bafo, do lenhumbo e logo lá na rua de mim. Luma lumbo, gumo, do sul.
6: A barraria do gadre cata em cabagritia, haguia.
0: Itaralá.
6: A barraco do ragu vem gadre, o enha e a moto haguia. A barrite o irigo nilo.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
6: Abat narihi dalela heiri dubani mudu frumieti lidage sed seyu ligia abana gambu laniye go aban hadage kata.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Kama

0: Capítulo 9.
1: Aba libre no hace el ángel el fido. Aba nanihi aba waruguma eigo do tu cielo gelu muargo. Aba lichugun ligela infusule mebe habaitu. Aba tadaru nifusule ge. Aba lafri do gumula linye ge kamalida ge aba onwebu regi. Aba laburi gadak do ni gumula ligia weyo luma garabali. Aba achila gun chagaga rulida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habi chagaga ruhagi ubafu libe habafu ago. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati lu hafara guni ya chagaga ruhagi gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia lagu saingi hatu. Itali liati ligari hasanga kai hasanga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse haki yebe howegu gamalumo la diset boweni hawai. Chagaga ruhagia henege gabayuha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grab. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu dale teiba gumuriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lo hadunga uriba ni hon gurigia luagu seng hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebehebui. Abudo muliri bai angheli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichagut. Suga frume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angheli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angheli le taubai fidu.
2: Farara banya gadri angheli ha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafara gaduni wa gadri angheli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru agriye hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenu miyo. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa gurige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri gurige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu. Plata, bronce, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
0: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba larinye kubungi unu.
3: Saraba amisura mundi tempu kubungi unu, luma latara. About the banyame, atri and la, ahuduro gugeni, gamalumu, mamisura abai guriru le bon udiboi, tibiti tempuru, la degaderege wali hongi betu kumbite, halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sanaboi, lagu bia vei bia hati, abame nona ha bia gefetia, taudogu susutu, luhapuri chi ani huganu luma gebungiu, lagu nidu bia sa, uruwa vembe, bia gefetia haguia, hagega yawa wali bia tidu bebe to olivu, Lumo bia lebu sanu de lule ligi uge bai bungi le la bure me sumu bo. Ahe ying abu se ruti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun sui na bubai. Itara ti lobe wa furumye guari le bu se ti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege fenti ye hagia lu hadolu ni siele. Lumamu yu la huya sunda aniha la bungi u adimure hayumu lugi. Gabafu ki yeginye Luha dugu ni du na hitu me. Lu gine, hasukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni uribani, sagu habuse runu. dami megumuha mali hawadi wali lagendo guba animalule afritu boilita gefusu le mebe wabihama aba meheferi de nuribu aba me lafaro niya hilagubwe aba meherete rurubagu dita neme rifumbe bu ubulu gule Jerusalem le nyilubwe ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu neme le kama Sodoma luma ehiku aba mekariye lumiye kerikia halida geti esun flashu Sun raza, sun inyenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda raguha ubo ubanya, lau haubegi, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guida hamutia, meha biya profeta buhagi.
1: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi iligia, aba lagu yugwagda niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihibalia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere ti sielu gele arinya kubai.
4: Warihu mayamu.
1: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegun sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebe se ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibuengi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
1: Aba tihele mchunga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu yale sunti gabafu. Bugu yale wima bailuma gen lubara gen furumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha weyi lumu babweha. Chiluha gie da lumu baguse ragutu ya hilagwain. Aba mebijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Ama hibiri ha derega kwanya bae hongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
1: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi uhama lumutu nyanye itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
0: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba dilasali regu aba onwebu seini sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba saini sielu. Aba omebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba mwuguri rahu le lube le dera gudu la guma dihalina sun fulasu keishi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grabu. Aba lagida runi wa tira utuei. Aba lanugu ni wa lubungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidu fulasu makairo wati le nyei lubei arase li la bungi ubaru utuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubei lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubeti la saganu onwebu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muwaruko. Aba ti nagabu laniyegu aba umala li here ti sielu ye.
7: Shibuha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiruha li narui habungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadungi nyureichi ganya habai haduru weyo gu aria buligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudu. numa lau o gando le hapuri chebei, mano fu de tudo tendo ele fere de roni habagari, aran ser de tendo homem, gunda la lumo itisel, gunda huma huguia le agano bunye, gamalu mo fu guia muha agano bunye boa goluma barana, lugundo yundo la mafe humo la homem bu igani, la duga sugudi no muti la murusu lugari la lidana.
1: Dati larihi bai dragon, logo fui wali lau bogo, abalai bahanu uri tobuga agur habon. Gamalumu, abalichiku biya larina agila tu uri tuku yelu gayara la, taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbai tonu giru wa logo uru wa irumu dimi. Abalevera ha dragon ligi ya duna liumu lugu ye tariki uri tuku ye, saraku duna kai duna churunut, luye be la turu gudunu ebe ini uri tuku ye. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba lahore chumuwa, aba la churu ni sunduna lea ligira gudubai dragon liyumu lugugu. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tiraha nyeha nyudume lau lea lubaybe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
0: Apocalipsis, capítulo 13.
1: Aba narihi, La muda iru aba mousturu barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luago kala ligancho. Luma iri burile aubay. La naba goi bungiu. Luago kala lichigu. Mousturu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luago aba lidagen lichigu mousturu ligia. Wairiti lunye be lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba larei dagun liwongu. Wairiti hanegi sungri ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luago lichugu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
8: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
1: Igiru wati gen monstru ligi ya lula dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu lanabagu ni bungi. Luma lula gumadi ha luago biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimune hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigie lo la gendagu hama lani kubungiyo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa, fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
9: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
1: Larige, aba narihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine ladimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwani. Aba ladiga luhahu dragon sungerige haupowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye grige. Aba leyedu ni haupowa gubaya lauburi milagu le ubai lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyuwaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru bafu luun lichugu ibagari tu liyawa furumi ya ti monstru luun. Tadimuneha, lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia luun sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, luun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Busiti te kate lili chuau, le gufura ndati aturi hale linumeno monstru. La duga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa urwa wen sisi.
0: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu ubu le siyon. Nyenye nusabi ya wei gadiri mi lugirigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagirigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadri katenya gabagari tehagia luma hagibuge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadri milu hasal barubanya hadagi haa ubowa gubanya hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi diri watia ani salba wahagi hada ge grige ha furumi te ideve se nu bungi luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ligim ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go sielu nyenye uganu le magumu chediti luma lu la puri cheni honha aganobe ubo wago hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flasu lariye gala umala liheriti
7: Inebela bungi umu, rugu kuye mewele kuyilu, chinduza tanu la busira zidu. Utuko huma nule atiku balisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
3: Heikuwa, heikuwa, Babilonia to weiri kubung, la diga tapacharo da gudini, sum nechani, la udivenle lanina, livie ligabiri toseru.
1: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala liheriti,
6: Le audo raguti lu mostru, lu matun liava, igira di vieme lu laburi dinu a liri mostru, lu abu luom o le reberugu, latu quei divei le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero quei lidum li copo na ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibuge mutum, lu ma hagibuge anigu hasandibai. La wari ruba, Lugumu le niwakule asufile rudu balia, lu sultana. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudura guba ya lu mostu, lu matuliawa, ni honha gawagu bali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
10: Aburu hapile, Fulese watinya ha owe tiyan lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahin itara liyan lupay, emera ubalita agen hawadi umay, aba me lidi leha dugubay uwa rahama, liyan sifi isanga.
1: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, Aba laguwa ragu la umala liheriti lu le nyeibay ligibo guduwe la niya galo.
11: Dabu mbaluba agule la diga chiluha daan lu aluba hani la diga funali nadi.
1: Aba lasu kuragudu lu le nyeibay luagu duwe ri la luba agule muwa ragu gini. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du abaya angeli tida gali tempu lubungi to sielu muntau gini la luba agule hamanatu. Aba yeti lafri du abaya angeli lida gali latari. Angeli ligia gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bay latari ligia. Aba laguwa runun le taubay laluba gile lau umala liheret. Aba laniye gulo.
9: Dabun baluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni baybay to muwar gubon ladiga funa.
1: Aba lasukura gudu nu angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu baybay to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agay dina le lanina ligayi bungi. Lenyei lubay taribi shawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi iruwa sa kilometru ge yegu walao.
0: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagiye kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichi kubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
8: Weiriti ani buiti sunle adiga balikbe. Wapure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sune batudwe uwara uwa. Bukuye le nuwe kusune asha. Kaba sa manufu de wei wa mundu. kaba sa marimu reha kuiti buwaga, bukuye rebire kusana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugu, la duga arihuwa liwa kuitu la sule batudubwe.
1: Larigeti sumkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabwe, tida le tempo lubungi, siyele. Fulasu le nye inubwe, le rete rebungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Tempu lurugugi, tau yenu hadaragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Liabi lagurugu harana agwa gol chiluluagu hanigo. Aba liabi aba hada ge kate ga bagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi, le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bei lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu nuniya aba nyihi dari hagumu chu sedu igei haa hama banya sedu angeli guhagia.
0: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
9: Heiba aturi sedu kopule lau bei lanari ne ligani bungi ubo wago.
1: Aba lidi furumi eti angeli, aba laturu nilikopu mbo wagu, aba lasali yego gumei gari tiha wagu sunha gawagu baliliri mausu, hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana hon, aba lasali yego barana kei hata hilanyi, aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna, luma lisense iduna, aba lasali yego hita une. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bayi luagu duna,
4: Uara guati bu lau bagus era gitu kita. Buinki usandut, buku jale mima abe. Luma ke lubara ke frumia tita an mima buku ya buento. Ladega hagiya biyuk dahamuti hata profeta bu, ama bumutu ne hasandu bu. Buento ati kuraku tadi bu hitun hong, eres biru nyile adina bu.
1: Agamba nagi alani wagu loige latare.
12: Aha wabure me bungi le sunti gabafu. Agus era gudadi blau isuruni, luma richagu.
1: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu ubafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakiri hatia michi kuhagia uweri gunilu bungi. Anaba gorigu hama ibungi ule gabafu bei hawagu igei haa. Aba laturu ni hasengu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lerete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara Masaa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu owe buduna Euphrates. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubai labouche wei. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guribati liumu lugunye drago, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifirigu uribati hagia kei uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
10: Goni gihumatia, daduga sorni bay niabi keili abi hiwerti aria. Fulese wabayle agagu duwa nyubay, anu haladora gong luagu, lumaibu gong lasu rusu luilarihun libusigay.
1: Abati hondara gunia, uruwe igu lida fulasu le giribay, Armagedon lida herenu hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
13: Adeguwali.
1: Aba yilaba lapiri haniga. Arenichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumuwa lau aba haraba kanali hereti sigi lau sun haraba kanali le dagali be ilumu genye kama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowa kubai. Aba larita gubungi ulwagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni lelona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagusun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deiregu ati sielu ya hawagu gurige. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulwagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
0: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau maya sedu kopu Abalani eguno.
7: Higabu narufu dali tapai chu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanyaurue guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagie ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalani ganina angeli ligi ya lido haba fulasu makaira wati. Abanani hiaba uri waninyo logo haba monstru funati. Buri wanyulinya sun liuye ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulinya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
13: Babilonia toidu.
1: Aba na subu diruni lwagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nani balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
7: Kawagu taweiri tabanigi na subu diragidali mini tawuri tobun lausumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostru le bariu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalinda ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido unlagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buru wanyutida liburu tulani na ibagari, luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uwali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi gancho le bariru bai disi uruwe guha magume sarungi nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Abagie, larinye guanghe liligie nu.
7: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubo.
0: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
9: Abiri ha Babilonia to wiri, gueto hapien ha umafia na, harahu de guande na sun, ha uye risifri guguripate, hadi budinuru liyete, ane iere ha buti. La diga sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroha, ane agano anya iluruwa itegu ubohutuma luta tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Aba eti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gie.
10: Furika mababilo yenge hugile nanimu. Mafara hamamu na lida tifigong, luma lida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigong, dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu, fai humu dobre luile tadigubi. Ruha maba umi lehele timati, bia uwea fitung, sugulo letichi buwego mama. Sufri yududa humongo, kemime tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati da tanigi.
13: Nyu niya yaka yaba urue, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, ma sufri num badnagi.
1: Ligue liebe baluba itabaicho, lida aba meme veio, oweni, iruni, ilama, aba me tagudu, la watu gemet. La diga gabafuti, wabure me bungu le asia dirubano. Hayahu baluru itegubo, hagano ba yatuma lida salufri numa irisini. Guteme gotuge meho, dame harihini, lugumule ni tagudu. Aba me heredeno, disse, le hanofu de lue itabaicho, aba me hariego.
5: Fugiabu Babilônia, o burgule wairibe. Babilônia, o burgule gabafube, lidar gumusuora liabi babechu.
1: Ayahu hategie, a lugur hatea buriha ubo ubanya, gudeme goligia uburuguligia hon, la diga uayala kabala, aganye he, ebegidina lehanahabe. Ebegidina leburi golu, pulata, dububuiduburiti, perila, gamisa linu tofinutu, seda, coloruburi guchu luma funati. Lumaginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buiduburiti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye diwei, garaba, fuluaru finutu, luma trigu. Baruti agia anima luguhalonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigelo halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
14: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredro badise le hanufu delwe habai chu. Ayahu heina asakri heina abame harinya gu.
14: Fugi abu uburu guweriti. Itara linha meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagua tokoloru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sunha nadagi meibanya bananaha abaherede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu tu uburugu abahaguaragu harinyaga.
14: Kasa meha amu uburugu itara beikei ome bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
3: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe. Risi enyebe sunha kakune bwe waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye sirve, umahunguye apostolu, ama profetagu.
1: Ama sun lani bubungi, la dada dada bubungi iri chun, la ulasi ya diruni. Aba tilinyo no aba aba dubule itara aba aba barana ho,
15: Itara luba la radi da gudini wa Babilonia, uburu gule wei bai, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa fidu bemeriu. Uwayame gie nadagi metie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari walihata profeta gu hama halani gubungyu luma hata sunha akwara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
0: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua na ha.
16: Aleluya. Lani gubungyu ya salvaruni
17: weri gudu ya ubaku.
16: Kadega abusera kudati lanuwa ni lumai suruni. Siyadi la ruwe buhoto agadu ubali ubo lau kakalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagun lani kutuamu.
1: Abaya haguwa na ha.
18: Aleluya.
16: Aleluya. Magumu bayi la muda ilu tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chili muwa rugu. Hudugu wa tenu bungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyavu.
3: Itara la. Aleluya.
1: Aba tilagabu. Lariyagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
18: Bukuma wairi guni lu bungu, sunhu guja le esedi dubani, ani inebe la hum, weyanya ni mbrigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuli saragu duna luma wayuguru hereti, agura.
10: Aleluya, gumese lu wabude me bungu le sunti pe kabafu arue, gunda guma, bungu wa malau gundani, ruwa kie me wairi guni lu, La tega chini halidani la mari etumo du. Aranse uladai. Tau tadaura gon lino to finu. Haruma ani miri tuguya. Mini ta lino finu tu. Ibagare le suruti le habagare lani ubungi.
1: Abad lani ego anghe lino.
12: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mari idu mudu.
1: Abad lani ego no.
12: Dimuri buri inaru niti. Lelaria kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu gyanghe liligia, aba laria gunu.
12: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duragu. Ugano lela nugubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichu kubai sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo, Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lijiye liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligiye regunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efein hamanatu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribisho golome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri ile, tuagu lida, Luma logo liyadi.
14: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere ihon sundu nuru ha, ahama habaya sielu, larinyega.
4: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya, ama bugunya ganyitinya. Hagaru idu gabayu hau sun ha, awari habalini. Hagri gusun hawuye ruku girigia, dandu ha idamuni kai ha mama idamuni, dandu nyugriginya kai waina muni.
1: Abad narihi ni mosturu, hama lulu ite gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adiga wai milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalanya meha profeta ligia ha, igire guagida bai hau walu, Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagurig.
0: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigue, abanarihi aba angeli, larai un cieluge, lau ligele infusule mebehebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia, dragon, le binad heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusule mebehebe, le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni ha luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lumonsturu, Ni tu liyawa Migi nuhagia lu lichugu liri Hereberugu o luagula harina abandarihi hasaru lida ge uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwe luma Kristu lagu milu irumu. Aheti, hahibri hila guanya masaru te lida ge uwe ni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asaru ni lida ge uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asaru ni lida ge uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu baya bungi uluma Kristu. Aba meharuwe ya uwa luma lwagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wakudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu luleyeha ni anecha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londa raguni ya hanigu luburibu anikibe baya kei lisako ntibarani. Itra liya lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abayilu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubayi. Mafia tileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari abubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulalana aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu brikate ileme hadugubay. Segu leburiwa yubay. Tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
0: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma ge bungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
19: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia balumutu niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu ladiga sigha furumi ya tiburikate.
1: Abati larinya gubungi yu.
19: Ariha ba, adiga dumuti sunkate iserile.
1: Arinya gatigie.
19: Baburiga, ladiga inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Larigie, aba larinya gunu.
19: Sunha nadiga ni sunkate le, au alfuwe, dumo omega. Laguna seha, luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubayi sune lubayi habihini kei halagate, kei nirahi. Au mehabungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dubanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
20: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. abala nigga na lwago aba wubu wairiti ani iyu ligia. Abala rufdini onwe buburu gu sandu dile Jerusalem no. Larani nun sielu gie luma gie bungi. Amiri eti buburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani iyu ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buru wanyo lagu buri bena. Uru wanyo bena luege ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uru wa luege norte, uru wa luege suru, luma uru wa luege ubo ila nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buru wanyo lagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uru wawe gadri meturu. Luweini segun hamisura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau korunalina, le lisedu lau krisolitu, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la deguwa. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungu ngati kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungu nga luma gen weyu ni luma gen hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungu nga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechani gu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligi. Aba me hanigu ni luruwe itegu bau hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La nigu ba hawairi gunechani gunyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geye ragwaditi. Hari gu banya buruwa yubanya iri. Tida liburu to lani na ibagari to luma bon mudu hagie rigubo nye belu.
0: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Aba tilarufu du angel iligia aba duna haruma tinu. Le ishi kubay ibagari. Harungo nga ti kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudu lafuri. Nyenye duna ligia lamida go lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia. Nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu nida hirumi. Saghati la giindu. Le tilubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenye na kubungi. Nyei bai lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogo lani gulu. Agagi budaguba luma bungu. Nyei begiye liri hereberu. Ualime harie bunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga daga duba. Wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie. Aba lariye kungangheli ligia nu.
20: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubai dimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
10: Ariha huma, anatema disa. Polese watile digo bai kasu lau lugando te bungiu, le buru yubaiti da liburu to.
1: Au huan, agamba numut, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambuni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angelile, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
20: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu, hama sun ha adiga banya gasu lau le burimu nyubaiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Ania gatigie nu.
20: Maramu da bai lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la diga yarafali da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
10: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumo honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
9: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lungheigi lindagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Hama sunha hinsi ya habuba ya lu eyera gune herederu babou gudi.
10: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subitere gudi ni sumbri kati ile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon tolani na binafi.
1: Ariya gatisifiri sandu, tuma adari.
2: Higabu!
1: Legia ya gabu bai, ariya gala.
2: Higabu.
1: Le magre bubai nyubila le busieti gurana lita ge duna le ichigubai ibagari mafaye haga luag sunga agabu bani lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichigutilamu kateile lagamo dagud banya bungiu ige ha wagu banya la buru howa tida liburu to luagu Legi agidaru ti som kate ilida ge lugano te bungiu le buru yo bai tida liburu to. Legi daru bai gine lufana lida ge li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sanduti le buri uwagu bai la buru howa tida liburu to. Le asubu diragi du bani buri kate ile aninya gati.
10: Aha, madise li ni abi.
1: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
21: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
22: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha lagucago lumage adangrani Babilonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekonia si luguchi bai saliteli, salateli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eli.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: Saru,

0: Aba lidi ho Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinye gubai bungi liumu luguge profeta.
1: Sagala mutimiru Egipto gi.
0: Dan le la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganye do. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamate irumu ho lu unabu. Ha agano bai belen luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chutou lagiriya honu wa iraha ligia. Itara lien lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
1: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la omebu igari, umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi tirahi.
0: Lari ye long erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
1: Saraba, barubai iragu le tausun lumutu, giribu humaha geiru israelina, ladiga hilagwa ha abuserube amena afarni iragu le.
0: Aba lasaru hose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
3: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
0: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
1: Agam huwati, lumala li aba kinigia akuwar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma umma lubaba bunebe. Tarakuma umma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo ladegra gu huang, liabi lagriga lirana agwa guero. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufesta runi hafigon, aba labadi se runia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi se run. Aba larinya gu hon.
3: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe lanerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu loka sakri hadu la. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun logu gayara la ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sumwewe le mabuidu tili chenwati abalagudun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbo ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu lien luhaburu la ruma da gudu bai tirigu aba me lanua da hani lida ge sagadi ma bai hel aba me larai duni tirigu gudalai me sagadi le ma bai heli lidan watu gemet ile menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
3: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyumbu inu lungu na badi seiruni.
0: Aba la riengu Jesusu lungu.
4: Itara lu bai kwento, ladiga lungu ti wadiga ni le lu bai bai bungi.
0: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. aba lagambu lariengu aba umala le cielo gya
5: ani ha nere le hisi bo inu le awi ome bu la nugunda.
2: San Mateo capítulo 4.
0: Aba la nigeni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magere watilu lochaguni mafia. Lari gelerederu Jesusu bien wen wie yuluma bien wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni. Larinya galun.
6: Ahen liru bubai bundiu. Saligo gitabai dubule feime.
0: Aba lona bu Jesusu.
4: Tari hari leneno bungiu. Mama rugbai tau fein habagre de grigia. Abagre tu baginya lausun dumore le larinya go bai bungiu.
0: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai honhurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu templo. Aba larinya gulun.
6: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bayage luhunabu. La diga tari halereru bungiu. Larinya go bai bungiu hon lani angeli gulun honi girunibu. Anega bati bu haha buru lu macho gera bula bugudi lu agudu
0: aba lona buni Jesus larinya galu
4: anega tugien le nero pungiu mocho go boy babure me pungiu
0: aba la nigo ni mafia Jesus lu agu aba ubu inyuti aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubo wo go boy lu lu maburi lu wairigu aba larinya golu
6: nichi go boy sun le bon aha bo ahudura wanu.
0: Aba ti larinya go Jesus lun.
4: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lereno bungio. Lun ruguba babure me bungio bahu turokuwa. Lun ruguba ginye beservida.
0: Aba ti la disse do mafia lue. Aba hayabi angelo go eseriwide. Dale la gambu bai Jesus lo aguanihe la huang furisirugo. Aba lidi lari gon Galileo. Merede ti Nazaret. Aba lidi agano wa Kafernaumu. Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gubai.
1: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ongo le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaha mama banya kurini. Kuya hame halida bibuliga ariha di aba ome bularubu kuya leme halida bai lamunyonga lani na oveni arugonga giga malihau
0: lumege dan ligia aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen larinya ga
4: asakri ya huma ladiga yarafa li laruwe hapongiyo
0: eibuga inelia Jesusu laru laru duna Galilea ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bai Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bai haguri yeti. Aba lariengu Jesusu hon.
4: Falahumana, aba me meseni hadu la udra. Anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
0: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala purichi hani uganu buiti luwagu tilarue habungia. Areida kwaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luwagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya gwaina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugubu aba lareida kwaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obole nyenge lubo la bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disciple gugeye gulo aba lagume seru arufu da hon itara
4: ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi la dega mene go ben hon lo rebeluru lidon la ru habungi cielo ulese watinyo ha ayaho banya la dega lichi go babungi yo kuras hon ulese watia ha uno bugu banya ani mabafu hagia la dega heresi rubai mu akaisi alaga ulese watia ha la mabanya ani magra bohagia lo hadugni lugonda bungi la dega leader go banya bungi lo hadugni ulese watia ha gudeme ha bubanya la dega gudeme ha bubai bungi ho ulese watia ha haruma banya aniki la dega hari he bai bungi ulese watia ha wati kumari do banya lo go darangi lo la dega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi ulese watia ha sufri rubanya iba ho ni luago hadug ni lugunda bungi la dega hebel rubali don laru ha bungi yo sielo ulese watu dale hana bagunu gurigia ei ba ha ma ari ga gya sun lu yari ye ni huwa luai gya nani go huma gunda nyu huma la dega heresi biruba aba ume bo faye ti sielo ita la linya me haginya hei ba ho ni wa profeta go ha nyubi banya hubaraginya
0: Aba la sigiru Jesusu arianga.
4: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gia un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba me hadigira gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gu le luagu ti aba ubu siyati ilaramu dago. Furangu ti larihinua. Mebe dunti gin aba lampu lun lichigu nu watabu gin aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugun ga dagu dun hau sun ha muna dabanya. Itar huma ginye, durungu agu da humi hi lampu hata gurigia. Lun dame la harihi ni buiti leha digu bay, aba me ginye hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati luagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bay profeta go. Mama niabia gidere, niabia agunflire. Ninara lubaiti hao luago nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi darime lagunflirun sun katei. Ligia le lubai ishiku time bereseni luago furume warga kumadi lida gien lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gien. Arvu dahligi hon gurige lu hadugni li bele la dug bai nyera bai la nugun wa yaga ta sielo li da la ruin ha bungi ahin ti le nyu dubai la usun buri gu madi li da lu arago itaragi ya la rufu da ha wairi bai la nugun wa yaga ta sielo nari ya hare hon luago ahin la ma bui du li gabri ho seron sarago wai yaso ha wai ya rufu da ha tinya li luru du Moisesi ha ma fariseo go Me bel badun lidon la ruwe ha bungi yu sielo. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagiche go lu mafar ha huma. La diga furume warig la le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lu monarin hare hon luago furume warig la le agayindi ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio watao luago inye uma lu mafi ugati. Itara linye lubaiti, Ahin banunga bidebe se luago lani bungi ulatari baunyeng ababarita guni luago nihi la kate lida furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyen ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigieme ti gayara halime bagiri budun luago latari ichi gai bidebe se. Ahin abunsera aba gurigi la nungu nibu ligibu gen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma. Luago hei buguni wago luai lederegeru nibu lun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupati gulai nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narinhare hon, luago furumi gwari gulan lea wama diruto aba uri, agabara ha lituma, Tidat lanik. Abun lubai ti la fuigo gita bagu le bongwene. Sagabai. Fuibai buari wa. Buiti mate lu beferde ne abalida ge omega gunil le buago bo isego lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lo bele bon we afigo gado bati bu. Durube. Fui bei buariwa. Buiti mate lu le ferde ne abalida ge omega gunil le buago bo isego lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Arinho agua tem meja guinha luago furime guarga lale igiro to lumari. Lun ti lixo com cara da lani na igre gunito. Ao narinha hanehon luago furme warga na uguri igre to lumare. A imama lobe la duga tagamare don ligi buogon. A batagano luma amu uguri. A duga da lumoto furumi ete uguri agabarahane. Leguinha agamare de tu uguri igre warga la duginha guinha agabarahane. Agambat naginha luago. Arinha wagu walame a hon, a gucha go lun, a gunfliron lau lel harinha go bay, lau afinhon ni ligibugin a bungi. Ao narinha hane hon luago, mon lumutila hafinhon ni kao wago. Ni luago cielo la duga ligia lala na bay la ruin ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu te bay waruwe te bungi yo le weiri go bay. Ni luago hichego la duga siante ni haharu da gudun. Ni hauri da gudu aba idiburi. Arinha gariga huma aha o wa. Mafia runga ni ka oago. La diga furunga guariga amukate harinha gun lue lira. Luma ginti mafia. Aga bandun luago arinha wagu alame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narinha ne hon. Lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahin ishiga gurigi ya gufu deni luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tutuwege ya hisimisen. Igre humilungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maile. Baru humilago bia maile. Furumia guarigo le amuri hati aba kate huma. Ruya humilungi. Mishika huma igine hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tungi ya luago warinya wagu walame ha. Hinsi labu madobu liyere gudame baga nipu. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha iyere habuba ya hon. Afure te hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Auriba bay auserono. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelo bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahen hari gubanya lubay hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faya ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gin asa lufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahen honu guin lubayi hamada gu habusar gua. Ka buiti haruhtu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanyan lun bungi yo adega hamuti gin. Uwara gua huma lubayi ti keisi uwara gua lan hagu si bungi le siya lubayi.
2: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
4: Goniga huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bay hagu si bungyo le siyelu bay afaye ruwahe hiyun. Liga dame lu bay hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humay lunsum ubao keisi hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Adiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Aguchi bungi le aribalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kwa ba hafayiru waha. Taginye le hafuridun lubungi yo. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bany hon lun ha furidun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihi niya gurigia. Ninaru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha hamali ha fayiru waha. Tale ha furidun lu bungiyo, belo ma hirumu rugun daru humai me hubenari aba me hafuri dulun hagushi bungiyo le labu go boy humanye hagushi meti bungiyo le arihu balli le hadug beli dan limani lishi guba hafai ruwaha lidale hafuri du magu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai piti habu banya lu bungi harita gotinya ti lwagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha mitara huma lubai ti kei hagaya la diga lubane ke hafuri do lu bungi subuti lali kala habu sen rubai itara luba lubai ti hafuri du wagu si bungi le siya lubai inebe wala biri nyubi la baruwe ha adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wasiyalu. Rubo mwega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwan. Migira bawa lu waburha lidan ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
0: Aba larinha gu Jesusu.
4: Uguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara luru gu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefeha hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa, ahu chung hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, legi lubai sinya la ahu chung hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidi lubai bago, Arugo ga bai ginya lao sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke me beresi ni luago le aba. Siyati le seri dunu wa lubungi ya luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tak dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garabali rugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gon, mewende ti meha la dagra gon kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi yu furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Latika barulu mutigine haruga lidihere duna luma guwa. Puidir guti lene go galle lanu gu bay kada we yu luma go.
2: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hungri ge wubu go ginye.
4: Michi ka huma hadono amu. Michi go walamu go ginye hidono. Ladaka kaili gabiri hichi go hadono amu. Ita la roba ginye lishi go no hidono. Le au bay ha misra ha, lau ba ginye la misra ha bongi yu. Kawago haria ko ilirara ife ile lida bay lago hibiri ani masandi humote durusu le lida bay hago. O kawago haria ga lo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru go bay ani haluaba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bay hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni ilirara ife ile lida bay lago hibiri. Mishika humi kate isagarao ti hongongli. Migro hume meginye hani pero la hakibu ge buiru. Dukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hita angeleishi kuti aba dubu lunli sani dalela muri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubay ti lau lubay son wuriba huma. Gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi a lichi ga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son a da lubay ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligi ya larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bay. La diga bena luma uma le anugu bay gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gen. Ahin ti bena luma uma le anugu bay gurigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burura linya, murugu wa, mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawe profeta gu jia tiya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu di gen habiti. Ahimuna da gien itra hanya kei animali gu ganyi tiya. Hugu ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lida ge hiyu ni igu titi ange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gien buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lubay ti nyeti hagi ya luagu le hadigu bay. Mama sun harinyo gitianu, nabureme lu hebelu rubala li donwa ruwe hani le sielu bay. Harigu banya adigu bali lugunda nugu chi bungi le sielu bay belura. Dame la chilurun weyu lali nagusara guduni, saragu banyariya gitianu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidi ego boinha do nu. Disse huma noi huwe le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le nu bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mwigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambo tina gama luma madungu lumuti le nubay bay. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubay ligibwa kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hati leluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinha gulun.
6: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinima.
0: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
4: Busentina, areida guaba.
0: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
4: Maniga baitia nika un, Nyudur go baru da wabun walu fadri. Robei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lu harihi ni guri ge lwa gwari da gwadi bula.
0: Dale le belo rubei Jesus lido fula so le giri we kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulu itera.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gari ti lwa.
0: Aba larinha go Jesus lu.
4: Nebuga agara niha lu.
0: Aba lona bugumada.
4: Nabure me madinat na lu bebelu runubiu. Adinha gugubay dimureya aba me larei da gunubuin. Narinha gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labuginya na gumadiha. Dale narinha gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinha gulu aba lu liabi nyubuiti. Dale narinha gulu nubuin lu ladiga furme gwe gukatei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinha gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha guhonha afala rubali.
4: Ninari hao luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubay la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubay laluda. Aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arui hani le siye lubay. Ainti haya be lumbanya lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudi. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lakiri hahari le lueri hagari.
0: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
4: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro. Aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu. Aba lagidaru abiruwa tuwe. Aba tasaru. Aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube. Aba hanungu sarago grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu. Aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare dubai sun le do lagun fuliru lemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi dale larinha gubay luago Jesusu.
1: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bay Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu dhati luduru do Moisés lu Jesusu, aba larinha gulu.
7: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu mutibidi.
0: Aba lona buni Jesusu, larinha gulu.
4: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulu.
7: Nabure me, buset na nafalani. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
0: Aba lona buni Jesusu, larinha galun.
4: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dhani lani disipulu gu. Aba harinha gulu.
7: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba lona buni larinha gahon.
4: Kasa wago hanugu deda. Logo watafinya hugia le.
0: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinha gu.
8: Kata isawu giri le. Agamba lubalin garaba li luma barana.
0: Dale la tiliru bay Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama wuguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
9: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungiu. Biyade sanga sufri la gidwa, lupare gilidane sufri runi.
0: yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu hesusu, harinya galun.
10: Aho basagara, ikira bawa lua beluru hadum buiruha.
11: Aho bure me fulasai bawa.
0: Aba tilarinya go hesusu hon.
4: Hei bati hadum.
0: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba he beluru hadum buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun. Danle ha chilirin udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongo guri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura go lun lafuri dun hagaira gen.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba te ladi no Jesus tido uguna ituguya, aba lahin uragun lo bafuru go duna, aba latilere lagairo, aba hanug aba uguri maibugu tilun, ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye, aba larinha go lu sandi tiligia,
4: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agarufu da tele lurudu Moises ariengu te hongo rugu.
12: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu be?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba lariengu hon.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai lariengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na haule uguri karau warguti lunferudu na na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
4: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungi luagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu imateo, le aburiha baluo libruto. Agubura hatina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubura hani weyo ligia, dale lasa giribu Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
4: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
13: Idalinha sa alegre bai kumaestru hama agubra tinha licenso gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
4: Amagatinha banya. Me megi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubei le uwagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma, mama luon hadagara gudunga nima lugu no. Mama niyabi alu hanya harichago wa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigo tia luon hasansi runi hiligabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadisa ihebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha nyabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
4: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba maria danlea niha la adari hama nyi. Lachiluruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladaka dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri don heiriti. Sinyati ginya teseruno diwen to isergi ru lidon uweru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
0: Dan yenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gu lun.
14: Sun le tome ni sani,
4: gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
0: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la deuragu. Tarinha gatun gorugu.
14: Lauru gula guru. Tagu la deuragu. Narei da guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
4: Raguba gurasu nira. Areita guadi bu la duga bafinha.
0: Luma ge ora ligia. Aba tarei da gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grige ayahu ha aba larinya guhon
4: urih mayage mowe giru irahu to tarumu guni
0: aba hehera halau dale frigi de la ya su grige aba lebeluru aba larga duni tuho buirahu tuguya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida su fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya, marihi tiyan larigi agura heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gudaviri.
0: Dan lebele rubai Jesusu muna don, aba hachiliri marihi tiyan hagia lumo, aba larinya guhon.
4: Afinyetu sanluagu kayara la narida wagudunu.
0: Aba harinya gu.
12: Aha, afinyetu wabureme.
10: Aha, nabureme, afinyetu.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
4: Itara la kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahada guni lela digu bai Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Danle afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinya gun.
16: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu lagu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si huriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gari ti. Dan larihi niya grigia, aba hagude me dagulun, ladega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
4: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni uganu lagu tia salboroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba weyule mera guagale, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
13: Anya hati abani disipulugu adiga wadagma nule mon lumuti ladiga nlida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
4: Maliha gidun san lagu leme hala dugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwarabanya luma. Aba lebelurun tidan luma bungiyo, aba leigi tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabanya luma, fadiri guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la dugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwe yu e mera gu ni ani mama figo. Na inhane hun luwagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwagili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuana da homani, madume hatin hamuga uribati hawagu gurige ha madugu mayani kata uribati. Kabafu tinagin yaule uguriga rewa rugutil, lunaye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiru emera guni.
0: Aba lidi Jesus uyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba uguri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun,
17: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi ti lida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu do lida aba fusu lida luwey re emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui ti lida luwey re emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
4: Tuleba ibu habu.
0: Dan le latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugo. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu gridia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira do lagun fuliru lem hen larinya gu bai profeta Isaías.
18: Aniha, mi bu en lena nua diru bai, u la seri bi du nu, le hisinya bai nu, le au bai nagunda, linya bungi. Michi gu bai nari sifi nua, aba me larufu da hon necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du nigibu li. Magay inda gu bai, maguwara du, Marain chubai umada. Gudeme ha bubai hon girigi ha gudeme banya. Ke siaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali larue ha le uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimreha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gu.
7: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu.
19: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri uribat yen la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
4: Kurumi guari garuwa hani le afani raguti luha genda guhama kwa, laguni chaguba. Aha yakin afani raguwa lila na aba uburugo o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahi la sagara mafia mafia lila di, ligia kwa nari gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Aringa ton luagu laula lubafu belu savu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igua huma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruhi ha bungi humon. Ida lubagi yaga yara la lebelu nwa ba gurige lubi nwa ba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, ariya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubai hon luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubai gurigi. Ahi tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abai ferudna wala figo ligia. Furumi guariga ginya le hariya guti furumi guariga kati uribati nuagu au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidu baiginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidu baiginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwu yerubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le bui bai tida anigi ligi ya lenye gubai iyo mau. Giri ke le bui du bai, kate bui te lenye gubai ladiga tida yin la nigi wu bui du ni. Giri ke le uriba bai, kate uriba te lenye gubai ladiga tida yin la nigi uriba ni. Nani ya hane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseru ni, son giri ke ge feba ya luago son dimuri mala te le harinya gubai. Ladiga luago ba le barinya gubai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gaduno bubai luma umaduno ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetel luru do Moises lu Jesusu.
13: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Gurige uribatia ani magunfli rutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubai amu seini hon luidige lea suser dubai lu profeta honase. Ladiga kelerederu honasi urwa weyu urwa ari buluragiru gu udu. Itara lubagia nerederu awle uguri garuwargoti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve haasa aruba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehichi gu haduni uladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Tasa rubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba me tichu gu haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Dale lafrido aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungwa rugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dale lagiribu do abaladari ro ni gurige bugaligia kesi aba muna to malato. Abuita hoa ro aranse roa. Aba tilidi abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati mahaliti legada abali sigulau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati ya halani na danle.
0: Yengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu wa lu Jesusu,
16: anuha mbuguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
4: Kanuguchu bon. Kana mule nyubanya.
0: Aba larufu du hawago lani disipulo go aba larinya go.
4: Anyaha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nubanya. Ladiga furume warig lea diga tilugunda nugu chile sielo bay. Ligia na mule bay nitu nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigi ya le nyain lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herede rusun grigi ya la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba lariyago.
4: Nyanyi aba abu na guti illa, aba lafrido abu na gu, ida afru hai na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heiginye. Libri, aba labur han labad na gu dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba loun. Aba labur han libri ilo, labad na gu an hiyo, aba lawin mu dun hiyo uwa raluma, aba lafaruna. Nyanyi lida gen, abur hati lida mua buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichi kuti saain luagu kara aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iruguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
7: Kasa wagu badimune ha, hon grigi ya lau hempu?
0: Aba larinya gu hon.
4: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichi guba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba hereda ruka mamari hiti. agam pa hamai le naninga ku bai abahere deron o ga ku faranda hama kama hamuga magambu ti awagu lo un flira le me halaninga ku bai profeta Isaías da le laninga ku bai uguya agam buba kama lumo u bai ku faranda hama hari huba kama lumo ibidye bai hon kala le le bai le hari hubai ladiga dele ruhani ge guri ge ha daru halillahu hagambu ane daru haligiye hagu ai hamuga mitanati arinya ti hamuga lau hagu agam bahagi hamuga lau harige ufana dati.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu,

0: balidi abal luru ni sunle luma be abal lagan hani fulasu lege itara linya gen ruwe hani lelani na sielu ke abal lugra hati leibu kanya habe alu hapero la finuti dati la dariron abal le weiriti lebege abalidi abal luru ni sunle luma be abal lagan hani pero la lege itara linya gen ruwe hani lelani na sielu ke abal senito agru bombarana abatanyugu sun hawuyeri udra data bunchon abahachawaro no eseni hatin laron beya abahanyuru nye anuwa dahanya udra abaharedu ni habuidu banya abahachagaro ni hauriba banya itara luba dame lagumushun ubao ayabi banya liwulu hafani ru niya habuidu banya hada gen hauriba banya abame hadaro ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari
1: abati lalaga dunia hesusu larinya gahon
0: Vuna da hamuti sanson kata ilé.
1: Aba harinha gom.
2: Aha, uaburem.
1: Aba ti larinha gom.
0: Danila abaruhu dati li lulu do Moisés lugu furanda lani luago ter aruihani lelani na cielo. Itara linha ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei do bai. Asaga hati kata iseri luma kata ibinado.
1: Da lagumushu bai lichuguni Jesusu hempuli burile. Aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio, to lida abonfulasu ligia, aba laweri du hanigi grigia, aba hariago.
3: Haliasa la furendere ugirile sunlichua ule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
4: Diraga sarafa angele, Maria lugu shugon, libu kanya Jacob, Jose, Simon lumahudasi, yaginye hagana wa lamule no hamalitu no wagana wa. Alinha que tila sub direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Gunda tinha son gurugi elau ama profeta. Mama regali ligi elida gian fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nyei ladiga mafia hama luago.
5: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia. Aba lagambo erodasi, le aguma di rebai lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banha.
6: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodas huan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha huang lu erodasi luago mung lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati erodasi gasi lau. Businya ti yebeti erodasi lafore ni huang hilagubay. Gama lumon madug lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru erodas irumu. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba meh larinha gotun lou finyu. Luago lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisa ihabai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
2: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumon kei arinha ga lali la lou fio. Agamba hamaya misra houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisarei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
7: Dari galitia, aniwote grigia gana utelida fulasule, ona abaya grigia ha, Yudha mamu gali do bulirahi flasu yarafa gaiha heigi ni nu heigi.
1: Aba larinya gu Jesus hong.
0: Midi manya. Ruhu ma heigi ni hong.
1: Aba harinya gu lung.
8: Sengiri vinyon feng wa maya hama bia udiro.
1: Aba larinya gu Jesus hong.
0: Baruhu ma ununya hong.
1: Aba larinya gu hong gridia luhanyuru luagu hidro. Aba laniga no sangue fein, hama biama udre hagia luha burgo. Aba lari e cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba te laguba chagun no fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia haute kimule. Lari gian. Aba habuncha gado du sufania tau to igrego. Sangue e no milo uguria egitia. Bogu di hawe uria ama iranha. Aba launa hani Jesus lani discípulo go luba tida ogune tugu ya lu hahi urugu luba furugu sun aniha la ona hani grigia agu ya. Lasuru launa hani ya. Aba lamude iru labu go luagu uibu afure ide lubungi. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara halugudi barana tuagu ogune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesus hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
7: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesus hon, aba larinya go hon.
0: Gagura su humawe, aule manute te humawe.
1: Aba larinya go fedro lo.
7: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebu ka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Iga buti.
1: Aba larairu Fedro tida de ogune. Aba lagumesteru ebu ka lenye hin lubai Jesus ligibu kuduna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumesteru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
7: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
0: Logo tiginha bafinha. Kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahudrogo ligibuge Jesus. Aba harinha go.
8: Inaro ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin roguni duna. Aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesus lan. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo capítulo 16.
1: Aba houdi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudun itida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seni le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi u leabin. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido peidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugi ele, Subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi etin hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribatinha, muaratinha ha, amuri hatinha seini lunha fienro luago aula anugube asalbaroni hon gurigi. Gamalumon, marufu dube amu seini hon luai liseini honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uragube disipulu gulume Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fein, aba tilarinha gu Jesus hon,
0: Goniga kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagumesaru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
7: Ladete maniga umafen, larinyaga baitara.
1: Aba lasubudiru ni Jesus haritago. Aba larinyaga hon.
0: Kau wago hatihari da luago uwa tafen huma. Logu watiginye hafinye, uwaga ligufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faniya tau igre gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Luma atri nye la faniya tau igre gutu. Idaliyaga mefen hubei luago mamba la tuago feina dumreha. Dale nyanyi hubei hon, lumha unigre gu hongo loi halebi ni fariseo go hama sadu seo go.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin la ringa hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu la weri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba lalega dunia lani disipulugu. La ringa hon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba haringa gun.
8: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
7: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Ladiga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebon. La sub dirag du nugu ci bungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago bagin ya sielo. Le bafara ga dun ya ubo wago, la fara go duba sielo.
1: Aba tilarinya gu Jesus uho lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesus u arinya ga hon lani disipulu gu furangu luago lung tilan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ra gudu bai lan u gurinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habu tigu hafadi runi gu hurio. Ama rufu dha tele luru du Moises. Arinya ga tigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru wawiyo. Aba ladinyo ru Fedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinya gu lun tausun lanigi.
7: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siyati la susera dukati lei bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Fedro.
0: Dise ba noi mafia, babuseru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruti bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la fala runina, gule ile kati nye la, awanda le sun luwu yere sufri runi le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazega le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri ya ubo gu nuwe gine, di bihu bai ibagri le magumu chaditi sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni sun le lani na ubo le, le feridi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi ha gurigi ya libagari. Nagiri guduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruwe ha, au le uguri garo warigoti.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigunye Jesusu Fedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagia riginye nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida dan le seguha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
7: Nabure me, lida dan waha la ya. Aha bubusen, adige oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Dan aniha lubai Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
9: Ani hani re le hisi ebe nuhu, le aube ome bulanu hunda, atude humile lubaiwe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bei, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mabagi da gua hamai tiya kate ile ni kaon darime agu yugwadi na au le uguri garo warga tili nage owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba ti haria gu disipulu gulu Jesusu.
8: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lirudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kate lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anobe lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huang la lemhe abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahudrogu ligi budu. Aba larie golu.
10: Mbureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati. Weiriti la sufriru. Ani inda heigoti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu. Senha muterida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larie ga.
0: Ligi mafinyati. Gurigi uribati. Atribai sa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa la gumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harien galun.
11: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia saga?
1: Aba la rengu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afia ni ibi ni yura rau na kei aba tagu mausutasa. Aniye gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afia ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
8: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro. Lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
0: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
11: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia. Buidiru gubai lu bafaye ha wa wawuwa, barubai abame bafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali guduni harien galu.
8: Kata isan weiri gutimabe lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichigu ni hamidagwa, hamagwa, aba larien gu.
0: Naru hau, luagangu la miyabi lun hitara don keirahinyi, mebelu badun lidon la ruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la kei aba irahu, ligia wiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti aba irahu lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu le fuwa guduti aba hadage hai seri ginyabanya lidan hafia nuago, Buiti mati hamuga lu laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo ani nye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe lag. Gamalumo mfugi abu uguri lelebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai kuibai dise buwari wa. Witi mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bu sagabai fuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La diga salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Idalien hani hin lu. Ahi anyahe lubai samu du lu maba uguri te feri dira ba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alua hon to ayuru da gubon. Ahun ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha mayuru da gubanya. Itera linya giyati, mabuse ruti hugu shibungi le sielu bai lule feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madiga gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau. Lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Anileha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Laduga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
12: Nabure me. Atri bai sa wayo so laduga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wei indisi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai arubi hanile sielu bai ke aba urubi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba le adubi rubali in sarago minyo nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lula lalu guru nwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingia, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba lanya gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha ladiga ba yumura gu lun. Luti ye beginye gudeme ha bu ba lun lbouba, kei gudeme ha bu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri regu duni musu ligia, dari la fayru ni sun laduwe ha.
1: Aba lasuru Jesus warinye gina.
0: Itar lubagin ladiga nugu ci bungi le selbin hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun katele, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labau cheweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gu duni tido sadara. Aba hali gu duni harinya galun.
13: según baritagu, gayara tisa ligiru nugrige lumari luege frume guarugu kate.
1: Aba luna bu Jesusu laringa gahon.
0: Maliha gindu santi dan lereru bungio, luago luma gela frume tida, dan lela dugu balinga bungio gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri, aringa tiginye. Lige ligiru bay lube uguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke aba rigurigia. Mama nya lubai ti biama abarganya lega mon lubai la fani ragoni wugure le la dona wag do bay bungi
1: abati halga duni arinya galu
13: kati wagula renga le luru do moisa silunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
1: abalarinya gu Jesusu ho
0: la dega ti dere hani ge la haru bay bungi lo higira gon hama humari kamalu mo mama linya me haforumi Narinya hari hon, luagu furi me warga lale igiru tulumari abalagamari doamo, mama regali ligi ya ladiga tagamari do ligi buagon, ladiga ya agabarahani, legi ya agamari tuwuri to igira waro, ladiga ya ginya agabarahani.
1: Abati harinya gulani disipulu gulu.
12: Ahi itara linya lubi luagu tugugiri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari do hamagirigia.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Arginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya kwenderigiti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hong. Hibri adugwa riguti hong. Hibri raidi itiya magamani duga lo hedere geregon hong kwa sun suina gubay lo heserebi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago, luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Igira huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lugwe.
1: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhi ya hagia, larigia aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusembu bai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
7: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiri gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
7: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban sunsui na gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalaru nila.
1: Da lagambu bali wugri ligia kate ele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lido ngarui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur la ulebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamo go harinya ga.
11: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu niye Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Fedro lun.
12: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagulida lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, aule uguri garuwar guti luagu nala yegata sielu lun narue han lau sun nuwairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegin, recibi ruba sao wei asulawo recibi hamime ibagari magumu chaditi ani sarago hanya ha furume tinya banya weto agia bagumo honi sarago ha gumo honi banya weto agia ba furumi
5: San Mateo capítulo 20
1: A valeria go Jesuso
0: Itar linha aru e hani lelani na cielo que aba labure meixari le afri do bebinafi goa alu hana dag mentinha lo talu bahono le nadur. Aba ladiga dara do hama na dag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Aba lona hania na dag me le charo rogo. Lariguinha, aba ya lafri do keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladari no, amo uguri ya mafis de tinha magi durogo. Aba laninha go hon, hei baguinha na dag me nishari rogo. Aba mena fairu ni le begi huwadi marihon. Aba hodi. Aba ya lafri do amidi rugo. Furi lige ladanru uru wa rabanweyo lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabanweyo. Aba ya lidi parke rugo. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yo tetinya nyeng. Aba laninya gohon. Kasa uwagu yahu bei sonwayi mawadi mariga. Aba haninya gohon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laninya gohon. Hei bagi na dagi meini chari rugo. Aba mena fairu ni le begi huwadi marihon. Dans le lagunya dumbei, abalarinya go labure me share lon habuti na dag mitinya. Wa bahon na dag mitinya, faye bamu ganya. Baguma serame hama ge ha tati rubanya go mo honi. Baguma chame hama ha atati rubanya furumi. Abati hayabi ha atati rubanya na dag min kai buri la dan ru seng ra bon veyo. Abahibi ni faye ti lwa go aba veyo. Lariginya, dal la chiru rubai ha dani ha atati rubanya furumi. Abaharita go lwa go gibeti ma be la hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafun na gel luago faye ti luago weyo hadiga dara dunuma. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu moho ni kei na fayiru no ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya luon nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara ni ya lubaiti. Sarago hanya ha gumoho ni banyagu eto, hagia ba furumi ya tiye. Sarago hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gumoho ni. Ladiga gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia, haluago bain uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini, amu derei nawai Jerusalem, lenyemba lubai nadere gerua aule uguri garuvergoti, hon habuti guha fatiri negu hurio, lumahon arufu da tinha liluru do Moisesi. Halun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua, gamalumo nasarubalidange owe ni luago lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, low huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
4: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
8: Gayara wa bai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rohugia menuma lida nasufriru, ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wari ge hidagi le abuse ruti lun ligi ya bala furumi yeti. Lun ti damu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niabi au le wuguri ga rawur ga ti lun na servi duniwa. Niabi ya lun na servi dun lun malu nishi guni ni bagri le begi mi hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Sarago haya grigi afala ruti Jesusu. Yenye no bian marihi ti enyu laru ima. Dale hagambu bailu wago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinyaga.
14: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeni hangrigi hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
14: Wabure me, la diga wagu Davidi, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon. Aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lu.
15: Wapure me, buseti wa warihi.
16: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba larinya gu Jesusu hon bian hada gelani disipulu gu.
0: Hei bali na lirere fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niya no. Ahi nyen adumarati hon luigin hadugini, aba meharinya gu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La susere dumbo lira lu lagum filiru leme larinya gu bei profeta dale laburi habai itra.
17: Ariega fuma lu uburu gu sion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariyu la naga wagu aba murigi. Wariyu lu aba aba lirinda burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba houdi disipulu gu. Aba hadiga ni kei larinya gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigre gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
14: Uweri guni.
18: Tuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sun hanyembanya. Aba harinya gu sarago.
19: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
19: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun aluguru hetinye hama agayin hetinye hanyenbanyo. Aba lagara baguni dabule burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
20: Larinya hare bungiyo tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwe rutinye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulu rugu.
21: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesusu.
22: Agamba bumuta le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubei larinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu umeme loi sielo. Ani irahi ninyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburu gu. Aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba larinya gu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digi ya ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. da harihi bali disciple go kate ile aba la wairi do hanigi aba harien go lu Jesuso
22: ida liansa tasa ribi tidbu igu to itra li furese
1: aba larien go Jesuso hon
0: ninaru hau ahon afin lego muti mama rugubi kate libele na dugubi ton tidbu igu to gayara huma adug gayara bi harien go lubu bule gidaba yagin tabu babarana hon aba me la susereto Son megin e kati le hamuri ha luma bungio ahen afinye hubei hibi hubei.
1: Abati le beluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinya abuti gu lida hafinye hurio, aba harinye gu lun.
22: Arinye gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, ka ichi gu bali ubafu le bun.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kati. Ahin hauna ba aba menaniye gun hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abali huanga batise, bungiyo o di wugunye.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinye gun.
22: Ah, warinye ga, logu bungi la ona habali, larinye gun kala wogu mafinye bailun. Logu hona hala wugunye, hau seru gu wadi wagrige wuriba la dugi afinye tiye sun mutu, logu profeta la.
1: Aba ti harinye gu lu Jesusu.
22: Ibidiye ti won.
1: Aba ginyati larinye gu hon.
0: Marinye gu nubay ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba akate hon. Harinye gu himen nu idalinye la harinye lo. Nyenye aba uguri biyamye nulisane gu. Aba larinye gu lo aba hata gye. Nirao bayba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baybay. Aba larinye gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Larigin abala science regularita gun abalidi na dagime. Larigin abalidi uchi le rihi le aba arinye gaina le ile meme le rinye gubai bugalun le furumio tilo. Abalona bun le larinye ga aha nidiba kamalumu miditi. Arinye ga humaiti no kage hadage biyangu baya dugu balile la busen robe uchi le.
1: Aba harinye gu
15: le furumiet.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago shorti malahe belo no aguber hatinha licença na gomati hama horu lidon laru en habungi sugu hau. La diga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagari ton. Ma finya no ton lon. Ahanya ti ha aguber habanya licença na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lau sun ariga humani sun lira masan siragun ti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harig duniya na dagmi tinya musu haguya ulese heme aba afar home aba hilagu bay chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba elona halabure mechari gibeti mati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagmi tinya hon lagumu hon aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebe benira hon tale harinyi bali na dagmi tinya lira aba harinya guhama guwa ani haba le resi bire alaga Wafara li hilagu bay, rede wa mamu galaw alaga. Aba ti harig duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalig daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mintin hagi.
1: Aba harinya gulun?
11: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mintia, halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerenya gu behon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gu belida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongre duguba. leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu tu bay ligia ba asusere da hong rige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempulu burile lichigu bay Jesusu aba hasubu diruni duwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habu seru ya behari gudani gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia ladigu afinya hama grigia luwagu profeta lan.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu, aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon. Aniya ka kuma hon wa misuro houti ya luwago wa ranse lila eigini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibuneti ya. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu niti ya a misuro houti ya gasu. Aba lidi aba hadagi ya lichari rugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bayi. Aba ti lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bwe luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate luma rie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma. Aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti lebelu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nube inyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akuni hamelari.
15: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bale.
0: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon larui habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Arinya ga lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nika ata la luweri gugurigi ya bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafai yehova li sensu na gumadi no.
1: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba lali gudunia.
0: Kayyawa le lau baisensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
2: Liyawa luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
8: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bulei watan, ladiga libidin ya tuagu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. dame le hasaron hilan ya luya habagari don amo halime habagari mamari don haba michu go hamaya me hasani go lumari kaisi mamari don hama angeli go cielo ahiti luago sara hama hilan ya luya habagari don malinha humagili sale la niego bi pungyu wanaru go hon la rien hare au lubungyu te bei avramo lubungyu te isak lubungyu te jacobo itera linha lubaiti ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda Maria guti hamuga bungi luago habungi te la la diga mama habungi te hilago anya bungi habungi te mi wangi
1: da hagambu bali grigi ya kate ile aba taweri du hanigi lowle la rufu da habai dale hasubu diruba le fariseo gu luago manigi de la ya la hesusu sadi seo gu aba hondarago nyenyen aba hada gele rufu da hati leduru du moisesi Abu seruti lauchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele biya ma lida weri gu ni le nege le itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi gubungu. Biangu madi le, lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
11: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idelinati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Idelubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi ti ni aba luleabi aliga dagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Abati larinya gu Jesus hon lani discípulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu ta tinha liluru do Moisés hama fariseo gu luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me son le hanyen gu bain hon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bai, ladiga hanyen ga tinha abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya kaisa nguni huruti le sinyabe la nguni wa Ain hagaya madugiti ya ni kata lohitera gunia gurigi ya Luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago Hadugini son kate loharihi ni gurigi ya Hinseti hon lon hichi guntiraha ni gafu lao lereru bungi hereberu gu Luma luwagu buri haruna Luma lon hadagra guntawo to dururutu Usente harga dene lubwe doaga yubaro le dan egi ni luma halo le hala weri gutinya tida haligi lesi. Usente ya lun habusura gongurigi ya hon lau sarago inebe se umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni yaba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri lunabu da wagu da waba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri da guda waba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe ya nile sielu bai loi hebelu ron amu. Me belu huguya ti, migru lon hebelu ron habu senba nye hebelu ron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini gu tilubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri ron loi gien. Ugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahumuti umuwa, afa ya hahumi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu huguya dunda ya tinya marihi tinya. Arinha gato logo lela grigi e chigo ti demure. Ahin afino to agu templo mala na lira. Ani ahin la afino lagu ti golo na templo ana la lira luti la lagun fliro. E bide o golinha hau marihi kage weri guti mabai. Golo o di templo to dugu bom lun sagro bai la golo. Arinha gato ginha logo ahin la ichigo grigi e demure lo la firon logo la taro mala na lira. Gamalumo ahin la afino lagu kate le adagara gudu o bai logo la taro. Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o walinha hau.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego belataro.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tiro lementa, anisi, luma comini, lujichu con aba farinti lubungio. Anime benesin atun lavaru dani le weiri gutema beli dani liru tubungio. Keiburi, richagwo, gudemi habu, luma gagambadi. Ligeburi kate le lumbe hadugani. Link no kahume me hadugani le libri. Hugi adunti hatinya manihiti hugi ele. As hetan aba minimini, ani hulutan aba kameyu. Fugiabu huguya, aruta tinya liru do moises hama fari seogo, biangwa tigibu. Adugatun lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itarahinya kei uero luma siya dole hachibu bei bogu digiya libiti. Ahi munadagin hibiti, guinhinya lauburi iveru ni luma igaduwo, fariseo gu marihitinya. Haruma guda humei uero luma siya doloragiru gugin furumiye, aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugiabu gu hugi aruvu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, piangwa tigibu. Itrahinha kei umuwa hu lea fainti houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larinhin, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lubuidun hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabu gu huguia rufu tahatinha li luru don mwesesi hama fariseogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu, Wende gu da humei hamu agurigi hama ha buidu banya. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gu balinya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu huguya le, arasa hebe peisi nitinya. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la ugani buiti hong. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gintaruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
3: Aba lerinya gu Jesusu.
1: Itara lubati arui hanile lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariye. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hadagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bay halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lidan bay halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bay. Aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Heiba gubai lenye lubai lalura huwa agayi hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebeluru luma lidon mariye, aba ladorunu wabena. Larigien, ligia hachilunu hibri uriya niburi inginya hagia, aba harinyagon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinyagon hon, ninarun hao ibidye tunno.
4: Aba ti larinyagon Jesusu hon.
1: Agago duwa nyuhoma, ladiga ibidye tin hon.

0: Lam sabatani.
1: Mini la lira, nubungute, nubungute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubi bai agambuti, aba hariyago.
2: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari ge la didire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago ha hibiri.
3: Ingira bai wari hale ya nyumbi Elias sa salbare
4: wari ha nyuwe
1: aba ya ladig Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou ha dubu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadage ya finye teluagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harigi bali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
5: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariago adise gya, ha afala rubali Jesusu lumage Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba laniguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige la douro ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
5: Wabuti, aritogo omuti luago arinya galameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
6: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duaga ihuaratsi.
1: Aba ti houdi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
7: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia lo lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
8: Manufu de dabuma, subu se fitu luagu ala uyenu kesusu lege, aga lo agrubi luagu duruwa, uwa tiya, sarali ke lariya guni, ido gu marihi flasu legini, lugai lichu gu, aba mehidi furese, aba mehariya gu hon lana disiklu gu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa galileo, nyei batarifu,
1: aba houdi wuriya hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariyagain hau disipulu. Sunti ayaha la luago uma, nige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogulu, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu de dahuma, heba avisara nyanani gulu haudi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale haudi ya lubai uriya, ligia haudi hada ya sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama uugiri ya wairigu te lida hafinya hurio, lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigu sarago sainsu hon sudara, aba hariyagu hon,
4: Harinya game luagu dan la leung hala arumuga ariebu, abala haya bilani Jesus disiplugu, aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplugu, Galileon luagu wubule mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagya, lougwati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Rulali sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungyu ubushile, lidan liri bungyu irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
9: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
10: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
11: Nona hanya nona gile bubaragi lularan segani uma luga biabi. Agambu oti aga umala lirinda flasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku makuma suruti lubaga.
10: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia, lungu hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwahagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi han. Tanti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruniya huan lidan duna legiri bainhordan. Lauti meha lura kameju la daira guwa huan, Lauti gueru lagirga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hongrigia lidan lapurichi.
12: Aniti bayaba lega bafatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lausifrisandu.
10: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasu le lidan bilimuwa ha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna le giri bwe hordan. Dan le lafri dun bwe Jesusu duna rugu gine. Aban ladara gun sielu. Aban larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larinya gun aba umalali sielugi.
13: Uge hiru le gisi bini le aube ome bulanu bunda.
10: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu maga irawati. Aba lerederun Jesusu bia mwini ve yunyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladaru nuwa huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariyangu.
0: Siluha lidan,
14: Jarafa li larui ha bungio. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
10: Logo abanweju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinya gun hon.
14: Higa ugu, falahumana, aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
10: Aba higirunu haseni furese furese, aban haudi luma. Aba tilaibugun Jesusu murusumuja, aban larihini Santiago le liru sevedeu, luma huan le lamule. Tidanya nu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hong, aba higiruni, haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya, aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu, aba lagume serun arufu daha hong. Wairi tu hanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aban wiguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati, aban laguaragun larinye.
15: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, biabia sanlu bagiri chuguniwa. Subudi numuti kata bulan, luagu bugu ya la lirau pungyu le sandubay.
10: Aba la denga Jesus ulun, sifiri uriba tiligia larinya galun.
14: Maniba, uriba lida agi agurigi ya le.
10: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti, ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunhanyi imbanya aba tawaridu hanigi, aba halugu dagun hamagu.
16: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
10: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon, tabiru hany aba harinya gulun Jesus logo sandinyon la aba tilidin tuagun aba larigudni tuhabu aba linyuragun lidan meme oura ligia aba taraidagun aba tasaru aba tatenirun hon danle laludun weju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lum Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halautinya amunye guenarigu luoyari sandi. Saga ligia sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Ladiga subudi hamani kate la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
17: anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
10: Aba larinya gun hon.
14: Kemo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurichi hanamu gagin yenye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
10: Itara linya lubo iti. Aibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia. Sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin. Aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
16: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
10: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
14: pusentina arida guaba.
10: Kay larinya guitara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingi lari ginye gua arinya gaina lu.
14: Mabahu da guabaiti ani kaun, nyudur gubaru da guabungwa lu hafadri hurio. Aba me bichi guni badagara gudun luago baruma don kaisi larinya gunu liluru don Moises. Itara luba hari ni gurigi luago arida guati bula.
10: Aba regli di, aba labahu da guni sungle asusere dubai lu hong sung grigi. Ligi ya lebu bai lasinyeru lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
7: San Marcos, capítulo 2.
10: Atirebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luago giribu halila. Aba hondara go sarago grigia, darilu mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarare. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
14: Ninao, ferud nawali bifigon.
10: Nye nye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nye Aba hasami naru.
1: Kasa wagu la dimre he itara, la nabogu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
10: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gunhon.
14: Kasa wagu hasami naru itara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu kabafu na aule uguri garewarigoti luferut na nafigo.
10: Aba larinya gulun sandit.
14: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
10: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
18: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
10: Nye nginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
14: Falabana.
10: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulogu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
16: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
10: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
14: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
10: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahibani gu disipulu gu mayuna rutia.
10: aba launabunia Jesus.
14: Kayera tifunage hayuna ro amisro hotin lidon aba Maria dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye sinyati hayuna ro luti haygin. La chilu ruba da lula nugunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafa da hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon ta heri da gubon to binadu harubon dame le tadin rogon la weri tati ma ba heirit. Meserun watu ginye diwen toi seri giru lidon aba aga iweru le binadu hali la duga tabousha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
10: Logo aba lue yuri emera aguni eibuga ina linya Jesusu hau lani disipulugu labad na guanadi aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
4: Hariha ba hombanigu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lue yuri emera aguni
10: aba larinya gu hon.
14: Malay hagi dun luagu leme haladug bay David luagu abadan. Dale lalama chumbay ligi ya haus son libi yugo. Abalebelo no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir bay leinyu timabay. Abalegi no fein to sagrobon. Tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadir yugo segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
10: Abaginye larinye gun Jesusu hon.
14: Lun wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri a dugu bay lun weyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
7: San Marcos, capítulo 3.
10: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili si huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni lun hadari run lidurun aba lariyegu Jesusu lun le hilali bai uhab
14: saraba rara mabaya hagibu ginesungu bai
10: aba lalugu duninya ahibiri lariyega on
14: kalumbi ladugun walidan luwe emera guni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
10: sun hagiya aba hamanichu aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lun wugiri ligi
14: tulebe ibuhabu
10: aba latuleruni aba lariidagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu Herodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Danle lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gine, Jerusalem gine, idu mea gine, lobo afurugu gine duna hordan. Tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariya gubay Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay lari dagu agudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun lari dagu agudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifiri guguribatinya. Aba hahuduragun ligibu gine aba haguaragun sifiri guhada gine harinya
15: lira upungi upuguya
10: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinye la lari gine aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nye luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banyalan suandan luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon लूं हरई दगवाग दुं सांदितियां लुम लूं हासागा हां सीफिरी गुरी बतिया अनिहा आहिरी दू सुवगरियां हागी सिमों लेऊं बे लगुआ हा हेसू सुफेद्रु सांतियागो लाओ हुआ ले लमुले हा ले रहुं सेबे देव हा उं बन्या लगुआ हा हेसू सु बोनेर हेसी मिनिला लीरा लिरहुं वायुहुरु Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simón, Abameja, Wigri, Le, Afaguati, Lun, Hawanse, Rujurio, Luma, Judas, Iscariote, Le, Aluguru, Balin, Jesús. Lari, Ge, Abba, Hagiri, Buduhari, Gun, Abba, Hebelurun, Tidun, Abba, Muna, Abba, Yahondara, Gosaragu, Grigi, Nye, Dari, Lun, Madani, Hamani, Lun, Haigi, Danle hasubu dirubali lidunyu hesu sukala susere bai. Aba hayabu ilu yebe anuguni. Laduga hariyengu grigi yeluagu lulu halilaan lao. Nyenyenu arufuda hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
1: Wugri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
10: Aba ti laguarun hesu suhon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
14: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garubi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda guame luma gua sinya be laduranu lagumu chaguagu le rugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubion aba wuguri le herete lun la nuguni lilago ahi maguragun la wuguri le herete ligia furumi. Itra rginye ngayara la libero wani lilago. Ni narun hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun wuriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha wuriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Leredaru ba haduno lun sundan.
10: Larinya gubali Yesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba tachilirun lugu chu Yesusu haula mule no le nye lubai Yesusu aba heredirun bogudi. Aba hona agudun luago. Hati nyumba nyege yegu lao Yesusu aba harinya gulun.
16: Anu hati abugu chu hauba mule no bogudi halu hanyadibu.
10: Aba larinya gun on.
14: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
10: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyeke yegu lao, aba larinya gun.
14: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu shubon.
7: San Marcos, capítulo 4.
10: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun sarago grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba tilarufu da sarago katen hon lau hempulo larinya ga hon.
14: Agamba humano. Nye nye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lida afur heina lani lila nadu aba laburha lida geluagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba laburha labati naguwa dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba laburha labati naguwa hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, aburha tilidon mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuidun aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri san.
10: Aba ti larinye gun hon.
14: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
10: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
14: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagu wa kate iluagu te larue ya hon. लोदामे ला हरी ही इबी दिए लामुग हों काला लनी चिकुबई काते ले हरी हुबई दामे हगांबो उलामुग गुफुन द हमा लुलासिया नो हगिर बुद नो लु बुंगियो नो फेरुद नो वाला हफिगों
10: आबा लरिया गु हों
14: वति सा गुफुन द हमा ने ले इदल बाती गुफुन द हमा ने लिब्रि हेम्पलो ले आबु नो गुबाली लीला नाद इतर लिया केले अपुरशा बाली ले नेरु बुंगियो आयें गरीगिया इतर हन्या के लेला नाद ले आबुर हबई लीदो उमा आबा हगांबुनी ले रेरु बुंगियो लारी के हगांबुनी आबा लिया बी माफिया आबा लगी दरो नी दुमुरी ले आबु नु बेती दहानीगी ही बिर गरीगिया इतर हन्या के इल ले आबु नु हबई लगान गो वदुबु आबा हगांबुनी ले रेरु बुंगियो आबा हेरेसी बिरु नी लाउ उकुंतानी गमलुमो के मालग ले लुबई मेदेरे बुगुंतिया नातिले होचा वगुनिवा ओहे बहोनु ला लोएगे लेनेरु बुंगियो अब हेफेर दिरुनी हफिए हया बि हिब्रि इतरहन्य के इलो ले अबुनु बे लगान गोहियो अब हगामु नि लेरेरु बुंगियो गमलुमो वेरि तुमाति हफुद नु लाओ कातिले लानी नै बागरि ले अब लेये दुनिया लिसि हबु इरिसिनी अब हबु सेनु गम हमानि सुन काते सुन ले अब लाफरु नि लेरेरु बुंगियो तिदागे हनिगे मिग्नु तिति लुन लालु बहों हा दा गरीगी हगे गमलुमो आया हे गे गरीगिया इतर हा या कई लुले अबु नु बई लीदा मु अबुइति अब हगा बुनी ले रेरु बुंगियो अब हरेसि बिरुनी अलु बहो ति काते बुइति हा दा गे कई ले ला नाद ले इचि गो बई दारांदी आगो लुआगो अब इल अउर ववे ओसा
10: अब लरिया गु हो
14: बेबति फुनागे अब लंपु लुन लिचि गु नु ताबु गे अब गाफ व ताबु गे लागा बान वा लागु दाबु ललिचि गु लुन लरु गंगा दाग द मोनद उवति लुबई ति नि कातले राम दगवाति लु मफुरा गु गदु बेला उवलिगी या नि कातले बिदि वति लु मसुबु दिरु बेला आगारी गे रुगु बय लु हगांबो अगांब हमा
10: अनि अगे तिगिये हों
14: तेनि हु माति लु ले हगांबो बे लदगले आउति हमिस रहामो लाउ बगी हमिस रहो रुवर यलिगी मे मुरुसो लाउ इतरली लुबई ति लेगामति लिचुकु बलाउ लो आहि तिले मामति इबिनि मुरुसो ले लुम बई लगी दरु बलोई
10: अरिया गति गिनी हेसुस
14: इतरली लरो हा बुंगियो के ले सुसर दबे लो आबा उगर ले अब नु बेली ला ना दली दामो लिगे मे मे लु अरुम गुनुला ओ अगा गु दुन युला आरिया बुला येबे ओ वे युवे गुजेबे बो मे मे ति नाद अनि वेरी लिगिया गमा लुमो इबिनि ति लु अब नु गुति इदली ला ला सुसर दो मुआ नारग अरांदरते फुरुमिये अब लाफर दुन इदिबु न्येंगे अब लेगे लेवे हां न्येंगे अब लबुंचु इले वेलाव इले दाति ले फुनाले लिले नाद अब लतो होनु वाला दुगा चिलुह लेला लिदानि ललुबा हों
10: अरिया गतिगिये हेसुस
14: कासा ले नेगे बेलरुन हां बुंगियो ओ कह मुगा हिंपलु गायरा बे वयुसुरों लो वरुफ दुनी इतर लिया कई अब तिला मोसुतास ले अब नु तिलिदा मुआ लिगिया अबाली दागे इलो ले न्योरो ती माबई उबोगो गमलुमो दाले लाबुनो अबाला वेरी दो लिगिया वेरी ती माबई ती दागे सों ही दुरो गई गो वातु तो ली दाबों इचारी वही नमुती लिलीमो दारी लो गयार अला है मेरा गु दोनोरो लाबुगे लमुन्यो का ले ली चुगुबई
10: इतरा लिया हां लारुफु दहां हेसुस लोगु लारुई हां बुंगियो हों लाउ सरागु हेंपुलु लिबे ले दारी ले न्यी लुमुती गयार अला गुफुरां दहामा मरुफु दहाति नी काता हों लोगो लरुई हा बुंगियो मयुसरुगा हेम्पुल अब लफुरा गोग दनी सु हेम्पुल हों लानी डिसिपुलु गो दानले हगियर गो ला लुम वेयु मे मेलिगी दानले लगुये दुबे अब लानी गो हेसुस हों लानी डिसिपुलु गो
14: के मो लो बाफुरु गो लगुनु
10: अब आति हिगिरु नी सुंगरी गे हगिया अब हनगनी हेसुस ती नागु नी तो गादा बलिया nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafra gung aba garabali hereti. Aba lebelu ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Hesusu ti yuna ugune balanyu tuogu aba ichugu bari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
19: Maestro, meperese kutu pusala uwa dipire kuala.
10: Aba lasarun Hesusu, aba ladeni halun garabali. Aba lariya gun lun lagun.
14: Manib, dere gada guaba.
10: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. aba ti larinyo gun hon lani disciple.
14: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
10: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgidagun hamagu.
17: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
7: San Marcos capítulo 5.
10: Aba hachilir lo bafurugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogute aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganua ani uati ni aba ngayarati lagiraguni ni lau gringri. Lau sun Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugin Aba lagua ragun lum.
15: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira bungyu lenyu timabe.
10: Ayumra guati na bung luagu liri bungyu. Lum masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lum.
14: Sifuri uribat. Igira bay gurigi ale.
10: Aba lali gudini Jesusu.
14: Kabiri.
10: Aba lona bung larinya ga.
15: Lehio ninya, diga kibetio.
10: Aba hayumaragun sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi luagu wibu, aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lung, harinya ga lung.
15: Una bawahado buiruhu hara, rubu umawu luwe beliruhado.
10: Aba tilitu Jesusu umahon, Aba hafuri dun loi grigi eligia, aba hebelurun adun buiru. Nye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aloi gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu ni le asusere dubai lun grigi le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumaragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagairu. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni aba la yumura nguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu harinya garaguti lun
14: bai babubi unhamu biduhin aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun
10: aba lidi Aba lagume serun abahu dagu isun le ladugu bai Jesusu logu lida sun fulasu deka polisi aba tawiri dun hanigi sungu bai. Dan le lagiri budu bai Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi lubai. Aba le rederu nye ilaru duna aba tiliabu ya aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
12: anuhi nirau towe kemo bishiga buha butogo arigitogo tamuga ani gabagiri tuguyeme
10: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaluruti aba buriti hamurudaguni Jesusu hada anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu dusu irumu tau lao Lese hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
20: Lauru ku mehna guru nu la dhiraku narei taguba.
10: Lida ora ligia aba lere de nulese hito tuai. Aba tasandira gutungwa logo arei dogwa ula. Aba ti la sandiru Jesusu logo arei dogwa dali la ngrige la ulubafu. Aba lagara ragu hawagu ngrige ha la naga gien banya. Aba lali gudaha larinya.
14: Kaguru bitwagu na dhiraku.
10: Aba harinya gu lani disiplu gulu.
17: Ariya gu pinya te luki be grige ya alwa gu mulu gu hanya la. Algu da hagi di kala aguru gu iwa.
10: Aba lariya gu hesusu ge ye gu lao. Alu haka la aguru gu iwa. Aba ya gu iwuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yu te ile ya susere dubai tu. Aba tahu duro gu ligi bugi. Aba tarinya gu ni sun inaru ni lu. Aba, larinya gu Jesus utun.
14: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
10: Nyengil Jesus wadimureha, ligye hayabu inlubi egye, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba, harinya gu lun tuguchi, irahu tuguya.
19: Hilati abira, igira gubebe maestro lun guagwento?
10: Agamba lumuti Jesus ule harinya gubay. Aba lariya gulun wugiri ligi.
14: Manufu de daba, afinya riguba.
10: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliri mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagagwe hama grigia ha ayakumanya aguara. Aba lebeliru, aba lariya gulun on.
14: Kasa wago harencha, ayahu waburi hukui ya itara. Mwen tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
10: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboi irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
14: Talita kumi.
10: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasa arwirahu tuguya, aba taibugu, wairi ahuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige haanyeibany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
7: San Marcos capítulo 6.
10: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligili singuriyo. Saragu hanyo grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
16: Aliafuna san la frendere grigi le sunle. Kasa luyeri lichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Sara fangai galle tireu Maria le libu ganya Santiago Jose Judas iluma Simon ani wama yanu ginya litun
10: aba hichu guma ba duni luago aba larinya gu Jesus u hon
14: gunta tia sunguri ge lau aba profeta mama rigali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tila na haba
10: ligia lasi yanu ba ila duga amu milagru nyi loid ge lichu gun luha bu hawago biyaan sanditi. Aba la reyda guagudani. Wairi tuti la nigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duu sulani gu disipulu. Lun lagume serun ouna haya biyaan biyaan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye. Hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya gatiginye hong.
14: Namele hebelu rutidu aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, uri humanyengie, aba me hafuridun ni kaliki luegien hukudi, lisei ni memagunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nyanara hau, lagu dame lala chilu na luwairu bungi ya lulagusi ragu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kai lila na fulasu le meresi birumbalun.
10: aba ti hafri dun aba hapuri chinga hungri gya logo lunti la hasan siruni ni gaburi hausero saganti agin ye saragu sifrigu uribati hawai gri gya hurugwa hagi garaba hawagu saragu sanditi ama harai da gwagduni kai tagam bo wali luboi logo jesus ulida sunflasu aba gen la chiluru larigeri gun uruwe erodesi saragu hanya ariya guti
12: saraya huale abati se bai lida ge oweni lige lueni bai lubafu
10: hibiri ariya ga
16: elias ileme profeta le
10: hibiri ariya ga
2: aba profeta ke habinat
10: dan le lagambu bali erodesi sunle aba lariya gun
12: wa le mehna dira ge bai chigle saraya lida ge oweni
10: le meha susere dubai Auna halimeha erodesi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinyagun huwa luon erodesi.
12: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
10: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuserun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richagwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio ugalunga aba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni erodesi tichansi. Dale lagufulirumbi erodesi irumi. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri kutin ha galileba. Aba tebelu runtio Herodes inyihi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbo nya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
12: Amuri ha baile babusa runuma nichukuku.
10: Rulumu tilereru untun logu lichugu bailan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
21: Kabasa namuri ha luma.
10: Aba tariyangu tun.
21: Amuri habi lichugu huale abadi sayhabe luma.
10: Aba tebelunu irahu to furese le nyei lugoi uruwe aba tariyangu lum.
21: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
10: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanigini lichigu huwalu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwalu. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
14: Igo ugo, kemo wemera walida mafulasu le darangilati.
10: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi hasugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gun. Ladiga itara hanya lan kaimu gun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate igun. Dale taru hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinya gun gun.
2: Taru hali tia. Eni uo tinya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafa bailu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
10: Aba, larinya gu Jesusu.
14: Ruhu maigini hon,
3: Aban, harinya gunlun.
19: Bayar atas naga wudi gaya hepeng ho. Usia wat hamuga lebih dia sahwe yu wadagi manu lu takanya ho peng ho sumur.
3: Harinya gaya Yesus ho.
14: Atrinya gaya peng ho. Hei bari ho.
3: Dale harinya baru, aban harinya gunlun.
16: Sengu peng hamabian udur.
3: Aba lanyura gudune gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gunhon. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larigu sielu. Aba latengi ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi aba lamuru sorunu lulichu gunuhon lani disipli. Luha fare hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawaii urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina, ngibu wagutuna. Lasa giraye behao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba harita gun logo ufinyon la. Aba haguarago. Ladiga sunhagia ariha hamut. Aba hanusi de dago. Aba ladimure ahon. Aba larinyan.
14: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule.
3: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gililan gufuranda hamani milagoro. Le latigu beita ufeyi. Logo gabafula lusun kate. Bererugu hanigi. Aba hanyo roguni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sadiki ya umat. Aba hamuri ya haa, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia luago taru la dairagu. Suti haa aguru banya luago araida guati.
7: San Marcos capítulo 7.
3: Aba hayabu in fariseo gu ha mahada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Hau tiyan machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus harinyaga lun.
16: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
3: Aba launa bunia Jesus.
14: Linaru profeta Isaiasi, talen larinya gubwe huwago, lagu biangu wala higibu, larinya hare, grigi haa, hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tuhaniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
16: Aba larinya gu Jesus.
14: Igre humale luguma di bungi yu, luha falaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi ya ruo, weru luma kati libe inalira. Maestro gugia buiti huguye, igre ho muti luguma di bungi lo ha falaru ni binado higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubo, le anaba guti la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nipo, latiga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: La Google.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uwati sangu fura nda homa, uwati sangu fura nda homani, luago son lale ebelu rubo e bogu di gien lidon gurigia, si ala la vie da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafri don lidangi.
2: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye.
1: Anati le afri dobe lidaga gurigia, vie da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lita gien gurigia, o tita gien haniki lafru da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tita gien haniki gurigia liabi, ligete avieta da gudubali.
2: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedara gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runo wa fein hawe isanigo lutisi guno hong only.
2: Aba tona buni tarinyak.
3: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Haguabon isaniko.
2: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
2: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu luagu lun lareida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nye ingien lau Hawaii trigu. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nye nye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
1: Efata.
2: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahingi chulienye, nun ladimu rehabuidu. Aba larinyagu Jesusu honlu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma larinyagu honlu, mabahudagun hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba harinyagu.
4: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
2: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu. La diga uruwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La diga anyahi hata agien, disa tinyengye lumuti hayabi.
2: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
6: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
2: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
2: Aba harinye gulun.
7: Sedu.
2: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari

0: gudni hauti esun hagia kimule bungi da hagia sedu fania tau ife to igira gubon hawara nyanu gadru milu abalona ni hesusu aguyu abaladi nutidu nguni hamalani disiplugu aba hodi uburugu dali manut aba hayabu ifari seugu aba hagume serun asige ne lumu hesusu lunti auchoguni aba hamuri ha lunu larufudu aba milagru hon Yelu. Aba lawara go Jesus weiri aba lariñego.
1: Kasa wago hamuri ha gurugi elani na dale milagro. Ni naranhau, lago marufu tum bela milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesus, aba yaladi nutido uguni aba lidi loba furugun lagun. Bule hamuti disciplu go anugu aigini. Aba rugunyu ti fen hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesus lariñega hon.
1: Goni gihumati loiha lebini fariseo guluma li lebini erodase.
0: Aba hariyegu, disipulu gu, adangwa.
2: Ladete mandugo ma fein, lariyegu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu haritagu, aba lariyegu hon.
1: Kawagu hariyegu lagu manugu hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gun hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri atrin yon faninha tau ti fein habudun
0: aba harinha gun
3: duus
1: agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu atrin yengi a faninha buin habudun
0: aba harinha gun
3: sedu
0: aba larinha gun hon
1: ua meme gilisa gufuna da huma
0: lari ginhe Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun lulaguru luagu. Aba lubaiti larigu duni Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba laligu duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyegu.
4: Ariha numute ugari. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe ibagwene.
0: Aba elichu ni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirigi eligia lau koniki aba larai dagu aba larihi ni sunka te furam aba lona ni Jesus aguyu arinya gaina lu
1: ebelu rabati uburu mo maria go bei meluni aba nyi
0: larigi aba lidi Jesus haulani disciplu go nito mburi nerohi flasu lege yego bei lau uburu go Cesarea ne Filipu Umada Aba laligu duni ya lani disipulu gu lariye ga hon.
1: Katana sa hariye gu gurige.
0: Aba hauna bu hariye ga lu.
3: Anyahi hariye gu tinye luagu kuwa nlale abadi sa ihabai buguye. Hibi di hariye ga luagu profeta ba Eliasi. Anyahi gini hariye gu tinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba lariye gu hon.
1: Anti huguye. Katana tilida harita gu.
0: Aba lariye gu fedru lu.
5: Buguye Kristu bai.
0: Aba telariya ku Jesus pon lu marinya ku hamani ni kaun Aba lagume ser un Jesus warufu da haun lariya
1: Lonti na sufriron sarago au le guguri garu warugute Weiri be hichu gun guguri ya weiri gutin le da hafin huri yo me berese ni nau Itara lo bagin e hauseru ni na habuti ku fadir ku hamaru da tin li luru do Moises Nariya hare hon lagu na faru balahi lagu be gamalumo Na saru balida ge owe ni luagu luru waweyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagu lani disipulu. Aba lepe tu ni feduru aba larinya gu lun.
1: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei wugari.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia. Luhayara fadun lu aba larinya gun hon
1: le busenti la fala runina bulia ile katenyi la barule luguruwa falalan la duga le abusen ruti le sefuru ni le bagari le feri di rubai ainti le eferi di ruti le bagari ya ubo gun nuege luman luege ugano lani na salba runi la salba rubai kagie hu la lu gurige la ganyi runi sumu bau le feri di rome luani uo teni kata lani na ubo le Le gayara ti lichigu ni gurige luagu tesefron luani. le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurigi ya muara tia anika figo tia ha na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergote tame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
6: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
1: Ni naran hao. La guanyaje la hata que haya baña guento. Maun y baña dari harij ni la chulo no la rúa en habung yo lao ubafo.
0: Si si ve yo la rigye, aba la nugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dago la rigye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
7: Maestro, li dadaan vahala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugo. Ani bidia ti lufeduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboi, aba la doura guhao, aba la gambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
8: Ani hangiru le isi eboine, aduga humoine nuboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagulun, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un dari me sara lili dange uweni ligi ele wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lidage uweni abati halug duni hesusu harinya galu
3: kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du moisesi lago lunti laliabi elias ifurumie lubarage eliabi le kristu bai
0: abalona bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furume anilaranse rubilan sun kate. Kagya tarinya gubileneru bungyo nuagu aule uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
9: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago mereru gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri bat ligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, lede bilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siyaha mutu.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafiyana ditinya, atri baisa adalu nerederu ni huma, Ida men lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mai rahul lagi nyaho.
0: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe agudu ni irahul lagi. Aba leikwa tu mua rugun, aba lagara baha, aba lafri ha akuto lidi mulugugi. Aba lalu agudu ni Yesusu luguci, aba larinya gulu.
1: Atiri dal lau iter.
0: Aba larinya gun luguci.
9: Luma genyiro gili gibel wayasu lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu la ebelu lafaru ne hilagu bay ahe lubeiti ani he lubeiti gayara lubei patugu somukate uteme wa mabu idre go bawa
0: abalarinya gu Jesus lu
1: kawagu barinya ga ahin gayara lubei somukate gayara te lule afinyu bay
0: abalagu aragu lukuchi irahu ligi
9: afinyatina Idra go bana lutma lagon du na finye.
0: Dale larihi be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe du grigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba dite. Maria gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigia balidon.
0: Aba lagu aragun sifri. aba elowe hagduni irahuligia aba lafridu aba lerederu irahuligia kama hilal saragu hanya ria gutin logo hilala aba largu duni jesus uloi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebelu jesus munadon aba halugu duni lani disciple gu danle habu goroga anya luma aba harinya gulu
10: kasa uwagu sinya wabali sifri uribatilgia sagara
0: aba larinya gu on
1: Lugundo libe sifiri le, lauro gini furia igi luma yundaro ni lubungi yuga yara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea igi.
10: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare uwaregiti. Haha burugu vuguri ya uribati Ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwagu hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo Kala hada ge wiri gutima bai. Aba tila nyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abusa eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gu hon.
1: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri, Resibi lumutina ani mamar ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
3: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladugu watini aba le digiti milagro lida niri. Lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi nyen. Ninaru hao, lagu furumi guarga na le ishi guti ama verduna hon lidan niri la diga lani guhuma Kristo, le bihuba afaye ruaha ubuiti. Furumi guarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya lida hafinya nuago, buiti mati hamugalun la gurunu abarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligina, sigur lau la digu nikate ilira. Ahabu lafigo gita buha bugu wanarigo, buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurigo aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewero haigi bali hagu bu hilanya, menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gita bugudi guanarigo, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bi bago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dire lubaswa, kabagi huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
6: San Marcos capítulo 10
0: Aba lafridu Jesusu kafarna umugie Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo leñingi lube la boche veyu libidi duna horda Aba ya hondara gugrigi ya leñin lubei Aba ya larufu tahahon kanya haligabri Aba ti hayabu hada ge fariseugu Logo Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gunguguri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bi Moises hon.
0: Aba harinya gu lu.
2: Harinya gati Moisesi logo gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate, uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. aba mehere deron kai aba ne gugri ge mama nya lubai ti biama aba re ganya lige mon lubai la fani ne gunni wuguri le londo rubai bongi
0: da le munna da hama aba ya halu gudni disiplu gulo katile aba la niego Jesus hon
1: le igru tu lumari aba la gamari do amo la gabara hanyo ahigi tigiro wuri tumari aba ta gamari do amo ta gabara hanyinginye
0: aba hana hagri geira hinyo lu Jesus lu laguru hawagu aba hagume sun disiplu gu adin hon ha ana habalin da le lari ni Jesus magunda tilao aba lari ngu hon
1: igre homa lu hayabi iranyo nomo mama hara homa la daga ha itara manya ke iranyo hagi ya lila na banya alaro en habungi ni narun hau luago lela marufu nuti aba igaburi una bugoti keisi aba irahu Sinyabi le belu run li don laru in habongi yo.
0: Aba lanugu niya laru narugu, aba labini runiya lau lichugu ni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liyabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba lalugu duni larinya galun.
9: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni lu nibihini bagari magumu chadik.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Ka wagu barinya ganu buit. Aba rinye mbuiti, ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, miyero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinye guwuhiri ligie.
9: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinye guni Jesusu, lao isyeni, aba larinye guun lum.
1: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, Alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu. Lari gien biabime, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali wugiri ligie kata ile, aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu unsungu bai, aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanari me san lene gu hebelu nurisi ten lidon lari wain habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu, Lau le larinya gube, aba ya larinya gun hon.
1: Nirahini, lene gu sa le belu run walidon laru in habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau le belu run aba risiti lidon laru in habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi du timahanigi, aba haluk da gun hamago.
2: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya gun hon.
1: Sinyati ya salbaru ngurigi hongu. Ahi bungiyo, gaela tila salbaru niya ladiga uwa tini kata lasinyero bungiyo.
0: Aba atilarinyo gu, Feduru.
7: Babure me, wakia igira wa malte sum meha lewama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinyo gu, Jesus.
1: Ninaru hau, lagufurumi ya warga nale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula su nuegien olueguien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weya su sigo la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi haa falaru balinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi, aba lagumeseru arinya gailee lumba ila susere du lum, aba larinya gun hon.
1: Kelau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, Lenyemba lubai nedere geruwa au leo gugiri geruwa rugutia. Hon habuti guhafadiri huriyo luma hon aruda atinya lilurudu Moisesi. Haluba nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Haboi chubadina, aswera gubadina, aba mehafaru nina hilagu bai. Lago meluru aweju, aba menasaru nlida gen oweni.
0: Aba ati hayabu in Santiago luma hua. Alirang ni sebe deo, aba harinya gulung Jesus.
3: Maestro, busenti walung badigan aba fulese iwan.
0: Aba tilarinya gung hong.
1: kagi habu senro belu na dugu ni hong.
0: Aba harinya gun lu.
3: Lu dame la barueha lausun buweiri gun. Lu banyura guduniwa aba luegen bombere aba luegen bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hong.
1: Ibite ti hong kala hamuri habe. Gayera befu na gehatu ni uni engivi tere lu binatu ni. Odi habati seiron lau ibadi se len lu bini bihini.
0: Aba hauna bun harinya gun.
3: Gayara wabai.
0: Aba larinya gun hong.
1: Lonti hatuni uni ngufiti le lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongio.
0: La le hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungube lubadun aba larinya gun hon.
1: Ke hasobu dirun. Haguma diha banya hada ha mama banya horiyo. Aruhu da watin hongu wa kamaha muga habuni ya lila na fulasi ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warigoti, luna seribi duni wa, Niabi ya luna seri bidun luma luna nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nye nyaba marinhi tigiri ti bari ti meo, lirau ti meo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Lariyak.
11: Jesusu, ladega wago Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adain hatian lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
11: Ladega wago David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyaku.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marini tiligia, aba hariyaku lun.
2: Raga baguras, saraba, lagua hanya bu.
0: Aba la curu nulido, aba la cubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba lalik duni Jesusu larinya galun.
1: Kapa bu serupa ina dugu bu.
0: Aba lono bu marihi tiligia larinya.
11: Maisturu, agi yoguagi dapat narihi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kaya rati bidin, arita guadi bu, laduga finya di bu nuago.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubai libidi wibu olivu, aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
1: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudube ilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, ada ge hanya ibanya uma darugu hong.
3: Ka hadig bay, ka me hafara gadai burigle.
0: Aba hau nabunia, kai larinya gu Jesusu hong. Aba higiru nia lun hau din lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atu lerutu hadag uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, Aba hachaka hani luogu uima luba lasu gunu Jesusu ligibu wugini. Haubaru banya hama haa arigi banya aba hagume serung aguara.
11: Uwairi guni lu bongiu, bini wati wugiri le nyembibu ili daliri wabule me bongiu, bini wati aruwe hini le nyembibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
0: Larigine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Larigien, larihini Jesusu sunkate, abalidi Betanion, hau duu su disipulugu, laduga taru halilan. laruga dans le hafri dumbe betanie gien aba la lama chun jesus dice gien aba harin ya bati dibu igo gabanat aba lidi ari ha ahi gien tubai kamalumo ubana rigunye la dari la twago la duga mama gilila lidani tagindu aba tilarinya go jesus tun tidibu igo ligi
1: maginda digia ba
0: aba hagabuni lani discípulo Dambaiti hachiluru Jerusalem aba lebeluru Jesus templo rugo aba labuka gumeha lugur habanya hama ha aganyi habanya nye aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugur habanya un migiru ti halun hasu gurungrigia templo rugo nye lao anugu aba larinya gu lida larufu na hahom
1: larinya hare bungi uti dan leneru Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafin, abalasa gen Jesus hama du sulani discípulo gon, lida gen meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logo seha la luma gen tilagu. Aba larita gu feduru logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyaru, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinha huma logo bongio, ninaran hau, Logo furume guarga la le arinha gutelu, wobu le, gedaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi uwa lubeli logo afia nitida la nigi, ani afia ligia logo lagunfliru balan le larinha gubei, etara lobo. Ligia narinha gubei hon, logo son la le hamuri haluma bungio, ahi afia hubei logo recibi humali la, etara lobo. Tame le hafuri edunya la, ahi anihi lubei la diga aba grigi hon le misiati hon, Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma, uwe baigin ferud na lani hugu chi bungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le aibugu ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu datin liluru du Moises. Ama amu uguri ya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagwa isun le. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye abakate, aha na hona ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
12: Aha waninya ga, lagu bungi la una habali, Larinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waliye ga, lagu hauna hala wugunia, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulung Jesus.
12: Ibidi ya tiwong.
0: Aba ati gine, larinya gu Jesus hon.
1: Marinya gu nubai gine hon kala au gubafu nadugi kata ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso en Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, lao himpulo, abalariña gun hon.
1: Nyeñe me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wagun tira bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinya, aba lidiga woyason. Dale la chilo rubi dalon alubahani, abalona ha abalumuson amuri helufara hamagiye nadagi mitiye. Abarga hargadini musu ligiya, abahabule seruni, abahona ha nilarigon michutiye ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamurogon dubu luago, bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya, abahafaru ni hilagubay, larigin abalona ha sarago. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsi ya telon. Lagomo hon oura aba lona hane. aba larita ngun lagu inyebe bela hon la duga lira la. Aba harinya guna dag meitinya hama kuwa, ani halen lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni, aba hafaru nihi lagu bay, aba hasagaru ni lida gyan fulasu ligie.
0: Aba ti lalg da haan, Jesus.
1: Kabati la duga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guniya na dag meitinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagilisa letarinho belereno bungio. Dubuleme a auboi, me beresen hama abu nagutinha, legia li dubule tima timati. Abureme adegubali katele, ani weiritu wanigilau.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubudiru ni luogu hawagula la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lun harinya gu guduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lun.
6: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoini aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani leme di bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subudi ilmute Yesusu logo binya wala hagipa, aba larinya gunhon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruha maaba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun, taanle larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gun lun.
6: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu maiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyiti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed gubay hagia tuma uwa tiniaba garuti tau. Lagumuhun aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dangme le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige mari hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le guatun la duga libinye tauti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gu cielo. Ahinti luago saraha mahilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moises luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yo, habungi te mima aginye, etaranya lubaiti huguya weiriti habule idagun.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinya galun.
2: Kate salida ge liluru du bogi weiri gutimabui?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabui, agamba humana huguya Israelini, wabureme bungiu ligeri gynye aburemei. Hinsia la lubaiti babure mele bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weirigu timabe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa ti amu kumadi weirigu ti loe biamale.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
2: Buit baninya guni, maestu, binari luagu aba rikunya ila bungi. Lagu uwa la amu, aniluti hisi ya la bungi umu tausumu wa nigi, lausumu wa samina, tau sun wawani lau sun were lugi nye hisi hama wabiri guwon kaisi winshi ya guwongo gebeki disun lira ligibu gebongi yu sige lau sun wadagara gudun lun luma sun kata ile agu dubai luagu latara
0: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun
1: madise adibu lwe lila nabaa laruwe habongi yu
0: aba maniki hanyala lun halu gudaha Larufu dahanya ti Jesus o templo go larinha.
1: Idelinha san harinha go beira ro ta tinha li luru do Moisés, logo la dugo wagon la David Cristo. David go anare go la lu bafo sifiri sando arinha gati iter. Larinha hare bungi lu na bureme, nyuro ba loiga no were, dari nichi go nyo baga nyo labu yon bugode. Idel bati la dugo wagon la David Cristo ahi walu bali David go anare go Cristo na bureme.
0: Aba haga bahani Biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida na larufuda.
1: Oni gihimati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsi ya tihon lon haibu ngon tau dawu wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halau le hala werigu tinyatida haligile sinhuriyu, loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba nwuriya hahilanya banya umari hawai, Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadaga bai.
0: Loga ba weyo, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
1: Ninarun hao, lagu gibeti mala tichu nguwuri to sugu hao sunha ichu kubanya sensu tida ngafu to. Laduga sunha giya, lidagen le igre gubay hama hichika. Ahon tuguya, lau tuguda merutu muti sunle tumabailuye betavimadon.
13: San Marcos, capítulo 13
0: Dan le lafri duyen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
3: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, loma buri dubule auba itadugua. Mala nani meburi?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida biti ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulun hagiya guarugu.
5: Businti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufli ru sun burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwei manu dedagu wa huma la duga nyembi uribu sumada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida aburi haligili sinhuriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwai gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu gu, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le larinya go bai bungi hon lida ora ligeye. Ladiga mama bahugo ya dumre ha. Sifri sandu ligeye ba dimre ha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilago bai. Iyere go do ba lun sun ubo nuwegin. Le afago ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Aburhati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. tamele harini kati lige le nye lube mou la lu nye la le alihe bay kufuna dala hamet yehudea banya lu timet ya hanura haluagu wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugu hadawiragu fugiabu gume uri ya hadagayna telidon wei ligi ya hama hagarahi nyuti ya hagoragi ya amuri ya huma luma bungi yo lumama lagu nuburugu la susera da sunle la diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yo obou masusera nudu digi ya limegi ya larigi ya ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yo dan ligi ya uwa bai hamuga ni aba esefuruti gama lumo la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu adira lanya banya ahi ti ania wagu wa hon aria huma aniha kristu bai o anigita mafin era huma la diga hayabi bai ye hati ania ga hawo go lagu kristu la hagia hibri ania ga hagia me luago profeta go hama ani haya ni me la diga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibini hanu adira lanya banya bungi yo ahi ngayara aranse ni huma Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida aduveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi agay uba udari lumo lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempu le toa utitidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse dubala sun le lubana gen homi gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielo luma uba u, ahi nerero, Merede bai magun fulerunga. Ahinti weju luma oura len lubi la susera du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le uguti le asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilira oura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lo para que la furi don lubin aquí, abalichi uni son kate ha burun lu musunia ani ruli gi ha wadi gumari. Ariya gali gi lule lagu bi bena lu lo ni giro. Aga go duwa nyu huma lu baiti, da ga bi di ti hun kabala ora na giru buda. A hin gunyu ba lu bai lu mo ari bu bala, o lu bala la ruga o binafila. Nyu bi du guni sodni na dari ra me arumuga. Le na nyu bai hun ariya ga nu muti hun sungu bai. Aga go duwa nyu huma.
13: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubei taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
14: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu lia lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lau aba budin bui lau ibiin le emet le seruti. Aba tadara uni budin aba teser uni ibiin labu lugu Jesus. Aba haganyu dun hada yin anyin banya aba harinyu gun hamagu.
2: Kame sale feri diru ibiin emet le. Gayara ti hamuga gu laluguru luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemetien.
0: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
1: Igir homon. Kawa u hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigu bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplugu adimure hama habuti ufadirigu lun la digan dará tu hama lo le dere que reunir Jesús hon. La lejagan bubalin, aba hagun dará agun, aba harinagun, lo un logo hitu balan, sin su lun. Aba lagumes en un judas y aloha y dalu balan le dere que reunir Jesús hon. E frumi a tuve yulida, fe du le nyen lube y teigo a feinto magana tu lebini. Lue yuru la farun mudun le lanina lue yuru ya sefruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
5: Halia sabubusa na lubou di arensera wa barwa, lue gine egini le lanina lue yuru ya sefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gien haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu nota bure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na lue yuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gine gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranse roni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachilu rumbay uburu gu, aba hadari roni sungu bai kaya larinya gu Jesus hon. Aba haran seruni egini lanina lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubay, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubay dabula, eiga aba lariyangu hon.
1: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bay noma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru alg daguwe, aba hariyang.
5: Aufu na san.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Aba hidagin du su gubay. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubay ti, au le uguri garo warguti, lau le teinye gubilere rubungi yinu agu. Gamalumon, fugiabu ti lea lugrutina, bui ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugunu Jesus fein luha burugu, aba leten giruni buingi tuago lari gien la guba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai
1: au huma nugu bule
0: lari gien aba lanuga aba beru tau diwen luhabu lari gien leten giruni buingi tuago aba lichu gunu hon aba hatu sun hagia tida ge diwen tuguya aba larinya gun hon
1: nitale le nani na isere darado Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matun digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwen habungi yu siyelo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ari ebule, ladiga tarinya harelaren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidangi oweni, nidi bagali lea hubara gie.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau, arie bumeme le, lubara gala yugura hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beye degunao.
0: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulu bay nome buma, me ye dagumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuru humaya, neibuga afuri de lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditi na aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihumaya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ogon memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dulungu. Lidan ora ligi. Aba lariya gu lidan la furi edun.
1: Bungi baba. Kayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. que la papuseron.
0: Abalidi, abaladarir un discípulo arumo, abalarinha gun lun fedu.
1: Simón, barumo gunyasa, si a ti sabu ga berederu ni aba ora gago duanyo, agago duanyo huma, afuri de huguye me loi heigua don lidon ocho wagune, inaru ni luago aransi nyelia la sefere, ahi ugupo, debilite.
0: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo, arinha ga inameme lei dimure lei larinha guba ifurumi, dan ya lagiri budun, aba ya ladario niya arumu ga, ladiga luari lidabu hago, ibidi ya tihon gabala au nabagle lung. Aba lidi, liru wa weyasu, aba larinha gu hon.
1: Harumu gunya meme sa, emera wa huguya. Buidiru gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir garu warigote, aha burgun ka figo tin. Sarahuma, keimon, anitele le lube le derege runina.
0: Nyengil hesisu adimureha, ligela chiluru huda sile aba hada agen duusu disipulu hu. Liabu iha usaragu grigia, tau efen luma vebe. Hauna hahabu tigufadri hu, arugu da hatia niluru du monsesi, hama amu gugurien weidi kutia lida hafinye huria. Ariya galiti buga huda sihon ita.
2: Le uguri le nachuru, ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigri.
0: Ita la linya lubayiti dan le lachini rubayi, aba la yara fadun huda si lu hususu, aba la rinya gulu.
2: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu, aba hanigri ni adoyla. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hada agen, anyeibe elefente, aba libu ni aba la riga I lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba tilarinya ku hususu hongurigi ya hagi.
1: Kau wabu hiabi tau efen luma webe luha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungiyo.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigutini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai, aba hondara gusun habu tiku fadiri gu, hama arufu da hatia liluru du Moisesi, hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba tilafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubay. Gama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni luagu. Mura du tia laule harinyagubay. Nyenye nujee tinyu asaru tia harinyag.
2: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chegou bom templo to, to hadigo bom ugani. Aba menarana magudu, aba templo lida uru weyo, to mama hadigo ugani.
0: Ni itara, muara dunti alau le harinha gube. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia, aba larinha gom lun Jesus.
15: Mona butibusa ni kata, ida lia sale harinha gube ibuago.
0: Aba lerederun Jesus o maninho, mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
15: Bugie sa Kristu bo ile lire bungiu, le lubo ile salbaro ni agrige ni da ge hafigo.
0: Aba larinha gun Jesus o lun.
1: Aha, au. Ani huguya, ari hubadna au le wuguri garo warugute, nyo luwe gen longwe ne sonti kabafo, ari ha humeme ni abili na duweri sielu gen.
0: Aba ati leheri itagunu fadire inyu tumati la dagra gun, le liganyo, aba larinha gun.
15: Kamu wabuse rubai, lulichu kufe lago gweto. Agamba humuti lanabago ni bungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilago. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Adoura guwa lau ligibu, abule serehi, harinya kati.
16: Harinya kabaige kala agayo haboibu wago.
0: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wago. Nyeinyi feduru bururugu. Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
17: Maluma ya dibugienbuga Jesusu le Nazaretuna.
0: aba leye da gun fedro larinya
7: ibidi ati grige ligeno ibidi ngu baiti no kalawagu badimra
0: aba ladire ru lida ke flaso lenyi luboy la bachara walu la yara fadulun lubenere barier aba te la yuguru ha aba gayu aba ya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gun on anyimba
17: aba gete hada gelani gu Jesusu le
0: aba.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Laruga binafi, abahon darago, habutiku fatiriku hama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutian lida hafinya kuriyo. Lumasun hibiri linyu hami lurudu. Ariha gabala hadiga lu hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba lali kutini pilato Jesusu larinya galu.
2: Ukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali kutini pilato aba larinya gulu.
2: Mona buti kusani kata. Ariha bati ila biduru itu buti.
1: Mona bu memeti Yesus ni kata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igi ragda aba aduru ti sagu fedu lelwe yure sepuluni. Le hamuri hagri ge hada ge aduru ti. Yini ti aba aduru ti giri ti barawasi. Tuara hama amuha afar habanya giri ge ilagu boy. Lida inyura guni luagu kumadi. Aba ti hajabu giri ge. Aba harinya gulu pilato lu ladug kainya haladug. Aba lalug duni.
2: Usetis saluni gira gudni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilato lira laduga subuti lani logu laduga la gimuga edere ge habu ti fadri. Kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gun pilato.
2: Hati habu seru be nanti gula oleh wagu be hari yang gaharu itu beri.
1: Aba hagu ara gu.
3: Tahu be lu aku guru.
4: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be.
1: Aba lari yang gu pilah tuh hong.
2: Hati beri patul ada gitu.
1: Aba ya hagu ara gu.
3: Tahu be lu aku guru.
4: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be.
1: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini bara wasi lari kieti launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu. Aba hadudu aba rigi lao ki hili. Aba hiki guni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
3: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugu la aba wewe. Aba hasu eraguni. Aba hahu duragu abu suralu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulidong aba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihatara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hada gen eredera tau ladavira ladavira nefu bina afu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu unye
2: haru ite huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tien logo guru a ora luma aba luige lonere aba luige ubun dan le buri tihasu gringrigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya.
5: Galerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magduno lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha go hama.
6: Sefu tiamo, anisinyati la sefu rego longo, rarila Cristo, aru ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinye wa mamu galuago.
1: Anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligia laguwara kwa Jesusu.

0: Larinya.
1: Eloi, Eloi, lama sahabat tani.
0: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya, agambuti aba harinya gu.
2: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu lula churunu darinya gati.
3: Igira uwama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi ereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragun. Ariha lei italia la longwe aba larinya gu.
4: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere gu amuti tame ale Galilea lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dun weyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sun lanigi lila na fulasu le giri bay ari metea kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubay pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu uo ga ni murusu anufu de ilida aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bay logo hilana Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan lelas gribe luyo emera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibinyi lu houdi ahuru de luogo lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi luogo lumua. Abati harinya gu amagua
6: kaba sangidre dubu leke lubeneri muha
0: da harinya be uali la unye bu dubu ligia lidan lubara aba hebelu ro lidon umuha aba harinya aba wuguri ni burengili nyunye luei gien lomere tau aba gonu arutu aba hanufu de dagun aba larinya gu hon
7: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagu be logu guruwa Uwatia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos la nyelubeli chuguwa. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, luti mafeduru. Logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya gu ni hun.
0: Aba haudi hivurinya hagia, aiba kwe na nyenye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Marinya gu tinyati, ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari gine lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari gine, aba larufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha haibu kumye luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisaru niya ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen, lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gu on.
1: Hei bali na son ubau apuri chihai uganu lagu tia salbaru ni hong son gurigia. Hafinyo ni tinye lagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba si firugu guriba tinya hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Aha ya arigda hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hong. Lawon sun lira ishi kupi haha bo hawagun sandi tiyan aba me harai dagon.
0: Lari ige la dimure hong aba linyuru no Jesusu sielu aba layunru luwe gen longwe nebuingi. Aba hafri dun disipulu gu aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Yesus meme idara walumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuri chihaboi lau milaguro leburi adugubi.
8: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubi. Gibenya grige ochu tinya haburi hakate lebri la dugubi bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumagela gume serun, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, aduga humai sun le lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagaru du Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuri idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata wairi du lanigi aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
9: Manufude daba Sakariasi, ladiga akamba lani kwenye bayumarugu, tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhua lirime, tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga wairi kubi birawe ligibu ya bunju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbaraka lagu ahu. Ladiga balu hakiri kudu sarabu hata di Israel na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudu ni agudu ni muhamma isana bu. Lu gine kufune delu ha mabuchi habanya luka gama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuduni hapureme.
8: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
10: Itala bagen na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi wa.
8: Abalaria gu angeli ligia lu.
9: Gabriele au lubuni buyu. Lige una habole na adimare habungu lu nichu gu yugano kui tilebu. Kweto, ima fienu kwe wago le nariye gu ibungu. Bereda ra menero za darime lagu rahu birewe. Gabufle bakate ile lidane dana.
8: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi Sakariasi. Wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu. Dan le lafuri dubui, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadi hali la. Dan le lagumu chubui, dan le lubui le seri bidun Sakariasi templu rugu. Aba lidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu Isabeli to lumari. Aba mafridu la tau lubiengen luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
6: La digi nye bungi u lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
8: Sisi hati larigen, aba lohu nahani bungi u angeli, Gabrieli li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu li di bisi don aba ni buritu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugu ya gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose lu tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalariya gutun.
11: Flasi watibu Maria anehi abore mingungu.
8: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelariya gubai abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
11: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada aba me bagara du aba irahu aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta ani magumo chati bai larue ha.
8: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
8: Abati lariya gu angeli ligia tun.
11: Ya di pasifri santu kuagu. Aba me lubura guni bulpapa bunyu le inyu utmabi. Ligia santu bai lubai ira hale lubai pagadu tunu. Ira bunyu lupa laguaru. Ya di bidu heto Isabeli. Dagai narugi lau su wayaru la. Itara linya lubai ki. Tomeha wagu bo haria ga wagu sinyala tabari tunu. Ani hei sisi haki dagai le tuagu. Ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
8: Abati tariyegu Maria.
6: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baniye gubei nao.
8: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabiburi wubu Judea, abate beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutireu turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
12: Binila adibubungi usugu hausun hinyari. Binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
8: Abatitania gu Maria.
6: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Ladigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habu bei la honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lidage hawairigu. Abaladugu ni haa unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dhalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
8: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Abala gufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma lo agu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Zakariasi lo agu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
6: Uwa baliri.
8: Aba larinya gutun.
13: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
8: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
13: Kata ibeifunasa irahule, la diga rufu dalu mutu bungi lu bafu lida.
8: Aba la buinchu sakaria si, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba la gume seru ariyaga.
10: Alawa wamei wabureme le habungi te israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage la diga wagun David, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu, hadage laniku profeta, lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo, luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia, gude meha bula bungiu hon wagachago. Arufu dalei, luago mabuli e dagun la, luei lidara don le sandu bai. Aniha ale meha, larinya gubai, lu waguchi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufu deo. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
8: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida flasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
8: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furidubai Jose Nazaretu gien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyin Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hutida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi Belen nyenu onigiru tinya mudun bowla ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun lueri gu bongi uhau aba hanufu de dagun. Aba la ringo angheli ligie hon.
11: Manufu kata huma, ladiga anihe yoganu buiti na nugu humu, lepo na basarabu kunda ni humu su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule humu kunye, ladiga Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le naria ngwe humu, atari rubairaha ligia uburo kutida lage, romu lida haika gila ibia ni.
8: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
14: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiana. Da rangi lukumarugu hata grigi ha ibini bali ukulesi.
8: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
3: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu von.
8: Aba hodi furese gwaina, aba hadariru nu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gile ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, aba tihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagusun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagulividu veyu, abalere sibiru ni seini tuagu lousterun. abalichu gun Jesus luago iri memele liri dubai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani harumadu lagubrigu Jesusu segun li luru du Moisesi abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira ladega larinha hanyane tidali liru du bungiu.
11: Sun wagiri irahu le igira lanua diruba luadwareme.
8: Abalubai ti hodi adagara gdei le wagubai larinha ga liliru du bungiu biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu dalali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guatenki runi lubungiu arinye gina ligia.
15: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasalba ragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme weri guni hon Israelina habu mutuni.
8: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
15: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita guba ikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
8: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
12: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
8: Abati larinye gu Jesusu hon.
16: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni ilu lungu kate ile lani nuguchi.
8: Wati gumfaranda hamani ile larinye gu bai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
8: Di dali kensi lirimu dere laguma di antiveriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes si gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera conitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati li da hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi, li da flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la ha Sakaria li da ge hafigon, lu ferudu no ala hafigon, susere tikate le itara keimeha labure duni profeta Isaiasi, lariega.
17: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriki luba, labuincha wagiduba, sun fulasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba, uma burile muara guti, luara wagwagiduba, larihiba isunu goa salvaruni, lelona habai bungi yuono.
8: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi serunia, abaha larinye gunhon,
18: Arasan hebe huguye le, ka ariyan kubay hunka yara la hesefurun loye, laner me bay chuni le yara fali bay, igira humay bina di gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali la hi gaburi. Maria ka huma hidna agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu, lida geburi dibu le. Aranse ruginye harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilaguli. Sun idibule mabuidun tili lachu guba. Aba me lagu dun.
8: Aba ti harinye gu girige hagiye lung.
19: Kata iti lung bay wadiguni.
8: Aba larinye gu huan hon.
18: Le biyan bay simisi, lung ti lichu gu aba lung le uabu niya ba lung. Le gayi bay, lung ti lafare yaguni luma le maigi bay.
8: Nyimbi tiye ginye agubur hatinye lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lung.
20: Maestro, kata ilung bay wadiguni.
8: Laniega huan hon.
18: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
8: Ariega tinye ginye fiu sudara go lum.
3: Agie wagie, kagie lube wadigni.
8: Laniega hon.
18: Magidara huma ni kata, ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru ma huma, lau hafaye irwaha.
8: Anyahati grigia, medera guagudu ha, aito goluma alugida go hongwa, ahin huan lube kristube. Aba larinye gu huan hon.
18: Au, lauduna na badiserau. Gama lumo, anite boy aban le lumbe la badiseru nun. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligye kristu be. Gabafu tumati nwe, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagay. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
8: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati, La doru ni huan furi surugun. Lubarage bai la doru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
17: Ukuya nirade, le hisie beinu, le aube nagunda.
8: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naun, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata,
2: Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
8: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageira wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
21: Ahin liregu bai bongiyu, saligwa gdabai debu le feyme.
8: Lariga Jesusu lun.
13: Tarin hale lerenu bongiyu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagunfliru ni tumure ile larinya gubai bungio.
8: Larigi abala nagini mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Abala rufudini sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban. Abalarinya gulun.
21: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwege guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahudurogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
8: Abalarinya gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo ba guinha peserivita.
8: Larigen abalanagani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templu abalarinha gu lun.
21: Ahin lirugo ba bungio. Chugo ba bungo yage lunguna bu. La de gatarinha lerero bungio. Luna ba bungio lani yanghen ligu. Lunguni girune. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
8: Abalarinha gu Jesus ulun.
13: Tarinha haneginha lerenu bungiu. Maucha guabai abure mai lebu bungiu te.
8: Tanti lema dai hali mafia kabala lui eri ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bun lau lubafu sifiri sandu. Abatila dimurehon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha atida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abatilidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai lawerida abalabeluru tidon haligili sihuriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha li da lerenu bongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyin lubai larienga itara.
1: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
8: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
1: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
8: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
10: Mama sale lire hosele.
8: Aba lariyagu Jesusu hon.
1: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, agamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baiguinha ya bagaira.
8: Abala seguiro adimure a larinhaga.
1: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lameha sarago urinha, hahilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungiu, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilago anyo umarigo, hagia, haga nobo ya Israelu, lono hei tumo aba toaga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
8: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha sagaw ni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lwe yuremera guni, Wairi ti hanigi lau ligabri larufu daha ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nyenti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
4: Igira bawa, tamesabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adresha wawa. Subudi numudi, ani subudi numudi la ubukuya la lirau wipungyu le sandubay.
8: Aba ladenga Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
7: Maniba! Furibali dagia ugurile.
8: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugurile ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafuri du li dagia mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bay. Aba harinya gun hama ago.
10: Kabri sa dimure ile. Adimure tu ugurile la uguma di lumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
8: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luha buha wagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
4: Buguya lirabu ibungi.
8: Aba ladenga Jesusu hon sifiri uribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu magaira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubayi, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
1: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira non na hawa.
8: Itara linya lidi, apuri chihayna tidabri haligili si huriyu Galilea.
5: San Lucas, Capitulo 5
8: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bay Genesaretu, Abati hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetienti dagen. Hachiba hanyon heseni, abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagumeseru arufu daahon gerigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha Aba larinya gulu Simon.
1: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyen.
8: Larinya ga Simon lu.
22: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kama lumu unke buguye lube ya rinya gubalin, wagura.
8: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bay ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
22: Dise banway, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiyaw.
8: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadiga bay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
1: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
8: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumunogulun itere.
20: Nabureme. Gayara ti barei do guagit na ahabu busen.
8: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulung.
1: Busentina, arei da guaba.
8: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lung, lumabahu da gulani kate ile ni kaun, larinya galung.
1: Nyuduri guaba aruta guabung gualung fadiri, rubai me idewese le wagu beilarinya galiluru do Moisesi luagu barumadu. Ariga hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
8: Eibudan, eibulaburu chogontima luago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinya luhagambu ni lumalula reida guagadi ni hasandi, abatilidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Luagaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enutifari seugu, hama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu wa lagu Jesusu la olareida guagati ni esanditia abati hayabi fiu wugurinya barina aba wuguri derega da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura la diga kibe gurigia abati hawari rutabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu giyon. Da le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagu boy, aba larinya gulu sanditi ligia.
1: Nirau, ferud na wali bifigon.
8: Aba ti larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
0: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungyo.
8: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garuguriguti.
8: Abati larinya gu lun le sandi bai.
1: Saraba, barubu mpubarari baiba bubiyon.
8: Lida ora ligia. Aba Lazaru sandi tiligia hagibugien, aba labudu nulubariri tobuga idabun larunra, aba lidi lubion, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungubai, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
19: Ariha adivakate weri gutiugunye.
8: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra tilisensu gumadi, Giriti Levi, nyu li lida lubara lenyi lubai laguburaha abalariyagu Jesusu lung.
1: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
8: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, nyinya nutisaragu agubura tinya lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fari seugu, hama arufu datin liluru du Moisesi, adimun he luagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinya guhom.
15: Kasa wagu heigi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tin.
8: Larinya ga Jesusu hom.
1: Hamagadi banya, memege ruti surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwatin. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri habala.
8: Abati harinya gulu Jesusu.
13: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure ida hagia sara gulu bungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
8: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunagia hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaron.
8: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
1: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin abadunigu iseriti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderibon to iseribon, ani merede bonginye murusu gamisa iseritu guya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Liga lunti lubai tijugun diwen iseri titon gueru iseri. Itara luba leserivi tun gueru serivi me diwen. uwa tiginye atu ti diwen tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu tobi nadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veyu, de lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fari seu guhon.
13: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida liweyu remera agoni?
2: Larinha ga Jesusu hon.
1: Mali hagidu san luago le ladiga bei David luago abadna. Dan le lalama chubei hauson hauwar banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongio. Aba lanigo tida gen fen to sagre ubon. Hau ligia tida gen ru ligia hon hauwar banyan luma. Lauson fadiri guriginha no laie belum banyan hegi tida gen fen tuguya.
2: Arinha gatiguinha em hon.
1: Gabafutina, ao leu guri garou erguti, ibini luago lueiro emeragoni.
2: Lidanhaba veio, le emeraguagle, aba lebelur Jesus tidon haligli si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali, luhabule lonvere. Anyahati arufuda tinha liluru do Moisesi hama fariseugu, aria e Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, lida lueiro emeragoni, luhadari luliduru. Subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, abalarinya guluvu giri le hilali bei uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
2: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidaron.
2: Abatilarinya gu niye Jesusu sonha gee gubai lahu, abalarinya guluvu giri ligia.
1: Tulebai buhab.
2: Aba latu leruni, aba larek dago. Hahibiri, aba hagain du sarago, aba hagumeseru alig dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga dubai, aba laguaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anyahiribai, Simon le meme feduru. Andresi de la mule Simón, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simón le afagu beilu hawanseru huriu, Judas de la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni Hassandi, haburia sufri rubanha hao sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha. Aluga tinha sun grigia haguru luago Jesusu, ladiga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
1: Fulese watu hugi ele kudema bei, ladiga hani hale laruwe habongiu. Fulese watu hugi ele afagu bei ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ele ayahu bei uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongu rige nuwegin, dale habuga gunu hawari wa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kei ni kata, kei uribati nuwegin awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibiu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bai. Ladiga hibiha humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afurita hugi ya mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga ibi niga figo utiyan, itra linyagi hadiga. o ahun la adiga buiti honugu ha adiga banya buiti hon ka buiti adiga bilau lira adiga itaralinya ki adiga kafi guti ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hamagi ka buiti adiga bilau lira afure de hatinya ki kafi guti hamagwa agora banyu hage ya herese biro murusun ro ya lau ahin ti huguya lu ti hinsi hama hagani hon adiga huguya me buiti afure de huguya me magora bahaga ni kata lemenyo go Itar luba wele la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay Ani lirahi nyu badungi le tima tima ti Ladiga ligia Fulesi hebuti ginye hon ha metengi re di banya luma hon ha uriba banya Gudeme habu huma Kei gudeme habu la hugu chi bungi yo Michi ga huma hadunro amu Michi gunwa lamu ga ginye hidunro Masia di ha huma Masia di ruwa humamu ga ginye Ferudna huma Ferudna wa humamu ga Ruhuma Rulamu ga ginye hon Lichi gubabungi yu sarago hon, la duga pa hon kai guberi gu hadiga hon ama.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi la dunte ha aba marihin ti liladi. Ma hegua du babiangu bai lidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi gumuti durusu le lidan bai bago. Ida linya gayara lubai barinya gu lu bibiri, sagane ilirara ife le baguru gu bai, ani masandi bu muti durusu le baguru gu bai, biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gu bai furumi, gayara lamu ga barihi ni lirara ife le laguru bai bibiri bui du lu basagaruni. Uwa ti tidi bu wewe bui ti lu uriba lanli, uwa ti ginya tidi bu wewe uriba ti lu bui du lanli, sun tidi bu wewe subudi wati luagu li, Matu hau tu igu luegen hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigye le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titan bai la nigi. Gurigye le uriba bai, kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti titan bai la nigi. Laduga lagu legibe bai titan ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luago au la habure me bai ani madugu humuti le nu bai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nu bai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chala duga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itra linya ke yama uugiri le abu maru ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubay la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dan el lagambu bay ofisi ligia luago Jesus, aba lona hafiu hada ge wugirin a weiri gutinya, idan hafin en huriyu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arido guaga de lumusun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono go lu tausun hanigi harinya galun.
6: Gaduna ti lu bidara go ni ofisile. Laduga hinsia ti walu, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun wali gilisi.
2: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
9: Napure me, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai alu gabunungu. Ruu gubai dimurei, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada aga lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugu furume gwerigu katei aduga lumuts.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larihi guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
2: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwere ni hama lani disipulu, Luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugu titira ulugu chun.
8: Tohilaru umari. Saraguhanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalariye gutun.
11: Mayahu wahaba.
8: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguhanugi bali, abalariye gulun hilali.
11: Irahu, bunariye ga saraba.
8: Abati lasarun, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uerigunin lubungi.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Feta uerigutu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le abadi se habe, alig de bu ahi buge lube, Cristo be, le lumbe liabi, o ahi lulube, wagura bu amu.
2: Didameme ora ligia, arei da guaga da ti Jesus usarago grigia, didage hasandi, lumha sufrirum, lumha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha sarago marihitia, aba lube ti larinha go hon.
3: Eba, harinha gaimele harihube luma le hagabu be lumhuang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutia, ari da wanya la lautia lepura, agamba ya la amagambo nya habanya, agu yuguanya la hilanya, luma luago lichigun ugano lautia salbaru ni hongu demeti, puleste watiginya gurigi le meferi di robali la finya nuago.
2: Larige hodi, habu galun habanya huan, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huan hongirigia, lariega.
3: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gu banya daurago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kati, kahidi bayariha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sigula u profeta. Huan, igi ya ona gale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya go nihon, uwa gili profeta weri guti loi Juan hada son gurige, ani lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai li dan la ruwe ha bungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya go, luagu richa la bungiu, la ularinya go liyumu luge Juan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, Ahen ti hibe age fariseugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha lulabadi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
3: Idalinya sa hagabiri gurigi halani na tanle, kasa le negebei, itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikeru go ahurera, aba haguara ha hamagua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lasga nyumbi ti Juan lea bati seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati, le egi bay ani gura ligia, ania ga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digupi bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinyi luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu.
4: Luhamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to agurubo luagu, luagu aba la gafigot.
2: Abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia.
3: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipon.
2: Larinya ga fariseu.
4: Arinya ga bainu maistoru.
2: Larinya ga Jesusu lun.
3: Nyanya nubiyan wagunya doa itinya sensu lun aba afuri dehati. Aba hadna aginya doa iti sengu san denario. Le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni aba ferudu nalani afuri dehati ligeya hatuwe habiyangu bai. Arinya ga baiti no. Kabagia hadna aginya hinsi habuti malun afuri dehati ligeya.
2: Larinya ga Simon lun.
4: Dida narita gun le gibeti mabai ladue ha.
2: Larinya ga Jesusu lun.
3: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
3: Ariya gu binya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagu datumu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sumada anih bilna burikati afigo guduti gurigi gamalumu fugia bu gurigi le afigo guduti amu buiti mati hamu galu lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu burigin banya ha goni gi huma lubaiti ahin adiga bamule o bibu ganye uribani bu weri di bai ahin asakri ha ferudu na bai ahin adiga uribani bu sedu wei asulida aba weyu Sedu wei asu liabi arinha bom luago a sacre halila, lunti ferudo na bani.
2: Abaharinha apóstolo go lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamon wafinhe.
2: Abatilarinha go wabureme Jesusu hon.
1: No hamuga nihi la murun sero afinhe nihida, ibi di hamuga nyurere la, keisi abatila mostasa. Kaera ti hamuga harinha go tun tidibu webeto, gidaba yagin lau som bilagle, baiba alcha barana ha, ani la susere dunha hamuga. Anih funagi aba hida ge anya gutilu lumusu dale lagir budon arabu ge lari ge lawoha oloni gironi ibiani go beluba nyuruba eiga wa anya gari go bilu aranse bay neigi aranse nyubuge melu beteni runu su anahala eiga luma ata lari ge me gayera halime baygi luma bato seremi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu ladugni le lubay bilu wa Uya ginyati, dame laso lunha dugani le uwagu belarinya go bungi yuhun lunha dugani, lunti harinya go, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadugani wadiga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dalera rehi balinha, Jesusu abalarinha guhon.
1: Heiba aruhuda guahon guahon fadirigo.
2: Dalera houdinha lubai, abahareida gu. Yinti abahada agen, dalera rehi bailago areida guala, abalagiri gudu lenhin lubai Jesusu, adimure reina buiti lago bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samaria na wugiri ligi. Abatilarinha gu Jesusu.
1: Ma disinha no rei da gutinha. Aganha ge ha hibiri nefo. Ani ha gubeiri gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Abatilarinha gu lu wugiri ligi.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinha.
2: Abahali gudini fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Abalarinha gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
2: Abati laniye guhon lani disipulu gu.
1: Lachiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gu aba weyu, gama lumo, masusara dube lida da ligie, lariye wakuba hun, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, Ladiga itra kilari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufrirun saragu furumi, mebene se hagia megurigi halani na dan le nau. Kemi hala suseradun lida lidani noe, itra lubagi hala suseradun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garawarigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uweyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garawarigati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugdi baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagare. Le gariga le arabu belida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru baitun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi li bagari jau ubogu, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Nani?

0: hane hon luago arie bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana la nguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia uria amulihe lida aba ta nguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nyabia uguria arabu la nguba aba hata gie igruwa mele aba
1: dale hagambu bali kate ile aba halugu duni hanie galum
2: halia basa la susede da kate ile wabureme
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabaw da gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la rinye gahon.
0: Nye nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, Me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nye nyongi aba uuri li dan fulas ligia, hila me hatumari. Sa guwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu dan, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungu arigu, lau sun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, Ebe lamu gatiabi gumuli nuguraso.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo ari yabu weyo gu. Lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon damele nagiri budun awle uaguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyeti Jesusu aba hempulu hon, ha arita gubanya lago richagu hama ligibge bungiu, anangaya amu garigye kei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lu bungiu, aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi, le fariseu rara linya la furi idu lariega, bungiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayunda ratina bia wei aso lida di maso luna gunfli rung buma. Runu mutiginye di si lida ge kada sale belu ritu nuu bun. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le lueni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu. Mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugun. Ahin le unabu baila nago lungu wa, weiri baila nugun.
1: Ana hawa tingegine irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi yunumo, mamahara huma. Ladeka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dini aba hadage abutigu Jesusu, lanie galung.
4: Maestro buit, ka lungbo inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lanie ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
4: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariengu, ha agambu bali,
5: kate tigayara bila salbaru.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Le hasin rubai gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Lariega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lungwa falaru nipo.
1: A balarinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga na le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinha gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le uguri garubarguti. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suegua, habai chubadina, lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubai ti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Dan le achilri nali, Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalali gudaha, kala suserebai. Aba harinya gulung. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgraningi. Abati lagura ha lariega.
7: Jesusu, la tuga wa gu Davidi, gu temenabu.
1: Haluba luba banya, abahaden halun, lulamanichu, ligietuma lagura ha.
7: La tuga wa gu Davidi, gu temenabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalaria gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinya gulun.
7: Nabure me buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la dugu bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigu ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali katile. Aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen aba waguri, disiti giriti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lulasubu diruni, siyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibeti agirige, lutiga nyara la larihini, abala ibagun, lulawanseru haba, Aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinya gulu Sakeu.
8: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yugunyei.
1: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri girigye kate ile, aba hagume seru adimune ha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi iviru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu igudiba gadri wa yasu sigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selukali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligianyabi beyu bo wagun awle waguri garo warguti. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luharinya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuseru hamani luharuwa iteme. Lausun lira, ruwati uruwa ime. Aba lagiri budun lagairu, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la gaya nukara aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinya gu. na bureme ganhe ti na disse wei a soligibo com bisenso larinha guru wei lo buite aba musu buite bugoia que igum flipu pei lida le murusu rugote nichi ka debu aguma de lida disse fulaso aba ya liabi habiyama aba larinha gu na bureme ganhe ti na sengu wei a soligibo com bisenso aba ginha larinha gu lo baguma de lida sengu fulaso aba ti liabi aba aba larinha gu na bureme ani habisenso Arida no mutiti da aba paquete la duga na nuhu de boi. La duga aba aba uguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya le nyilu muti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumba di. Luago reidi na lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau le nyilu muti mabu na guna. Kate uago michu gu bubali ni sensu banku rugunga. Luhamuga lagamu don, dale na giribu don.
1: Abalarinha gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwei, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Abaharinha gu lun.
0: Wabureme, anihin hali disi luma.
1: Abalarinha gu uruwei.
0: Narinha hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lau lun. Le mamati, ibi nile luma bei lagida ruba lwei. Anhe ti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwei na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalariegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei, damele hechilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
10: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadaura gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaura gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga,
12: Binimati huruwe le nyumbi be li daliri wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
3: Maestro, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamaluma, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafuridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
7: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu ama arufu da tinha leluru do Moisés ama wagania wairi gu tinha lida hafinye huriyu abaharinya gulun
13: arinya gabe won kala o ubafu badiga katele ani kala ichi gubani ubafu lebun
1: abati laninya gu Jesusu hom
14: nalaga da diginya aba kate ona bahuman kauna habali huang abati sehe lona habungi o di hona ha wagania
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
13: Kabasa warinya ga. Awa arinya ga lwago launa hala bungyo. Larinya wago waba won kala wago mafiyano wabailon. Awa arinya ga lwago hona hala wugurinya. Hachamura guba dibu wa wago. Ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti harinya gu. Lwago ibidi ya lan hon. Kala meha ona habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Marinya gu nube ginyati hon kala au ubafu na dige burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia, aba labauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
14: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hanir lichari hon nadagime itinya, aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seiruni nadagime itinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gen hanabuni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nira le hinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihi bali, aba harinya gu hamagua, anihale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagubai.
1: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
14: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafaragu niya nadagi meitinya hagia hilagubai, aba me lishigu ni ishari haung amu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyegu.
5: Masuse reda lamu ga itar.
1: Aba lariyegu niya Jesusu, aba lariyegu hon.
14: Kati lila bele buruwa nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubai larinyaga, dubu le me aube me beresa hama abu na gutinya, ligia al dubu le timat timat. Purumi warig le chugari guti lwagu dubu ligia, lanyori duguba, leti uwagu ti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba haligu habu tigu uriyu, hama arufu datien liluru du Moisesi, harigu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu, hawagu ti la hempulu le larinyagubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai grigia. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagaduni. Kateile auti ganyana la hicha gadun liduru. Luhedere geruni. Lugumadimati. Ligie hali gadubali. Haria galun.
3: Maestro. Subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu da habai. La daga masuwe si hatibu kaba la uu barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinye guhon.
14: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinye galun.
3: Liyava uruwe iluma liri.
1: Abati larinya guhon.
14: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya grigia, weirigu tiha nyingi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hale Moisés iwon tida li liburun, lwagu ahen la owe aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, Aba ginyen lowe marahunyiga. Aba tilamari dun le haruwa tuma. Chilulumun le hasedun. hilagua meme hagia marahni gatau larigin abaginya towe wuri tuguria aniya gaba abakate won dame ti le hasarun lidage oweni kabati tumari wuri to hadanginye larigin maria ita hama sedguboy
1: aba lariya gu jesus hon
14: lidan ubole maria ti uguria hama urinya ahin lidan medale lubi liabi uwe amari doni cielo hada hagarisha banyalun asaruni lidage oweni Lumbalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sunda. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yelun mariye. Laduga, mowin digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin. Luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacobu. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu, laduga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya, vima aginya la nuguniya bungyu sungurigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
14: Izalinya sa harinya gubi luagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiribon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba ye Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
14: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kwa tau dao gwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu aga ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lau luriba hadago. Aba hadango furiye gimigina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu hama habutigu tisudarani gu templu luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun abaharinya gu luhudasi luagu hichu gu bala sensulun. Abaladuga daradu hama abalagun meseru aluha ida lubala ganyala laledere giruni hon damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu le ida beitengu feng magano tilebini nyilubai ginye La dagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahuan.
14: Heba aransere egini lelani na luweyuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
14: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu titon muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure memuna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
14: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. La daga narin hani hon, lagun megin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lidan la ruwe habungi.
1: Abati lanug aba veru tau diven luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
14: Baruhume le, farin wahume hidangwa. Narin hani hon, lagun matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
14: Nugu bule, le nube y le deregero un juago, luma que hueto, adiga humile, rita guago le menuago.
1: Y tara meme guiñe, larigue hegui, abala nugani veru tau divén, abalariego.
14: Anihanita, le lubi labirun lida y nugubu huago, lula gunflirun y seri darado. Aniha ugiri le lubi le deregero nina wama ya luago dabula. Luago hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba, au le ugiri garo vergati. Gama lumon, ugiabuti ugiri le lubi la lugrunina.
1: Abati hagumeseru, alug dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Abahasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien, werigutuma, abalariengu hesusu hon.
14: Lidan aruihani lani na ubau le, agumati hatinya habri luruitu kufulaso, kama hamuga labure mehagie. Habri labuti kufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu ugiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le werigutimabe le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabutimabe. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichiku ni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia, duusu gubailani Israelu turiwu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
14: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadu na buwagu lumba bungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lumu.
6: Nabure me, aransa tina luni di buma furisurungu, o lulanou me buma.
1: Lariye ga Hesusu lumu.
14: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Hesusu hon.
14: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
11: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
14: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha hane hon, luago lagunfli rubala le tarinha gubeleren ubungio nuago. Abajo duwa ti hadan uriba tinha. Son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
6: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
14: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Hesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinha guhon.
14: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Hesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
14: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi uniye ngifitile, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Daletima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga omwebu lede dehahitu muarugu. Dale lasa ruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
14: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Hesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Hesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Hesusu lun.
14: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garowurgote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Hesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
6: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Hesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinye gu Hesusu.
14: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Hesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriu, lumahong habu tigu tisu daraningu tempulu, hanyebi banya anegay.
14: Hayabi esanuago tau efein luma webe kamahamuga hiberutina. Daleme huma na templu rugu sagu weyo, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, aura le lun laguma dihale labure me bay luburiga.
1: Abati hariga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedro disegi. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao. Aba gen la nyuru Fedru hada, ki titarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
15: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariyaga.
6: Ibidi antivu girili giyano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagu.
6: Hani gu ginye bugue.
1: Aba lariyagu Fedru,
6: Mama hani guau.
1: Kibri aba ora larigi, aba elarinya gu aba.
5: Inarani lagu lumanya hanya ila ugri le laduga galilea nagi.
1: Aba ti larinya gu Fedru.
6: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniya gu la Fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la digre gu wabure me Jesusu ariha lagu Fedru. Aba larito gu Fedru lagu lebu galarinya gu bi Jesusu lun.
14: Lubaragen la yugru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahuwa lao igarigu. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lao, bulese ihamay. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibuagun, aringa inahagia.
5: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ke kalagayo hawa ibuagu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga duboi, aba hondera gu ugurinya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
3: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
14: Aha narinya gu hon rago au la, mafinya badono, aha nalugu daguwa, monu bu hubadna, migra gu dun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumang yang kueto, nanyura awle wugur karuwar gati, luenge longwere bungyu le sunti kabafu.
1: Aba ti halag dini sungu bay,
3: bugye lubay tilirayu bay bungyu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Huguya gu narigu arinya gu humali lagu awla.
1: Aba ti harinya gu.
3: Mabuse runga do gefe hama amu won, wage guanarigu agambo wa mali liyumu lugugye.
16: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
3: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia, larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bayle lanua dirubay bungi ulu la salbarunia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lun,
9: buguya saan harue tabay huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
14: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
9: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinya gu here.
3: La chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga ichilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai wagariligia. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, Aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihini la diga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendagutu ke iladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
9: Kukuya nungbali ugrile nu, harinya ga logo chaga ugdala niya grigi. Alga tagua nali higibuge, Ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luago litage le harinya gubai luago. Madari tiginye erodasi li duru giribu gada la mongu. Ariha humali luago madugi la ni kata le luti la faru hilago bai luaigi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
17: Gagabuli tiha pilatu lunga ligira gudu aba da riti fedurugu aba haguwa la sungu bai lida aba.
18: Afara bai le.
19: Barawasi.
17: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Busete ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ha hon, ligia tumahagu wa ragun.
18: Dagu wa bay lwa uguru, dagu wa bay lwa uguru, dagu wa bay lwa uguru, dagu wa bay.
17: Aba larinya gu pilatu hon, lwagu luru wa woyasun.
9: Katuguriba tila duga bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chakitali aba menigira gudini.
17: Aba ti mahaguwa raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo. Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni pilatu le habuse rubai. Aba ti ligi raguduni ugiri le habuse rubai. Le adoi rubai loige inyoraguni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lulada rawagu lagu guruha. Aba harag du aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi ara bugen, aba hanuga guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladiki regu Jesusu hawagu, aba larinya guhon.
20: Wurinya herusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liabi bawe yu dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabu iha garudu, hama ginye ha marahi iha nyabu, hama ha mata gita habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabage maduga hama, laule mabu ihali.
17: Baruti yeginye, Bien gafara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, didon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye bien gafara hatia hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
20: Nugu chin, ferud nabanya, laduga, ibiti eti hong kala hadugu bui.
17: Aba hahore rusu daragu, Ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
21: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naruni lubai lagu ligia la Kristu bele la nua di rubai bungi lula salba runia grigia.
17: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga bini galun, lulatunu, hariaga burilun.
9: Ahi haruwe tabubai huriyu. Salvo go babu.
17: Yeti aba aburu honi loiga lichigu, larinya harenye.
4: Aniha aruete huri.
17: Abala nabuni aba hadage, gafare hati and hadao gubin lagu gurua, Jesusu larinyaga.
22: Ahem bugelu bay Christuwe, salba go babungua, salba baume.
17: Abala denha leaba luloba, larinyaga lun.
23: Manufu de tibusa le bungu, buguele labuge boy aba meme sufuri, luma. Uwagia, gadine tuwa lungu wa sufriru. Ladiga wafai haya, lwagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le, madigi ti nikata uribati.
17: Abati larinya gu.
23: Jesus, harita wabati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
17: Larinya ga Jesusu lung.
20: Ninaru bau, lwagu numa batipula, sielu, ugunye meme.
17: Amidirigu, aba laburi gadu sungu bau, dari ladanri uru warraban veyu. Aba laburi gadu veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Aba tilaguwa ragu Jesusu.
20: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
17: Kilarinya gu itara, aba lonwe. Dan le larihi bali, habu tisuda ragu romana le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinyaga.
24: Inarani. Maduron ti boga ugeri le.
17: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi balile susir dubai aba hodi ngi a fara haina hamai hani gogo ahanya sun lumada go hesusu hamagiye wuri ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyi aba buguri giri ti hose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi buguri ligia richagwa tiligibwe bungiu lida nyi linyu wage haluru dun huriu agura banyo liali larui habungiu magunda atilubaiti laukate ile la dugubai linyu wage luru du lau hesus abati lidi lumu pilatu aba la muri hani lugu bu hesusu luma larige larari ragaduni luege gurua aba loburu guni tau aba gamisa aba lacharu ni lidun aba umuhu achigiti lo aba dubu lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti wandara diveyo ligia luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni ani yarafa libuga lagumeseru aba hafalaru ni wuriya hanyebe banyi luma hesusu galilea gine hose ariha hamai umuhu ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu hesusu lidon umuhu dan le hagiri bu dubai habiyon aba haranse hani ibiye brile ichugubai hawago hilanya aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilaniya guni liluru du Moises
16: San Lucas capítulo 24
17: Veyu dimasu aba hagiri budu wunia luagu umuhu binafigiu barina hamai ibiye le haranse ruboi hamogwa dan le hachili ruboi mama lilida lubara dubu le lida umuhu aba hebelu lulidon umuhu ligia madari hamuti lugu buwabure mehesusunye sunti ya nyahala nye arita go hagei lafuna ligie harihi ibiye wugirinya rara harugabu taudaugu umiritu keiti habuli chogulau hagibu unabu buinla wanufudei aba harinya gu wugani ya hagi ya hon.
2: Kawa gu halwa hile miwa pa ihata hilay, uwa tiya sarali lida gyoi. Rita gu huma logule me halariya gu yuhun dale kalile mri me. Logule rube la susar zulu, ligia le uviri gari wadibuts. Lut na ledere gero mu hata hu gu kafigu tiya. Aba me hata lori logu kuruwa, aba me lasa ru lida gyoi ni logu lirwa we.
17: Aba ti harita gu lagu dimuri le lariya gu bai hesusu, Larige hagiri budun lida ge umuhu, aba habau da guni sun kate ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu hesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gu bali brikate ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinya tiye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudin ya bian hada ge lani gu hesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile susir dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du hesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu hesusu la. Abati lania guhon.
20: Kansa le wagu bai hadumri ha sun eibu gai na huma.
17: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
23: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
17: Abati lania guhon.
20: Kagi ya susere dubai,
17: harinya galun.
23: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbe, luma luago lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu la siedirunu wa lulome, luma luladara wagun luago grua. Rua mutiyebe we menigi luago, ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto, luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la hesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kei, Hariya guni wiriya hagiya. Marihi hamuti hesusu.
17: Aba tilaniya gu hesusu hon.
20: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafiyano lagu lemeha hariya gu bi profeta gu.
14: mafu na gya lunti meha la sufiru ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
17: Abati lagume seru afuna waga da isunle taniengo belerene ubongi yu luagu hon. Lagume seru tumenge buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi lidon flasu le njihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, hariega lun.
8: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
17: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nigunu fein luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
8: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
17: Aba timagura bahanhanya la, aba hari gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
17: Abati habagu daguni, bian wuguri hagiya le susir duboi hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chagunu fein. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
14: Darangi lau hon.
17: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
14: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida haniga. Aliha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
17: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
14: Anihisa egini huma ya.
17: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagiye. Larige aba lariye gu hon.
14: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
17: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
14: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage oweni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purichi hon lidan liri hon sungurigyo ubogu. Lunha sakri han lunha ferudu na walanha figon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habai sifirisando. Le frama se lubai nugu chibungi hon. Itaralinya lubaiti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le siyelu bai.
17: Abati la nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba la nigini wa siyelu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
10: Dale lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie ladugai bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichugu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagu dubai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba uguri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gurige lida agi. Mama hua le lu bai larungu gandagu dun hau gurige. Aba uguri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu la nungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. lagairo ye beliabi gamalumo meres biru hamutilila na lagai ai ti hon ha eres biru bali afi hage lwagu lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama lwagu agura ho hama kai furume gwar grige o laula nuguda ba ugari nirahi habai bungi ladga ladgniya nirahi me leti dimurai bai saligoti ugari me aba la bagari do wagana go ari ha wamali luweiri weiri gunile leresi birubai lumage bungi uguchini ladga ligela nirubai le abaruguti le buimbai lau insi ni numa inarani adimure te hua luago abalania go
5: aniha lenya ha wago bai nadimure hu dale narinya go boi logulela ubaba inaranse huma weiri gutima la sugunao ladga anihin halila meha nubarage gin
10: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri dirisi ladga lumage moisesi leresi biru aliluru dumbungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabi wagil niaba arihiti bungi lirele abarugu bai le yarafa bai tu lanigi ligi arufu dubani idalia la aniha lania go bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadri go hama ugani ha da ge ladiga wagon levi algu dei kate nila abalania go hon fura
5: mama o Kristu bai
10: aba eti hal gu duni
11: tata buti profeta Elias ibuguya
10: lania go hon
5: uwa mama au
10: aba ya haria go lo
11: buguya sa profeta ligira le lubai liabi
10: aba lariye go hon
5: mama ginye au
10: aba ti hariye go no
11: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle khonka ona ha baliba kagi gayara bai baniya go won wogu
10: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha lariye go bai profeta Isaías
5: au umala lile aguwa ra bai lida flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
10: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
11: Ahin ti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha.
10: Aba larinya guhong.
5: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidia ti hung paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni tagurga ligaidi.
10: Sun kata ile lida, la sulle giri bei betania la susere lege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda le nyei lubei la badisi hua laruga aba larihi hua liabi Jesus oyar fadaina lu aba larihi gu hon lani gu
5: aniha mudunle launa habei buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi luagu nyaha nadumure ha dale narinye gu boi liabi baba wagiri narigi le weiri kutisugunau Ladiga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yeti meha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
10: Ariha gati gie hua.
5: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsiye lugi, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairuguti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larei runsifiri sandu. Aba melarara mulabulu ita gabuguri ligia buguri ligia le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luago ligia la lirai bui buingi
10: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale larihi bai hua lasgun hesusu aba lariye go
5: aniha mudun le la no adiru bui buingi
10: aba haga buni bia lani hua disipulu lariye go itar Aba hafalaruni Jesus. Aba ti la digira go Jesus lari go. Kei larihi hafalaruni aba laniye go hon.
20: Kahariya habai.
10: Aba haniye go lo.
22: Maestro, halia baganao.
10: Aba laniye go Jesus hon.
20: Higo go harihei.
10: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri veyo ligia loma. Ladiga keiburi helila gadri rabamayora ligi. Andresi le la mule Simon Fedulo ligia bahada ye bien ha gamboni le lariña gubin Juan abaha falaruni Jesus. Lo bare que amo kate abalidi Andresi alu he Simon Fedulo le libuña abalariña gulo.
0: Dariwa mali Cristo.
10: Aba la nguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariña guni Jesus Simon ligibo.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Simón Bug,